0: punya hak suara, kira-kira gitu.
1: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan dan antara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau tidak...
3: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi berlangsung lama akibat fenomena El Nino. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
2: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya, memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu.
3: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Tuku Faisal Fatani, mengungkapkan dalam memitigasi kekeringan dan karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi berkepanjangan tidak menurunkan volume permukaan air tanah yang mengakibatkan kekeringan suatu lahan.
4: Beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk, ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, itu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
3: Kendati demikian, Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan dan antara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
0: Tapi dalam keputusan, dan antara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan TPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
0: Di undang-undangnya boleh tuh di diukur oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara kira-kira itu. Yang beri masukan dan melihat proses yang terjadi seperti apa, dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kalau penting banget, datang nggak kayak menghadir nih dalam mengambil keputusan yang dia keluar kalau hal yang penting sekali yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
5: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Danantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Danantara masuk dalam KSSK. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Danantara.
6: Ini KSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke ekonomi dan usaha tidaknya dari segi skala kontrak monetar aja. Jadi lebih jauh lagi sistemnya. Jadi arahannya adalah KSK plus Danantara.
5: Sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Uter melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
8: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali lagi, koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi, ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai optiker, ya, optiker. Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
7: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi.
9: Itu kan lewat dua, kalau nggak lewat Himbara lewat GT POS, ya kan? Nah sekarang kita akan coba untuk
8: menyalurkan di KDMB. Di KDMB itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih besar.
7: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan Presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa serta alih mudara untuk Indonesia.
1: Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blu-ray Kargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suwanda.
10: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu...
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
10: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119 ribu 755 dolar Singapura, 4 ribu 700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
12: Kami akan mengajukan perlawanan atas surat dakwaan. Iya, tim advokat ya.
13: Itu ya. Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
11: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B, jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
14: Laporan khusus.
15: Sebatas yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah
16: pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi Desa Merah Putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
15: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga peletakan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
16: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
15: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMP. Yang ketiga,

0: dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
1: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
2: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah, ya kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan pulau. Ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasi yang sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai OPK.
1: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus mendatang.
4: Menurut saya, kalau koperasi desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
5: Menurut saya, uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi, sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
6: Menurut saya, kalau penyalurannya nanti lewat koperasi Desa Merah Putih, bisa lebih mudah dan tertata. Tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya, semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu, dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
7: Harapan saya, dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya, yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan enggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
3: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui koperasi desa kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial Bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Ia menyebut, uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah karena tetap menggunakan bank himpunan bank milik negara atau himbara sebagai penyalur, sementara koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah bank himbara akan membuka agen di koperasi desa Kelurahan Merah Putih, sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah

0: dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016 serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi yaitu level 7 pada skala Jepang di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tepat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisoa dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, baik benar. Terima kasih bagi Anda yang masih di RRI Sampang 100,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Masih di program Sampang pagi ini, tentunya dengan informasi-informasi yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda hari ini, edisi Rabu lembar ke-29 di bulan Juli 2026. Baik benar, informasi berikutnya saya akan coba hadirkan dari Kabupaten Sampang, di mana terkait dengan polisi ajak warga Sampang aktifkan Siskamling. Ya, pendengar, guna memelihara keamanan dan juga ketertiban masyarakat atau Harkamtibmas serta mengantisipasi tindak pidana 3C, curanmor, curat-curas, personil Polsek Sampang Kota melaksanakan kegiatan patroli dialogis malam hari di pusat keramaian kota. Kapolsek Sampang Kota, Ibtu Indarta H., menyampaikan kepada awak media bahwa patroli Harkamtibmas merupakan agenda rutin anggotanya setiap hari demi mewujudkan wilayah yang aman, damai, dan kondusif. Lebih lanjut, Kapolsek meminta masyarakat untuk terus membantu Polri dalam bersinergi dalam menjaga kondusivitas lingkungan sekitar rumah, di mana warga diharapkan bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri, aktif menjaga kondusivitas tempat tinggalnya serta selalu waspada terhadap berbagai ancaman gangguan Kamtibmas. Salah satunya dengan mengingatkan kepedulian melalui pengaktifan kembali Siskamling dan juga mendirikan pos Siskamling. Ya, pendengar, itu informasi yang diimpun oleh tim redaksi kami untuk hari ini, dan tentunya masih ada beberapa informasi lain masih di Sampang pagi ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

0: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan keren.

Ya, baik benar, selamat pagi. Saya ucapkan untuk Anda yang mungkin baru saja mendengarkan RRI Sampang, dan tentunya di kesempatan pagi hari ini, di mana masih di Sampang pagi ini ya, yang melintas juga, saya ucapkan selamat pagi. Tetap selalu hati-hati dan tetap patuhi aturan lalu lintas ya, terutama bagi Anda yang akan melaksanakan aktivitas di kesempatan hari ini ya. Baik, pendengar, informasi berikutnya saya hadirkan terkait dengan informasi yang mana cetak SDM unggul dan cegah stunting, Dinkes KB Sampang sukses gelar pemilihan duta genre ya. Ya, pendengar, grand final pemilihan duta generasi berencana atau genre Kabupaten Sampang tahun 2026 yang diselenggarakan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana atau Dinkes KB Kabupaten Sampang digelar di Pendopo Trunojoyo, Sampang pada Selasa 28 Juli 2026. PLT Kepala Dinkes KB Kabupaten Sampang, Dr. Dwi Harlinda Lucy Harini, menegaskan bahwa penyiapan generasi muda yang sehat dan berkualitas merupakan langkah krusial untuk meraih bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Ia menekankan bahwa program genre dikembangkan untuk membantu remaja merencanakan masa depan mereka secara matang. Ia turut menyoroti program peran penting 20 finalis duta genre sebagai figur motivator dan role model bagi rekan sebaya yang diharapkan terampil dan berkarakter dalam mengampanyekan transisi kehidupan remaja yang bermakna. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa program ini merupakan strategi penting dalam menangani masalah stunting yang menjadi sorotan publik.

Ya, pendengar, waktu menunjukkan 20 menit menitas titik 8 ya, dan masih di Sampang pagi ini dengan informasi-informasi dari Kabupaten Sampang dan juga Bangkalan ya. Baik, pendengar, informasi berikutnya dari Kabupaten Sampang ya, masih dari Kabupaten Sampang, di mana sebanyak 42 pelajar ya terbaik Kabupaten Sampang resmi terpilih sebagai pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tahun 2026 setelah mengikuti rangkaian seleksi sejak 22 Juni lalu. Di mana dari jumlah tersebut 40 pelajar ini akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sampang, sedangkan 2 pelajar lainnya mewakili Kabupaten Sampang di tingkat Provinsi Jawa Timur. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bakes Bangpol Kabupaten Sampang, Denny Edi Setiawan mengatakan proses seleksi berlangsung terbuka dengan melibatkan pelajar SMA, SMK, MA hingga pondok pesantren. Dan tahun ini, pemerataan kesempatan berhasil mewujudkan karena sejumlah sekolah yang sebelumnya belum pernah meloloskan peserta kini berhasil mengirimkan wakilnya, termasuk satu peserta yang berasal dari pondok pesantren. Sebelum memasuki pelatihan utama, seluruh anggota paskibraka ini telah mengikuti pembinaan dasar berupa latihan fisik, peraturan baris berbaris

atau PBB, serta pembentukan karakter disiplin. Pelatihan intensif dijadwalkan berlangsung mulai 4 Agustus hingga menjelang upacara 17 Agustus 2026. Disertai karantina selama 10 hari di Gedung Balai Latihan Kerja atau BLK Sampang dengan pembinaan dari TNI, Polri, dan BPIP. Denny menambahkan, Kabupaten Sampang menyesuaikan syarat tinggi badan calon paskibraka karena keterbatasan peserta yang memenuhi standar nasional. Seluruh peserta yang dinyatakan lolos dipastikan akan dilibatkan dalam upacara pengibaran maupun penurunan bendera tanpa menyiapkan petugas cadangan. Adapun penyelenggaraan paskibraka tahun ini didukung anggaran sekitar 270 juta yang mencakup seluruh kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengkung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Halo RRI, kembali hadir menyapa Anda di hari ini, Rabu. Kita sudah ada di akhir-akhir bulan Juli ya, tepatnya 29 Juli 2026. Semoga Anda dalam keadaan yang baik, sehat, kemudian juga semangat untuk mendapatkan solusi bersama dalam program Halo RRI. Anda bisa bersuara tentu saja untuk menyampaikan aduan, keluhan maupun informasi penting di sekitar Anda melalui line telepon di Halo RRI berikut ini. Redaksi Sumnep bisa Anda hubungi di 662317, kode area 0328. Untuk redaksi Sampang di 323554, kode area 0323. Kemudian juga WA Halo RRI yang terus standby menunggu aduan Anda. Silahkan Anda bisa manfaatkan, baik itu bisa mengirimkan voice note, kemudian juga video, silahkan foto juga boleh di 0811-3345-101. Ya, kita Halo RRI berjejaring, Pro 1 RRI Sumenep di 101,3 FM, kemudian juga Pro 1 RRI Sampang di 100,8 FM, aplikasi RRI Digital juga bisa Anda gunakan untuk streaming, memantau siaran kami, serta YouTube RRI Sumenepnet, jangan lupa di-subscribe, kemudian pantau siaran audio visual kami. Baik, pendengar dan juga pemirsa, sebelum saya ajak Anda untuk mereview apa yang sudah terkonfirmasi pada edisi sebelumnya, saya Siti Aisyah tidak sendiri, tapi bersama juga rekan-rekan yang bertugas hari ini. Produser Faisal Warid, kemudian ada pengarah acara kita Rukayah Zain. Gatekeeper di Sumenep ada Andi Jayapurnomo, di Sampang ada rekan Alvin Wari. Kemudian untuk tim RRI Net kami ada rekan Amazaini dan Septian Yuda. Dan untuk teknik ada rekan Wasil dan Mukhlis yang bertugas di hari ini. Silakan pendengar dan juga pemirsa, untuk Anda yang punya aduan keluhan, langsung saja Anda bisa sampaikan ke redaksi kami melalui nomor telepon yang barusan saya sebutkan. Untuk yang sudah mendapatkan solusi di edisi sebelumnya, kita akan coba review. Terima kasih untuk Pak Hendra Cipta di kawasan Pandian Sumenep. Ini beliau menyampaikan ya aduan terkait dengan kondisi jalan di kawasan Banaresep Timur, di kawasan Lenteng ya, tepatnya. Video juga sudah dikirimkan oleh beliau. Ini seperti halnya yang sering dilaporkan soal kondisi jalan, sesuai dengan pesan dari dinas terkait. Hal ini tentu saja aduan diterima, kemudian menunggu untuk segera di follow up. Adapun kondisi urgent pasti akan diutamakan, sementara untuk proyek jangka panjang yang sudah dijanjikan, ini juga tentu saja akan menuju ke sana begitu ya. Cuma memang ada kendala di anggaran seperti yang disampaikan. Di tahun ini ada efisiensi dan lainnya. Kemudian untuk Pak Yanto di kawasan Kecamatan Kota Sumenep, soal penerangan jalan umum ini sudah menyala katanya. Terima kasih ya Pak Yanto untuk informasi tambahannya, khususnya di kawasan menuju Sumenep Kota. Terima kasih sekali lagi untuk konfirmasinya. Pak Febri di kawasan Sampang yang menginformasikan soal tiang penunjuk arah di Jalan Raja Wali Sampang, bagian bawahnya nyaris putus, dan ini sudah mendapatkan konfirmasi dari Kepala Bidang Kabid Perhubungan Darat. Edisi Senin lalu, kami sudah berbincang bersama dengan Bapak Khotibul Umam, terima kasih, dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang. Beliau sampaikan, sebenarnya aduannya sudah seminggu yang lalu, dua kali diadukan oleh warga. Yang pertama, di las begitu ya, ternyata angin yang berkekuatan cukup tinggi akhir-akhir ini membuat kondisi kembali nyaris putus begitu ya. Akhirnya sudah dieksekusi, diambil tiangnya agar tidak membahayakan warga sekitar pada hari Sabtu malam kemarin. Dan artinya sudah aman begitu ya. Dan beliau juga berpesan tidak perlu takut untuk Anda yang dari arah

0: Sudah bisa terlihat ya?
1: Iya, Ais.
0: Aduh, semangat sekali ini kita di hari Rabu di Halo RRI. Apakah banyak aduannya masuk, rekan-rekan Alvin dan juga Rukaya?
1: Iya, kalau untuk Sumeneb masih belum ada, tapi saya akan coba konfirmasi nanti untuk tadi aduan yang belum terkonfirmasi ya, Ais, di Senin kemarin terkait aduan untuk genangan air di Simpang 4 PLN. Kita akan coba nanti konfirmasi ke Direktur PDAM begitu, Ais.
0: Baik, jadi masih ada PR yang harus diselesaikan ya, Rukaya ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Kita masih menunggu untuk perbaikan kondisi jalan, terutama PDAM. Diperkirakannya kebocoran pipa PDAM begitu ya?
1: Betul.
0: Tapi untuk lebih jelasnya lagi, menunggu konfirmasi dari pihak terkait. Oke. Berarti hanya satu itu ya, Rukaya?
1: Masih satu ini, Ais. Kita akan coba nanti bagaimana nanti juga warga dari kepulauan juga bisa memberikan aduan begitu, Ais, di pulau yang ada di Kabupaten Sumeneb ini, karena memang kita ini banyak kepulauan sebenarnya, Ais, begitu.
0: Iya, betul. Silahkan untuk warga kepulauan bisa langsung telepon rekan saya, Rukaya Zain, dan juga Andi Jepurnomo ya. Yang bertugas di gatekeeper, silakan Anda bisa langsung hubungi 662317 kode RA 0328. WA juga siap ya, Rukaya ya?
1: Iya, betul.
0: Di 0811-3345-101. Terima kasih, Rukaya. Saya menunjukkan Alvin. Alvin, bagaimana cuaca di Sampang, Alvin?
2: Cuaca di Sampang cerah. Untuk di Sumeneb bagaimana?
0: Sempat mendung ya, dua hari terakhir kemarin. Tapi saat ini nampaknya lebih cerah sedikit, tapi tetap belum secara Sampang nampaknya.
2: Oke. Okay.
0: Ya, tapi juga tidak hujan ini.
2: Betul. Di cuaca yang agak sejuk ini, kita pada hari ini ada 4 aduan, Ais, yang sudah masuk ke redaksi Sampang.
0: Oke, okay, baik. Apa saja, Alvin?
2: Jadi ini terkait salah satunya soal kondisi arus lalu lintas, terus polusi suara, dan juga soal PJU serta parkir liar.
0: Wah, banyak sekali ini ya.
2: Banyak sekali. Jadi tampaknya masyarakat semakin memaksimalkan wadah aduan di Halo RRI, Ais.
0: Aduh, terima kasih ya untuk warga Sampang yang sudah aktif untuk memanfaatkan program Halo RRI. Semoga bisa menjembatani agar mendapatkan solusi. Satu-satu dulu, Alvin. Ya,
2: jadi
0: pertama aduan dari siapa?
2: Mungkin bisa kita putar nanti ya. Ada dua pesan suara dari pesan suara warga yang telah memberikan aduan di Halo RRI. Yakni dari Pak Agus.
0: Pak Agus
2: ini pengaduannya soal kondisi arus lalu lintas di Camplong yang memang pada kemarin itu terjadi aksi demonstrasi yang menurut Pak Agus ini sedikit mengganggu arus lalu lintas, terutama di sana kan statusnya jalan nasional, Ais.
0: Oh, begitu. Oke.
2: Dan kita juga betul. Apalagi? Dan mungkin kita juga nanti bisa memutar pesan suara dari Pak Samsul juga terkait dari keluhan polusi udara yang ditimbulkan oleh polusi suara maksud saya.
0: Suara.
2: Polusi suara polusi yang ditimbulkan odong-odong katanya di alun-alun.
0: Di alun-alun. Sebentar, satu-satu dulu ya, Pak Agus dulu. Kita putar dulu apa permasalahan yang ingin disampaikan seperti yang sudah dirangkum sebelumnya oleh Alvin. Silakan, Pak Agus.
3: Halo, penggemar RRI.
0: Halo,
3: siang
0: Pak Agus.
3: Ini saya juga melaporkan di perusahaan PT Garam yang ada di Desa Sejati Camplong itu.
0: Desa Sejati Camplong.
3: Demo karyawan. Ada berbagai macam level masyarakat. Ada yang dari Pangarengan. Ada yang dari Sampang kayaknya sih. Ini membuat macet di sekitaran Jalan Raya Sejati Camplong. Mohon hati-hati bagi pengendara untuk selalu waspada. Begitu, saya Endra dari FRB melaporkan buat pemirsa RRI kalian.
0: Sebentar, ini tadi voice note-nya Pak Hendra ya?
2: Pak Hendra, betul.
0: Bukan Pak Agus.
2: Oh iya.
0: Sebentar.

0: kita cek dulu, cari dulu ya suaranya Pak Agus, kita keep dulu. Tapi tadi ada informasi di area Desa Sejati Camplong ya Alvin ya?
1: Iya betul.
0: Ini kapan kejadiannya Alvin?
1: Jadi,
0: takutnya kirimnya kemarin.
1: Ini memang terjadi kemarin Ais,
0: kemarin,
1: dimana
0: ya?
1: Masa atas nama Ampas ini mm-hmm. melakukan demonstrasi di sekitar PT Garam. Salah satunya mereka terkait dari tuntutan tata kelola perusahaan. Dan dari Pak Hendra sendiri keluarnya kan demonstrasi ini mengganggu arus lalu lintas.
0: Arus lalu lintas.
1: Kita coba
0: saat ini tidak ada info ya?
1: Kita coba konfirmasi sebenarnya ke Kasat Lantas, tapi masih belum ada respon. Tapi dari pantauan kami langsung dari lapangan tadi, karena memang aksinya terjadi kemarin, untuk arus lalu lintas di sekitar area PT Garam sendiri ini sudah normalize.
0: Baik, barangkali bisa menjadi catatan ya ketika melakukan aksi, apakah ada pengalihan arus dan lainnya. Ini juga sangat penting ya untuk menghindari adanya kemacetan yang terlalu panjang atau gangguan di arus lalu lintas tersebut. Terima kasih, tapi untuk Pak Hendra, ini berarti kemarin sudah diinformasikan juga ya di on air di program Sampang ya.
1: Betul.
0: Dan kita juga on airkan di sini. Terima kasih. Oke. Baik, kita masih cari suaranya Pak Agus ya. Tapi sambil mencari suaranya Pak Agus, coba tadi ada Pak Samsul juga ya, Alvin?
1: Pak Samsul tadi keluarnya soal polisi suara. Mungkin bisa diputar, Rais.
0: Baik, coba kita dengarkan dulu. Pak Samsul, Kak.
2: Assalamualaikum RRI.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
2: Saya ingin menyampaikan ini sebagai inspirasi dari warga Sampang. Menyampaikan yang pertama masalah odong-odong ya. Lebih-lebih pada saat menjelang maghrib sampai maghrib itu, tolong suara musiknya atau soundnya itu diatur. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin musiknya itu yang bernuansa islami gitu ya, semacam selawat gitu. Itu kalau bisa dibunyikan setelah isya, kalau bisa itu. Jadi menjelang maghrib sampai menjelang isya itu dinonaktifkan dulu sound sistemnya itu, untuk odong-odong itu. Iya, karena mengganggu apa, ketentraman masyarakat ya yang lagi menjalankan sholat maghrib sampai isya itu. Tolong sampaikan saran ini kepada pihak-pihak yang terkait berkaitan dengan odong-odong. Terima kasih RRI.
0: Terima kasih juga Pak Samsul. Wah, ini nih masukan positif ya, beliau mengharapkan. Betul. Berarti bukan masalah keras tidaknya ya Alvin, tapi masalah timing. Apa yang diputar?
1: Diputar dan juga timingnya, Ais.
0: Timingnya juga.
1: Oh iya, Ais tadi sempat koreksi ya soal pesan suara dari Hendra. Itu ternyata memang dari Agus juga, karena namanya Agus Hendra, Ais.
0: Oh begitu, iya. Namanya Pak Agus Hendra. Agus Hendra. Tapi yang disampaikan soal kemacetan, bukan soal, apa tadi Alvin?
1: Yang mana?
0: Yang Pak Agus?
1: Yang Pak
0: memang soal kemacetan saja begitu ya?
1: Kemacetan saja, Ais. Okay, dan soal barusan yang dari Pak Samsul, kita coba komunikasi dengan Kepala Satpol PP Sampang, Pak Suadi. Ini barusan saya chatting dan menerima balasan dari beliau. Katanya masih belum bisa menanggapi karena beliaunya lagi diklat, Ais.
0: Oh, begitu. Ditunggu ya. Betul. Untuk selanjutnya. Agar bisa mengkonfirmasi. Betul, apa yang disampaikan oleh Pak Samsul. Di edisi berikutnya coba kita jadwalkan begitu ya Alvin.
1: Oke.
0: Okay, ya. Oke, okay, baik. Terima kasih tapi responnya dari Pak
1: Suadi.
0: Suadi Kasepul yang PP sudah Sampang. Merespon Kasepol PP Sampang yang soal polusi suara tadi yang menjadi catatan dari Pak Samsul. Ada lagi Alvin?
1: Jadi untuk dua keluhan lagi kita terima dan telah terkonfirmasi, ini salah satunya dari Rijal. Ini mengeluhkan masih adanya praktek parkir liar di kota. Ini dia keluhkan di via chat di WA Sampang di 087777391008. Dan dari Mudor juga, tidak hanya soal parkir, untuk dari Mudor ini soal PJU di khususnya di Pantura Sampang ini ternyata masih sangat minim. Dan kebetulan dua keluhan ini bisa ditanggapi oleh satu narasumber, Ais.
0: Iya, nanti kita coba
1: Pak Hoti Blumam, kemarin saya sempat wawancara dengan beliau dan mungkin bisa diputar Ais.
0: Oke, baik. Kita putar nanti ya setelah kita kupas satu persatu dulu. Pak Rizal itu parkir liar di kawasan Sampang Kota atau di mana?
1: Di Sampang Kota.
0: Sampang Kota ya, tapi tidak detail di kawasan mananya. Tapi
1: ini
0: beliau...
1: infonya di Jalan Raja Wali, Ais.
0: Oh, Jalan Raja Wali. Betul. Oh, sering ya ada keluhan dari Jalan Raja Wali ya? Aktif. Ini memang jalur utama kah?
1: Dekat di area rumah sakit, Ais.
0: Oke, baik. Nah, ini dia yang menjadi catatan dari warga ya, di pusat kotanya. Terima kasih untuk Pak Rizal. Untuk Pak Mudor tadi jelas PJU-nya di kawasan Pantura Sampang ya?
1: Betul.
0: Oke, nanti kita akan sampaikan bagaimana konfirmasi dari narasumber Alvin. Setelah kita ajak lagi pendengar serta pemirsa untuk bergabung, silakan sambil menantikan Anda untuk bisa menelpon ke redaksi. Kami akan ajak Anda mengikuti yang berikut ini. Pastikan Anda terus stay tune bersama kami di Halo RRI.
3: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

Hampir setiap hari kita memegang uang dan mungkin ada yang bertanya, siapa yang membuat desain uang rupiah? Dia adalah Mujirun yang mendesain beberapa mata uang Indonesia. Mujirun merupakan seorang engraver ternama Indonesia. Ia mulai bekerja di Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri pada tahun 1979. Ada beberapa karya Mujirun yang cukup fenomenal. Paskibraka di uang 50.000 terbitan tahun 1999, gambar Kapiten Patimura pada uang kertas 1.000 rupiah, dan sebelum pensiun, Mujirun juga membuat gambar I Gusti Ngurah Rai untuk uang pecahan 50.000 rupiah keluaran 2009. Nama Mujirun mungkin tidak tercetak di lembaran uang, namun karyanya abadi di setiap detail rupiah.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Apain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di Ready News.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
5: Ini udah menang.
6: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
1: Papi, Bebi.
3: Ini kan mau baca berita dulu. Ini aku di Pro 2.
7: Jangan rebut. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya

0: Di relung waktu, ada sebuah jalan yang tak pernah benar-benar selesai dilalui. Ia membentang dari Anyer hingga Panarukan, menautkan barat dan timur, lebih dari 1000 km menyusuri Pulau Jawa. Di awal abad 19, pembangunan jalan ini dimulai di bawah perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels untuk kepentingan militer dan komunikasi agar pasukan dapat bergerak cepat dan pesan dapat tiba tanpa terhalang waktu. Tanah dibuka, hutan ditebas, dan jalur lama disambung menjadi satu garis panjang. Pengerjaannya dilakukan dalam waktu singkat, rakyat pribumi dilibatkan, bekerja di bawah pengawasan kolonial. Sebagian menerima upah, sebagian bekerja karena kewajiban. Keringat, tenaga, dan waktu mereka menjadi fondasi jalan yang kini dilintasi setiap hari. Hari ini, jalan raya pos telah berubah rupa. Aspal menutup tanah, kendaraan menggantikan langkah. Namun di relung waktunya, jalan ini masih menyimpan kisah tentang kekuasaan, kerja manusia, dan sejarah yang terus berjalan bersama kita.
1: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
2: Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Silakan Anda bisa bergabung masih melalui 3 jalur berikut ini. Untuk redaksi Sumeneb bisa Anda hubungi di 662317 kode area 0328. Redaksi Sampang di 323554 kode area 0323. Kemudian juga WA Halo RRI 0811334501. Sebagai tambahan untuk Anda yang interaktif melalui YouTube RRI Sumenebnet juga boleh, silakan manfaatkan fitur komunikasi kita secara langsung di live chat YouTube RRI Sumenebnet ya. Jangan lupa kalau sudah mampir, subscribe dulu bagi yang belum. Terima kasih banyak. Kemudian jangan lupa juga untuk like dan share sehingga lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat dari program kami Halo RRI. Baik, saya menuju redaksi masih bersama dengan rekan Rukaya Zain dan Alvin Nuari. Ya, Rukaya dan ya, Alvin, Ais. Saya ke Rukaya dulu, silakan.
3: Ya, Ais, ini ada informasi di WhatsApp Pro 1 RRI Sumenep, Ais, dari Ibu Ani berkaitan dengan beberapa SPBU di sepanjang perjalanan Pamekasan ke Sampang ini masih terlihat antrian yang cukup panjang, Ais.
2: Pamekasan ke Sampang ya? Ya, berarti beliau ke arah Surabaya kemungkinan
3: nih,
2: ya?
3: Kayaknya nih.
2: Oke, baik.
3: Ya, karena memang saya juga informasikan bahwa kemarin saya sempat mengisi bensin begitu, Ais, di wilayah Kolor begitu. Ternyata memang saat ini untuk di pom Kolor ini katanya informasinya dari petugas pengisian bensin begitu, memang untuk bensin ini dijatah begitu, Ais, terutama untuk Pertalite begitu, Ais.
2: Okay.
3: Dan itu masih akan tersedia di 1 Agustus begitu, Ais.
2: Oh, nah, jadi ini karena mungkin akhir bulan ya.
3: Betul. Ini mungkin bisa menjadi alasan begitu ya, Ais. Antrian mungkin di beberapa panjang. SPBU juga begitu, Ais. Jatah yang dari Pertamina mungkin untuk Pertalite sudah habis tuh, Ais.
2: Baik-baik. Apakah di kawasan Anda juga demikian? Boleh diinformasikan seperti halnya yang laporan dari Bu Ani ya. Beliau tadi kan Pamekasan ke Sampang.
3: Ya.
2: Bagaimana dengan SPBU di kawasan Bangkalan dan lainnya? Boleh juga Anda bagikan di Halo RRI. Ada lagi, Rukaya?
3: Okay. Dan ini juga ada aduan dari Pak Hendra Cipta, Ais. Mungkin ada video yang dikirimkan begitu, Ais.
2: Ada video yang dikirim Pak Hendra ya. Terima kasih, Pak Hendra. Kita putar ya.
3: Ya, betul.
2: Oke, ini seputar apa?
3: Ini seputar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya?
4: Gedung sekolahan SDN Pandian 1.
2: Gedung SDN Pandian 1.
4: Ada wacana di tahun ajaran 2026-2027 ini SDN Pandian 1 ini setiap tahunnya siswanya bertambah dan dua kelas. Sedangkan SDN Mandian 5 ini muridnya berkurang. Jadi di tahun ajaran 2026-2027 ini digabung di menjadi di cropping. Nah, ini tanaman-tanaman kami yang tanam. Nah, cuman ini penghuninya agak kurang kebersihannya ya, kesadarannya. Jadi sekarang SDN Pandian 1 dengan Pandian 5 jadi satu. Pandian 5 gabung atau di dropping ke Pandian 1. Ini ada pintu. Sudah dijebol pintunya. Wacananya yang tidak enak di masyarakat itu jalan ini mau ditutup. Jalan ini mau ditutup, padahal ini akses masyarakat, warga sekitar yang padat penduduk ini menuju balai desa. Di sana balai desa sebelah timur ada TK Anggrek ini, ada puskesmas, ada pasar. Jadi masyarakat di sini rata-rata ya tidak setuju. Ide saya, menurut kenyamanan dan keamanan bersama, ya jangan jalan ini jangan ditutup, dikasih tanggul atau polisi tidur, atau di sana itu di pintu tadi yang dijebol dikasih apa ya, jembatan penyeberangan lah ya, walaupun baik. Kecil tapi yang kokoh, yang kuat, ada pengamannya. Ada lagian wacana ini saya dapat kabarnya dari wali murid yang tidak perlu sebutkan namanya.
2: Baik.
4: Jadi laporan ke RT tidak ada. Mekanismenya setiap mau ke kepala desa kan harus melalui RT. Ini tidak ada sama sekali.
2: Baik.
4: Jadi mohon untuk pemegang kekuasaan di Kabupaten Sumenep ini untuk ya memberikan solusi yang terbaik.
2: Baik.
4: Terima kasih.
2: Ya. Terima kasih. Matur sakalangkong ya Pak Hendra Cipta. Wah, ini beliau jelas sebenarnya ya untuk video yang dikirimkan tadi. Berarti Pandian 1 dan SDN Pandian 1 dan 5 ini berdekatan begitu ya Rukaya.
3: Betul.
2: Ya.
3: Ini ada regrouping begitu Ais, karena memang untuk SD Pandian 5 itu siswanya sedikit begitu, sedangkan sehingga digabungkan dengan SDN Pandian 1 begitu Ais.
2: Baik.
3: Dan yang menjadi keluhan masyarakat karena ada wacana akan ada penutupan begitu.
2: Baik.
3: Penutupan jalan akses ya. Yang itu memang menjadi akses warga untuk keluar masuk begitu Ais.
2: Apalagi tadi ya beliau sampaikan ada balai desa,
3: ya,
2: ada
3: betul.
2: Puskesmas begitu ya. Tadi sempat disampaikan pasar juga.
3: Betul.
2: Sehingga menjadi keluhan ketika jalan itu tidak ada begitu ya.
3: Takutnya muter-muter mungkin Ais.
2: Iya, apakah tadi beliau sempat usulkan juga butuh dibuatkan jembatan begitu ya. Mungkin jembatan gantung berarti ya.
3: Betul.
2: Antara SDN Pandian 5 ke 1. Tapi faktor keamanan dan lainnya ya, ini butuh ya, solusi yang kemudian duduk bersama ya. Artinya stakeholder setempat ini butuh untuk mendiskusikan lebih jauh seperti apa, karena urusannya tidak hanya soal pendidikan begitu ya, tapi juga ke jalur transportasi, sosial dan lainnya.
3: Yeah.
2: Baik, terima kasih untuk Pak Hendra Cipta. Rukaya, ada lagi?
3: Ada lagi Ais di jalur telepon WhatsApp. Nampaknya sudah ada yang ingin bergabung.
2: Oh, baik, kita sapa. Halo RRI, selamat pagi.
3: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum. Halo RRI, selamat pagi Bapak Ibu. Oke, kita masih menantikan untuk bisa terhubung.
3: Ya, masih kita coba.
2: Sudah terdata belum?
3: Sudah
2: tadi,
3: terdata Rukaya. Ais ini.
2: Tadi siapa?
3: Dari warga Pamekasan Ais.
2: Oh, warga Pamekasan. Sempat telepon ke redaksi ya.
3: Betul.
2: Sudah tercatat keluhannya atau belum ini? Tadi.
3: Sementara ada kaitannya dengan Koperasi Merah Putih begitu Ais.
2: Oh, Koperasi Merah Putih. Sebentar. Ada namanya kah Rukaya? Yang
3: Butaflah.
2: Terdata.
3: Butaflah.
2: Oh, Butaflah. Ini ya, pendengar setianya,
3: pendengar
2: kita
3: setia
2: ini.
3: Kita. Ya, betul.
2: Baik, Butaflah.
3: Okay.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum, Bu. Alhamdulillah, akhirnya bisa ngobrol di Halo RRI ini, Bu.
5: Iya, Mbak.
2: Iya, saya ketemu Ibu. Terima kasih sebelumnya. Silahkan, Ibu, disampaikan.
5: Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, apa ini yang menjadi aduan ya, dan keluhan?
5: Ya, terkait adanya Koperasi Merah Putih yang sekarang sudah gongnya sudah mulai ditabuh ya Mbak ya.
2: Iya.
5: Di sisi lain memang pemerintah bagus sih programnya. Tapi bagaimana ya dengan nasib para penjual toko-toko yang ada di perkampungan itu? Ini katanya harga yang
2: ditawarkan ya?
5: Tawarkan atau yang dijual oleh pihak Koperasi Merah Putih, infonya ini lebih miring lah. Jadi ada semacam persaingan sepertinya. Apa sih solusi yang bisa diberikan oleh pemerintah, terutama dinas terkait menanggulangi ketimpangan ini, Mbak?
2: Baik, ini soal nasib banyaknya toko kelontong yang kemungkinan akan terdampak begitu ya, Bu Tafwah ya?
5: Ya.
2: Baik.
5: Atau mungkin dari para pencari kerja bisa direkrut untuk jadi pegawai di Koperasi Merah Putih ini.
2: Baik. Nah, itu usulannya.
5: Sama anak-anak yang ya, terutama pemuda-pemuda kita yang sekarang lagi bingung mencari pekerjaan.
2: Baik. Iya, Ibu. Ada lagi, Ibu?
5: Yang kedua mengenai kesehatan.
2: Kesehatan, apa ini?
5: Pelayanan kesehatan di tempat-tempat, terutama yang plat merah ya. Ini banyak dikeluhkan. Mudah-mudahan dinas kesehatan di kabupaten, terutama di Pamekasan, lebih intens memonitor.
2: Keluhannya soal apanya ini, Bu, yang dikeluhkan?
5: Yang terkait BPJS, yang seolah-olah banyak yang tidak terrekrut atau banyak yang ini Mbak
2: tidak tercover
5: ya, tidak tercover di BPJS, sementara mereka sangat sangat membutuhkan itu.
2: Baik. Oke, baik, nanti gimana? Kita coba konfirmasi ya, karena memang ada yang
5: KIP dulu Mbak, yang KIP ya, ini baik. Karena sebentar lagi sudah
2: yang
5: mulai
2: yang paling penting ya, soal koperasi, siap ya, Bu Tafa.
5: Terima kasih,
2: dicatat di redaksi dulu Mas, apa yang menjadi aduan, keluhan dan harapannya Bu Taflah ya Bu. Terima kasih banyak sudah bersama Halo RRI ya. Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih Matur Sakalangkong Bu Taflah di kawasan Pamekasan. Ya, ada lagi Rukayah?
3: Ais, kita akan nanti coba juga dulu untuk bagaimana mengkonfirmasi terkait aduan yang PDAM dulu Ais. Nanti juga nanti akan dilanjutkan dengan yang Pak Hendra Cipta begitu ya.
2: Ya, baik.
3: Terkait wacana jalan jangan ditutup begitu ya. Okay. Karena ada regrouping ini, regrouping SD. Kemudian juga nanti kita akan coba untuk
2: Bu Taflah tadi ya,
3: betul,
2: yang barusan menginginkan untuk segera ini karena sudah mau ditabuh gongnya ya, kata beliau. Betul. Jadi semoga ada harapan-harapan yang barangkali bisa diakomodir oleh pihak terkait. Baik, terima kasih Rukayah. Saya ke rekan Alvin yang pastinya sudah menanti karena sudah mendapatkan jawaban dari narasumber ini nampaknya dari redaksi Sampang. Alvin,
6: ya,
2: aman
6: ya.
2: Alvin?
6: Aman, sejauh ini masih belum ada keluhan lain dan mungkin kita bisa memutar tanggapan dari Pak Khotibul Umam selaku Kabid Lalu Lintas di Sub Sampang soal dua keluhan tadi, Ais.
2: Dua keluhan itu yang
6: Dari Pak Rizal soal parkir liar dan juga dari Pak Muhdor ya soal PJU di Pantura.
2: PJU di Pantura, parkir liar di kawasan kota, terutama betul, Jalan Raja Wali.
6: Ya.
2: Oke, baik. Kita dengarkan konfirmasi langsung bersama dengan Pak Khotibul Umam lagi nih kita ya.
6: Ya.
2: Aduh, baik, kita dengarkan.
7: Oh, kayak. Kalau PJU sama, Mas. Bukan cuma di Pantura. Semua di Sesampang. Saya PJU itu terakhir pendataan bulan Februari itu 1061 titik lampu yang mati, 1661 lampu yang mati. Terus di pemeliharaan kami itu hanya 13 lampu.
6: Siap-siap Pak Umam. Itu apakah tidak ada solusi Pak Umam terkait dari ribuan PJU yang mati itu?
7: Solusinya kita harus dikasih anggaran baru bisa memperbaiki lampu yang mati itu. Kalau kita tidak dikasih anggaran mau beli pakai apa kita? Siap. Mau perbaiki? Ah iya, karena bolamnya yang mati Mas. Karena lampunya itu pakai konvensional. Istilah orang dulu itu pakai bolam. Bolam sudah led semua. Artinya ketika tegangan turun di bawah 110 atau 160 volt, volt ampere, itu pasti nyala, bertahan nyala. Tapi ketika lampu yang konvensional yang lama-lama itu, kalau dari pantauan kami memang sebagian ada, sudah kita tegur.
2: Ini yang soal kemacetan ya Alvin?
7: Saya tidak menampik, ibu parkir itu ya kadang kadang ya faktor hariannya ya. Mungkin diburu apa, diburu ini, diburu itu, seperti akhirnya dia tidak melihat kendaraan mana, kendaraan itu sudah bayar parkir berlangganan atau tidak. Semua dipukul rata. Tapi yang jelas, ketika ada keluhan masyarakat seperti ini, tetap akan kami tindak lanjuti. Kalau bisa ada apa ya, bukti kuat ke kami untuk memang betul-betul jukir itu menarik terhadap kendaraan plat sampang itu.
6: Siap.
7: Kenapa?
6: Jadi
7: setelah kita tegur di lapangan itu, mereka rata-rata, enggak Pak, saya enggak minta, saya dikasih.
6: Siap.
7: Nah, alasannya itu, jukir itu.
6: Siap-siap, Pak.
7: Ya takutnya begini, konsumen itu merasa berat memberinya, tapi seakan-akan jukir minta, udah ngomong aja terus terang ke jukir bahwa, Pak, mohon maaf, Pak, ini saya parkir berlangganan, jadi nggak usah bayar.
2: Baik. Ya, itu dia konfirmasi dari Bapak Khotibul Umam, Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang, beliau Kabid Lalu Lintas Jalan. Saya gimana bilangnya nih Alvin? Dari 1061 lampu yang terdata, semuanya padam.
6: Padam.
2: Dan beliau hanya punya anggaran untuk 13 saja.
6: Untuk 13 saja, dan untuk detailnya anggarannya kalau tidak salah 378 juta saja untuk tahun ini, Ais.
2: Oke, baik.
6: Jadi kemarin juga sempat kita ngobrol seputar anggaran dari PJU ini. Memang agak dilematis soal anggaran dari PJU tersebut, karena ada program-program prioritas menurut Pemkab yang lebih didahulukan. Salah satunya dari klaim Pak Umam itu adalah program UHC, Ais. Jadi program karena program-program itu akhirnya ada yang terkesan dianaktirikan. Salah satunya adalah PJU yang faktanya seperti yang kita dengar dari Pak Umam, ada 1061 PJU yang belum optimal di Sampang saat ini.
2: Baik.
6: Dan tadi juga sempat menanggapi soal yang parkir liar ya. Jadi bisa dikatakan poin utamanya dari Pak Umam sebenarnya komunikasi dari masyarakat agar lebih tegas terhadap beberapa oknum parkir yang bisa dikatakan nakal ini, karena sebagian besar masyarakat ini sudah memiliki parkir berlangganan yang seharusnya tidak perlu membayar lagi soal jasa ini, Ais.
2: Ya, ketika Anda mau perpanjang SNK, biasanya sudah ada kan include ke sana kan, Alvin?
6: Betul.
2: Parkir yang kemudian harusnya sudah tidak ditarik lagi di kawasan-kawasan resmi begitu ya.
6: Nah, dan Pak Umam juga tadi juga menegaskan ya kepada masyarakat yang mendapat perlakuan pungli ini bisa langsung memberikan bukti yang jelas, salah satunya melakukan dokumentasi video agar lokasi dan keterangan detailnya itu bisa dilaporkan ke Dishub setempat, Ais.
2: Ya, baik. Nah, ini sebentar saya akan coba tambahkan sedikit nih, Alvin. Biasanya di lapangan nih, karena kita kadang keburu-buru Kadang juga tidak ingin ribut dan ribet begitu ya.
6: Betul.
2: Kebiasaan masyarakat ya, sudahlah kasih 2.000 begitu ya. Cuma masalahnya ini tadi yang dibutuhkan oleh dinas terkait, ini juga bukti kuat begitu ya, untuk bisa menindak tegas pungli-pungli itu begitu ya.
6: Yeah.
2: Dari jukir parkir liar begitu ya, yang tadi dilaporkan. Sehingga mau tidak mau harus bersama-sama nih, ribet sedikit tapi datanya ada, kemudian nanti bisa sesuai dengan regulasi yang ada begitu ya Alvin.
6: Ya, betul, betul.
2: Oke. Baik, ada lagi Alvin update terbaru?
6: Sejauh ini tidak ada ya.
2: Oke, baik, kita menuju redaksi Sumenep. Terima kasih Alvin Wari, ditunggu untuk update-nya lagi. Saya menuju Rukaya Zain di Sumenep, silakan Rukayah, ya, update ini, terbaru apa?
3: Ya, kita sudah mengupdate terkait dengan aduan Ibu Isti yang belum sempat terkonfirmasi kemarin, Ais, berkaitan dengan genangan air di Simpang 4 PLN, Ais.
2: Baik.
3: Yang diduga ada kebocoran pipa PDAM.
2: Ya.
3: Sudah ada di jalur telepon dengan narasumber, ada Pak Muhammad Busri, Kabak Teknik PDAM Sumenep, Ais, silakan.
2: Baik, kita sapa langsung. Terima kasih Rukayah. Kita sapa Bapak Muhammad Busri, Kabak Teknik PDAM Sumenep. Selamat pagi. Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam Bu. Selamat pagi.
2: Ya, sehat ya Pak?
8: Alhamdulillah sehat selalu Bu.
2: Alhamdulillah. Nah ini Pak, mungkin sempat dikirimkan videonya belum Pak ini? Atau sudah dikasih?
8: Belum.
2: Oke.
8: Okay. Belum, cuma laporannya aja.
2: Coba kita lihat ya, sambil pendengar maupun pemirsa kita sedikit ulas lagi. Ada video cukup singkat yang dikirimkan beliau, tidak sampai 1 menit. Tapi ini menunjukkan genangan di Simpang 4 PLN, tepatnya di depan masjid ya. Iya Rukayah ya. Di, nah ini dia, di dekatnya pom bensin mini itu bukan ini? Ya betul ya. Kemudian di masjid Simpang 4 PLN. Ada genangan air yang diduga dari kebocoran, entah itu dari PDAM atau mana begitu ya. Coba kita konfirmasi. Kalau dari PDAM sendiri seperti apa Bapak?
8: Baik Ibu, kalau dari PDAM sendiri memang di situ ada jaringan pipa kita, ada jaringan pipa distribusi utama dan pipa jaringan pipa tersier. Kalau memang ada genangan seperti itu, coba kami nanti cek lapangan dan tindak lanjuti. Saya perintahkan teman-teman bagian distribusi di kami, di bagian teknik, untuk melakukan pengecekan, memastikan apa bocoran itu, genangan itu dari jaringan pipa kita yang bocor.
2: Baik. Iya, tapi sebelumnya di daerah tersebut tidak pernah terjadi kebocoran ya Pak? Atau sudah pernah tercatat pernah begitu?
8: Pernah Ibu, pernah di kebocoran itu, tapi di pom bensin itu kayaknya, di pom bensin mini di sebelah baratnya itu kayaknya.
2: Iya, areanya pernah masih ada, sama nih Pak?
8: Iya.
2: Kurang lebih di sekitaran sana. Penyebab kebocorannya boleh Pak disampaikan kepada kami, sehingga siapa tahu ini juga jadi edukasi dari kami. Kepada kami.
8: Baik, kalau penyebab kebocoran, kebetulan jaringan pipa 2 in itu, kalau memang betul-betul pipa kami itu pipa jenis besi, kemungkinan karena korosif atau juga terikat sama akar, Bu, akar pohon mungkin. Seperti itu. Jadi perkiraan kami seperti itu sih, kalau memang terjadi kebocoran, karena itu kalau posisinya ada di bahu jalan. Kalau umpamanya pas di jalan mungkin masih ada tekanan dari atas atau dari apa, karena terlewati sama mobil besar yang punya tonase besar gitu.
2: Mas, itu, Bu. Oh, baik. Ini karena posisinya ada di bahu jalan sehingga tidak ada tekanan dari atas, akar-akar juga kemungkinan menyebabkan korosi tadi ya Pak ya? Atau mengganggu dari pipa besi yang ada di PDAM. Sebelumnya itu berarti sudah sempat diperbaiki ya Pak ketika ada kebocoran yang pertama. Kapan Pak boleh tahu?
8: Kalau kebocoran yang pertama kita ketahui 1 kali 24 jam. Kita memang punya progres sama dari pimpinan juga Pak Direktur. Jika diketahui ada kebocoran, kita langsung eksekusi Bu. 1 kali 24 jam usahakan selesai perbaikannya. Begitu.
2: Baik, dan kejadiannya sudah cukup lamakah Pak Busri?
8: Nah ini kejadian ini kami belum ada informasi laporan, Bu.
2: Mm-mm. Yang
8: jadi
2: sebelumnya
8: kalau ada informasi laporan dari masyarakat, mm-hmm. dari pelanggan, kami langsung tindak lanjuti okay. ke hari ini juga
2: baik.
8: Atau besoknya seperti itu kalau memang baik. Sudah jam ini.
2: Baik-baik. Siap Bapak, terima kasih banyak. Jadi untuk perbaikannya kemungkinan besar tidak membutuhkan waktu yang cukup lama ya Pak. 1x24 jam biasanya ya. Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya PDAM akan mengatasinya dengan cepat satu hari begitu. Sementara ya. Berarti karena ini sudah masuk laporannya bisa ditindaklanjuti berarti Pak?
8: Iya,
2: okay.
8: Siap.
2: Baik.
8: Siap.
2: Terima kasih banyak Bapak, sehat-sehat bersama rekan-rekan di PDAM Sumeneb, Pak Busri.
8: Terima kasih banyak.
2: Ya, sukses agendanya. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Busri, Kabak Teknik PDAM Sumeneb. Terakhir, saya kembali ke rekan-rekan untuk update terakhir. Berarti tadi kita sudah berhasil untuk mengkonfirmasi tiga hal ya, Alvin dan juga Ruka ya, untuk masalah dari Pak Rizal, kemudian juga Pak Mudor
6: ya,
2: soal PJU, ini sudah selesai Alvin ya?
6: Ya, jadi oke, mungkin untuk keluhan seputar polusi suara bisa kita agendakan di Halo RRI berikutnya, Is.
2: Iya, yang Pak Mudor kita agendakan di edisi selanjutnya. Dan tadi sebenarnya sudah mendapatkan konfirmasi dari beliau, sedang ya, diklat soalnya
6: tapi
2: ya.
6: Tapi sedang diklat Pak Kasat Pol PP.
2: Oke, jadi bersabar ya Pak Mudor, nanti kita akan ngobrol bersama dengan narasumber terkait dengan keluhan Anda. Kemudian untuk Pak Rizal, ini sudah selesai soal parkir liar begitu
6: parkir
2: ya.
6: Parkir liar, ya.
2: Kemudian PJU di Pantura. Oke, sebentar, kita coba review lagi. Oke. Okay. Oh, tadi Pak Samsul Alvin yang soal polusi suara ya.
6: Dari saking banyaknya ini ya.
2: Saking banyaknya sebentar. Makanya catatan saya Pak Mudor sudah selesai nih soal PJU.
6: Jadi okay, yang sudah ya. Selesai Pak Rizal, Pak Mudor yeah. seputar parkir dan PJU yang yeah, jadi
2: terima PR. Kasih. Iya. Yeah. Ya berarti yang sudah selesai Pak Mudor betul ya Pak Mudor sama Pak Rizal kemudian Pak Samsul soal polusi suara betul. Nah ini nanti nih kita nunggu bersabar berarti bukan Pak Mudor sudah selesai bersabar Pak Samsul ya kita di edisi selanjutnya ya Alvin aman Alvin
6: aman.
2: Ada lagi
6: aman Ais jadi
2: aman, ya.
6: Sejauh ini cuma itu keluhan yang kita dapat
2: oke okay. baik dan ini banyak juga nih ya yang sudah terkonfirmasi terima kasih Alvin dan rekan-rekan redaksi Sampang saya ke Sumeneb. Ya, Rukaya, berarti yang sudah dari aduan pekan lalu ya, dari Bu Isti di Jalan Lontar ya?
3: Iya.
2: Tadi sudah. Kemudian kita akan mengkonfirmasi yang mana lagi nih?
3: Yang di Pak Hendra Cipta Ais berkaitan okay. dengan penutupan jalan, diharapkan tidak terjadi penutupan jalan. Nanti kita akan coba konfirmasi di Halo RRI Jumat mendatang.
2: Kemudian?
3: Kemudian juga Bu Tafla terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih. Ini Ais bagaimana nanti ada kebijakan untuk pedagang lainnya begitu ketika betul. Nanti KDMP ini di-launching begitu Ais.
2: Termasuk lowongan pekerjaan harusnya ya, diisi ya betul. Bagi yang terdampak. Oke,
3: dan nanti kita juga akan menindaklanjuti ataupun tindak lanjut dari PDAM tadi Ais seperti apa. Mungkin nanti kita bisa tampilkan ketika nanti ada perbaikan ataupun yang lainnya Ais.
2: Iya, dan tadi Bu Taflah sebenarnya ada dua ya. Yang satu soal BPJS tapi beliau mengharapkan yang KDMP ya, betul. Dulu begitu ya.
3: KDMP okay. dulu.
2: Baik, terima kasih Rukaya. Terima kasih juga sekali lagi untuk rekan-rekan semua di redaksi Sumeneb maupun Sampang. Kami juga ucapkan terima kasih banyak untuk Anda semuanya pendengar yang sudah menjadikan Halo RRI sebagai jembatan mendapatkan solusi dari semua suara-suara Anda, baik aduan, keluhan maupun informasi. Semoga bermanfaat. Saya Ais mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia.

0: Weh, sini dulu.
1: Kenapa? Kenapa? Apa
0: tuh? Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temennya Ningsih.
1: Pak,
2: itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian nih nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti

Selamat siang pendengar, selamat berjumpa kembali bersama saya Rana di Sampang Siang hari ini di hari Rabu 29 Juli 2026. Dan seperti biasa, program sanksi akan membuka acara ini di hari Rabu ini pendengar. Dan pastinya tentunya banyak program lainnya akan hadir teman Anda hingga tengah malam nanti. Di jam 12 nanti juga kita akan hadirkan Madura hari ini, Anda dapatkan berbagai informasi update percaya tentunya dari 4 kabupaten yang terangkum Madura hari ini. Dan langsung saja kita, yang pasti Anda pastikan selalu di stay tune di 100,8 MHz untuk informasi dan inspirasi. Anda juga bisa dengarkan siaran kami melalui RR Digital. Anda juga bisa dapatkan informasi terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Jangan kemana-mana, tetap selalu stay tune di 1,8 MHz untuk informasi dan inspirasi.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
2: Tahukah Anda, setiap jawaban yang Anda berikan dalam sensus ekonomi 2026 ikut memperbarui peta ekonomi Indonesia. Saat petugas sensus datang, mereka hadir untuk mendata, bukan menilai. Jadi, jawablah dengan jujur sesuai kondisi sebenarnya. Semua informasi yang Anda sampaikan dijaga kerahasiaannya dan diolah menjadi statistik resmi. Data yang akurat akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Sensus Ekonomi 2026, data yang benar, keputusan yang lebih tepat. Mari terima petugas sensus dan berikan jawaban yang jujur demi Indonesia yang lebih maju. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang.

kita tahu narkoba ini bukan hanya pada bahaya narkoba bukan hanya pada perilaku dan kondisi psikis penggunanya. Narkoba juga bisa membahayakan kesehatan tubuh secara umum, bahkan menimbulkan gangguan yang sifatnya permanen dan pada beragam organ tubuh. Berawal dari rasa penasaran dan kesenangan sesaat, banyak pengguna narkoba yang justru terjebak dalam jeratan obat-obatan terlarang ini. Seiring jalannya waktu, rasa kecanduan tersebut ini dapat merusak kesehatan mental dan fisik atau bahkan keselamatan diri pengguna narkoba ini. Oleh karena itu penting bagi kita ya, bagi setiap orang untuk mengetahui bahaya narkoba sehingga tidak tergoda untuk mencoba, bahkan untuk menggunakannya. Resiko dan bahaya narkoba bagi kesehatan tuh pastinya ini efeknya ditimbulkan dari penggunaan narkoba berkaitan erat dengan resiko terjadinya gangguan kesehatan bagi penggunanya. Seperti gangguan fungsi otak dan juga bingung dan hilang ingatan. Ini juga salah satu bahaya dari narkoba. Karena memang di dalamnya mengandung zat yang menimbulkan efek kebingungan dan hilang ingatan. Pengguna narkoba ini bahkan juga dapat mengalami gangguan koordinasi gerakan tubuh dan penurunan kesadaran. Selain itu juga bisa halusinasi. Menggunakan narkoba jenis marijuana atau ganja ini dapat menyebabkan efek samping berupa halusinasi, peningkatan tekanan darah dan denyut nadi, serta paranoid. Selain itu, marijuana ini juga dapat menyebabkan gangguan mental berupa depresi dan juga gangguan kecemasan. Yang paling parah mungkin bisa dibilang kecanduan ya, Mbak. Kecanduan. Hampir semua jenis narkotika ini, terutama metamfetamin dan juga heroin dan kokain ini juga menyebabkan kecanduan ya atau adiksi pada penggunanya. Bahaya narkoba tersebut akan membuat penggunanya selalu ingin menggunakan narkoba dan mengalami ketergantungan. Hal ini berarti pengguna narkoba membutuhkan dosis yang lebih tinggi untuk mendapatkan efek yang sama. Tidak hanya itu, gangguan kualitas hidup ini juga dampak dari narkoba. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwasanya seorang yang mulai mengkonsumsi narkoba, kemungkinan besar ini akan mengalami kecanduan. Seiring berjalannya waktu, pengguna akan membutuhkan dosis yang lebih tinggi untuk mendapatkan efek yang sama. Ketika efek narkoba mulai hilang, pengguna akan mengalami gejala putus obat seperti panik, kesulitan bernafas, mudah marah, dan perasaan ingin kembali mengkonsumsi narkoba. Selain berpengaruh pada tubuh, bahaya narkoba juga dapat mengganggu kualitas hidup penggunanya. Misalnya adalah berurusan dengan pihak kepolisian. Akibatnya, akibat mencuri demi mendapatkan uang untuk membeli narkoba tersebut. Dan overdosis serta kematian. Nah, penyalahgunaan metamfetamin, opium, dan kokain ini dapat menyebabkan berbagai efek buruk seperti perilaku psikotik dan juga kejang. Penggunaan jenis narkoba ini dalam dosis tinggi bahkan hingga mengalami overdosis tentunya dapat menyebabkan bahaya narkoba lainnya seperti kematian. Dan risiko terkena penyakit menular pun juga akan berakibat ya. Selain dikonsumsi narkoba juga bisa disuntikan ke dalam aliran darah. Menggunakan narkoba dengan cara ini adalah apalagi jika berbagai alat suntik dengan pecandu narkoba lainnya. Tentunya ini akan meningkatkan risiko terjadinya penyebaran virus dan terkena penyakit menular. Seperti HIV atau AIDS atau virus hepatitis ya, ini menyebar melalui darah atau cairan tubuh lainnya. Baik pendengar, masih di Sabang Siang, tentunya masih banyak program lainnya akan hadir untuk Anda. Tepat pukul 11 nanti kita akan menuju Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Ikuti terus ya saran kami. Anda juga bisa dengarkan saran kami melalui RRI Digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi dan update percaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, kenapa orang-orang rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Baik pendengar, telah pukul 11 saatnya kita akan menuju Pertiga Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Selama kamu di sini,
2: Real Madrid meraih kemenangan atas Leganes dalam laga uji coba. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia. Petenis putri Indonesia Janice Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026. Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 29 Juli 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Penampilan brilian di babak kedua bahwa Dinamo Zagreb membalikkan keadaan atas Thun dan melangkah ke semifinal babak kualifikasi Liga Champion 2026-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Topic Lotte Prosa.
2: Dinamo Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Thun 3-2 di putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, dini hari tadi, penampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengatasi defisit babak pertama dan dalam 30 menit tambahan waktu mencetak gol kemenangan ketiga untuk melakukan comeback yang sempurna. FC Thun sempat memimpin jalannya pertandingan berkat dua gol cepat yang dicetak oleh Brighton Lebau pada menit kedua dan Marco Burki pada menit ke-22. Akan tetapi tuan rumah pantang menyerah. Dinamo Zagreb akhirnya menemukan peluang mereka pada menit ke-67 saat pencetak gol FC Thun Marco Burki diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Skuad asuhan Mario Kovacevic itu berhasil membalas dengan dua gol cepat dari Dion Belio pada menit ke-74 dan Lukas Kacavenda pada menit ke-78, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Moris Valinčić tampil sebagai pembawa kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-112, mengakhiri pertandingan dengan agregat 4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Selesai pertandingan, kepala pelatih Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya memulai permainan. Akan tetapi, ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki babak penalti. Saya kurang puas dengan cara kami memulai pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti kami dua kali dan mencetak dua gol. Kami melakukan dua pelanggaran dan langsung mendapatkan dua kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan pada tim. Babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu, kami mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja, kami ingin menyelesaikan pertandingan sebelum adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan pencetak gol pamungkas Moris Valinčić mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya, hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama, menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya, seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir.

selang gol, kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba panutan Yaksib setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcón 1-0.

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya Santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guy Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia, karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

0: Petenis putri Indonesia Janice Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina, Swai Sang, Janice tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam dua set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Janice Chan, Swai Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Janice Chan membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan DPMM FC 1-0. Gol sematawayang Maung Bandung diciptakan Balsa Sekulik pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPMM FC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulik pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulik, namun eksekusi penalti sempat dibendung Summerfield, tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran para pemain daripada aspek taktik. Menurutnya, jadwal yang padat membuat para pemain mulai merasakan kelelahan hingga rotasi menjadi langkah yang diperlukan.
2: Pertandingan di awal musim seperti ini, aspek yang lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibandingkan taktik. Karena itu Anda harus melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua.
1: Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan.
2: Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol.
1: Menurutnya, kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
0: Pendengar RRI, Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat kemarin. William Nathan melaporkan.
3: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singoedan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
4: Nós ainda reformulando o grupo com os novos atletas não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, 2 passes do Careca, do Gustavo, e o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
5: The game was very hard. The Tampines is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job. We win the game. Gustavo could score 2 goals. Careca gave a good assist, and we're gonna build up, get better for next match.
3: Sementara itu, Gustavo Henrique yang mencetak 2 gol enggan jumawa dan memilih memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan satu timnya di Arema FC. Penyerang yang baru melakoni debut starter tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih terus berjuang mengasah ikatan emosional dan kesepahaman taktik bersama pemain lain.
6: Dias que eu estou aqui ainda, estou me adaptando ainda, pegando entrosamento com o grupo. E hoje eu tive a oportunidade de começar jogando e aproveitar a oportunidade e agradeço aos meus companheiros pelas assistências. Mas eu agradeço a todos os meus companheiros e tenho que parabenizar toda a equipe.
5: He's very happy, scored 2 goals, but he's been in Indonesia only for 14 days. He's very pleased with all the players that helped him with the 2 assists, and for next games he'll be even better.
3: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: sepak bola, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindrajasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter, dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan

0: Kabar dari olahraga futsal. Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players, all players, if we can insert.
2: Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto pada sesi latihan Timnas Futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
3: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
2: Timnas futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Penaga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
4: Jadi terkait dengan objektif TC yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
2: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi Timnas Futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir, di bawah tuan rumah Mexico yang tampil sebagai juara umum. Laporan Edwi Puryono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletic Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Mei Solihah tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evi Tiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali.

0: emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Ni Made Arianti, Sabto Yoga Purnomo, Zainal Arifin, Alvin Nomeleni, Partin Fauzi Purwolaksono, dan IKD Dwi Purwana, serta Suparni. Satu-satunya medali perak disumbangkan oleh Zainal Arifin. Pelatih para atletik NBC Indonesia, Setio Budi Hartanto, mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Oh, hasilnya sangat memuaskan. Ada yang memecahkan rekor dunia, yaitu Badek dengan nomor cakram F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
0: Sementara itu, Nanda Mesolihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya, keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
2: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter, alhamdulillah memecahkan rekor pribadi saya.
0: Sementara itu, atlet putra NBC Indonesia IKD Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil Thiago Paulino dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Tahukah Anda, setiap jawaban yang Anda berikan dalam Sensus Ekonomi 2026 ikut memperbarui peta ekonomi Indonesia. Saat petugas sensus datang, mereka hadir untuk mendata, bukan menilai. Jadi, jawablah dengan jujur sesuai kondisi sebenarnya. Semua informasi yang Anda sampaikan dijaga kerahasiaannya dan diolah menjadi statistik resmi. Data yang akurat akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Sensus Ekonomi 2026, data yang benar, keputusan yang lebih tepat. Mari terima petugas sensus dan berikan jawaban yang jujur demi Indonesia yang lebih maju. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang.

Baik pendengar, saat lagi kita akan tepat pukul 11.30 menit, saatnya kita akan kumandangkan adzan salat duhur untuk Sampang dan sekitarnya.

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu, ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu, ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat

hiduplah menurut mau dan gayamu. Tapi jangan lupa, satu saat kau pasti bakal mati. Dan mati itu bukan akhir dari segalanya. Dia babak baru bagi kehidupan selanjutnya. Silakan hidup menurut maumu, tapi jangan lupa kau pasti akan mati. Kerjakan apa saja yang kamu mau. Kalau kau mau menghalalkan segala macam cara, persilahkan halalkan segala macam cara.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yuk jangan, toh. Masuk aja.
3: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak. Bejo, temannya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak. Saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
1: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
3: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makane Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Madura hari ini, hari ini.
1: Persatu Radio Sumut kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar di Sumut siang hari ini, hadir Madura hari ini. Yang Anda juga bisa akses Madura hari ini di rri.co.id atau di RRI Digital. Madura hari ini akan menghadirkan informasi dari 4 kabupaten yang ada di wilayah Pulau Madura, pendengar, dan yang pasti dari Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumalaba. Dan hari ini, di siaran Rabu 29 Juli 2026, Refka nggak sendiri karena sudah ada rekan Refka Ratna dari RRI Sampang yang sudah terhubung bersama kami di program 1. Selamat siang, Ratna.
2: Selamat siang, Refka.
1: Apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah baik. Cuaca gimana nih Sumenep siang ini?
1: Cuaca siang hari ini secerah Ratna kali ya.
2: Yuh, alhamdulillah. Yeah. Bukan cerah, cetar ya.
1: Cetar membana, tapi
2: cetar membana. Tapi di sini kedinginan sih masih.
1: Oh, gitu ya.
2: Kalau ya, di Sumenep jangan maklum di akuarium ya.
1: Tapi kalau di Sumenep itu jangan terlalu lama di luar.
2: Kenapa?
1: Kalau enggak ya bisa skincare-nya hilang. Baik Ratna, nanti kita bakal hadirkan informasi di Madura hari ini. Aku mulai dari Sumenep dulu ya Ratna ya.
2: Oke, lanjut.
1: Baik pendengar, dari Sumenep Refka hadirkan informasi alokasi anggaran program pembangunan yang difasilitasi DPRD Sumenep melalui pokok-pokok pikiran pokir anggota DPRD Sumenep diproyeksikan turun drastis di tahun anggaran 2.

0: adalah menjaga kesehatan fisikal daerah. Meski anggaran pokir berkurang, Arief memastikan program pembangunan di Kabupaten Sumenep tetap berjalan sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD. Menurutnya mendengar, pembangunan daerah tetap mengedepankan prinsip partisipatif melalui musrembang yang dimulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Selain itu, masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasi melalui anggota DPRD di masing-masing daerah pemilihan. Untuk itu, pendengar, ini masih dari Sumenep, ada seperti apa sih kabar yang akan dihadirkan dengan saya, Ratna di Sampang. Silahkan, Ratna.
1: Baik, terima kasih Refka. Informasi dari Sampang, kita awali dari tentang parkir ya. Di mana Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang tidak menampik maraknya praktek parkir liar yang masih kerap dikeluhkan oleh masyarakat di sejumlah titik keramaian wilayah perkotaan. Dan Kepala Bidang atau Kabid Lalu Lintas Jalan Dishub Sampang, maksudnya Kabid Bidang Lalu Lintas Jalan Dishub Sampang Khotibul Umam, menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya melakukan penertiban secara berkala. Namun pengawasan yang optimal di lapangan membutuhkan partisipasi aktif serta dukungan dari masyarakat luas. Dishub Sampang secara khusus minta kepada masyarakat, terutama para pemilik kendaraan yang telah memiliki fasilitas parkir berlangganan, agar tidak ragu melaporkan dan mengirimkan bukti akurat apabila menemui praktek juru parkir liar yang tetap memungut biaya di luar ketentuan resmi. Langkah ini diharapkan mampu menekan angka pelanggaran restribusi parkir, memberikan efek jera kepada oknum juru parkir liar, serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD sekaligus memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan di Kabupaten Sampang. Masih dari Sampang, terkait dengan mitigasi bencana, di mana upaya mitigasi bencana di Kabupaten Sampang kini bergerak lebih merata. Dan pemerintah Kabupaten Sampang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD memperluas cakupan edukasi kesiapsiagaan bencana tidak hanya di kawasan perkotaan, tetapi juga menyasar berbagai kecamatan di wilayah, maksudnya di luar wilayah kota Sampang. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPD Sampang, Muhammad Husein, mengungkapkan bahwa inisiatif ini sangat krusial untuk membangun budaya sadar bencana sejak usia dini di lingkungan institusi pendidikan. Kendati 24 sekolah telah masuk dalam daftar prioritas, menurutnya tantangan besar masih membentang di depan mata. Mengingat potensi ancaman yang bisa terjadi di mana saja, berbagai pihak kini mendorong agar program program serupa dapat segera diperluas. Langkah proaktif ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara BPBD Kabupaten Sampang, pihak swasta, dan Forum Relawan Penanganan Bencana atau FRB Kabupaten Sampang. Dan berdasarkan data resmi BPBD, saat ini tercatat sebanyak 24 sekolah mulai dari jenjang sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, hingga sekolah menengah atau SMA sederajat yang telah terdata berada di kawasan rawan bencana dan ditetapkan sebagai target utama program mitigasi tersebut. Demikian Refka, informasi dari Sampang. Dua informasi sudah kita sampaikan, dan kita kembali ke Sumenep.

0: Sumenep siang ini.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Madura hari ini, berjaring dengan RRI Sampang yang menghadirkan informasi di 4 kabupaten di Pulau Madura. Dan Anda juga bisa akses apa yang kita hadirkan siang hari ini di rri.co.id. Lanjut pendengar, di informasi selanjutnya dari Kabupaten Sumenep, Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Sumenep terus menetapkan persiapan menghadapi penilaian nasional zona integritas ZI. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menggelar simulasi wawancara bagi tim area 3 sebagai bagian dari penguatan kesiapan menghadapi tim penilaian nasional TPN. Kegiatan tersebut difokuskan pada pendalaman materi wawancara sekaligus menguji kemampuan tim dalam memaparkan implementasi pembangunan zona integritas secara sistematis, komprehensif, dan didukung data yang valid. Ketua Tim Zona Integritas Kemenag Sumenep Muhammad Rifai Hasim mengatakan simulasi merupakan tahapan penting untuk memastikan seluruh anggota tim memiliki pemahaman yang sama terhadap program pembangunan zona integritas yang telah dijalankan. Sementara itu, pendengar, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sumenep, Abdul Wasid, mengapresiasi kesiapan tim area 3 yang terus melakukan berbagai persiapan menjelang penilaian nasional. Menurutnya, kekompakan dan sinergi seluruh anggota tim menjadi modal penting untuk memperoleh hasil yang optimal. Informasi selanjutnya, pendengar, masih dari Kabupaten Sumenep. Polsek Gulu-Gulu bersama unit Resmob Polresta Sumenep berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Dusun Angsanah, Desa Prekung, Kecamatan Gulu-Gulu, Kabupaten Sumenep. Terduga pelaku berinisial F diamankan kurang dari 24 jam setelah peristiwa terjadi saat diduga hendak melarikan diri ke luar Madura menggunakan bus antar kota. Kasih Humas Polres Sumenep, Ibda Ahmad Putra Wardana mengatakan pengungkapan kasus dilakukan setelah polisi menerima laporan dari korban pada Senin 27 Juli 2026 lalu. Petugas kemudian memperoleh informasi bahwa terduga pelaku berusaha melarikan diri ke luar kota. Dia menjelaskan berkat koordinasi tersebut, unit Resmob Polres Sampang berhasil menghadang bus yang diduga ditumpangi pelaku di wilayah Kabupaten Sampang. Selanjutnya pelaku diamankan dan dibawa ke Mapolresta Sumenep untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Baik pendengar, kita sapa kembali untuk mengetahui informasi selanjutnya dari rekan kita Ratna. Silakan Ratna.
2: Baik, terima kasih Refka, dan kita masih lanjut ya perjalanan kita di Madura hari ini. Masih dari Sampang, di mana terkait dengan sertijab hari ini yang dilakukan di Mapolres Sampang, Kepolisian Resor Sampang, Polda Jawa Timur menggelar tradisi penyambutan Kapolres baru AKBP Anang Hardianto SIK sekaligus melepas Kapolres lama AKBP Hartono pada Rabu hari ini, dan prosesi berlangsung khidmat dengan balutan tradisi pedang pora dan kesenian khas Madura. Penyambutan diawali dari pertigaan Jalan Jamaluddin AKBP Anang Hardianto bersama Ketua Bayangkari Cabang Sampang Nyonya R. Roro Wilia Anang dan menaiki iring-iringan semut ireng tradisional perkusian menuju Mapolres Sampang. Di gerbang Kapolres Sampang, Kompol Heri Kusnanto memberikan penghormatan sekaligus melaporkan situasi keamanan wilayah yang aman dan kondusif. Suasana penuh kehangatan terlihat saat siswa-siswi TK Kemala Bayangkari 80 Sampang mengalungkan bunga kepada Kapolres baru dan menyerahkan buket bunga kepada Ketua Bayangkari. Selanjutnya AKBP Anang Hardianto memasuki Mapolres melalui tradisi pedang pora dan disambut jajaran pejabat utama, personel ASN serta pengurus Bayangkari Cabang Sampang. Kasih Humas Polres Sampang AKP Eko Puji Waluyo mengatakan serah terima jabatan telah dilaksanakan sehari sebelumnya di Mapolda Jawa Timur dan dipimpin langsung Kapolda Jawa Timur. Namun menurutnya pergantian jabatan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk penyegaran sekaligus promosi di lingkungan Polri. Rangkaian kegiatan ini dilanjutkan dengan apel kesatuan, laporan kesatuan, acara pisah sambut hingga prosesi pelepasan AKBP Hartono yang kini mengemban tugas sebagai Direktur Tahanan dan Barang Bukti Polda Jawa Timur. Sementara itu, AKBP Anang Hardianto yang sebelumnya menjabat Kapolres Sumenep, kini resmi memimpin Polres Sampang. Masih dari Sampang, di mana cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Kabupaten Sampang mendorong seluruh SMA dan SMK membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK sebagai langkah menciptakan sekolah aman dan ramah anak. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sampang, Mas Udi Hadiwijaya, mengatakan keberadaan tim tersebut penting untuk melakukan pencegahan, menerima laporan, serta membantu penanganan apabila terjadi persoalan kekerasan di lingkungan sekolah. Menurutnya, pembentukan TPPK harus menjadi perhatian setiap satuan pendidikan, khususnya jenjang SMA dan SMK. Selain itu, pihaknya juga terus melakukan pengawasan terhadap lembaga pendidikan agar potensi permasalahan dapat diketahui dan ditangani lebih awal. Mas Udi berharap seluruh sekolah mampu menjalankan sistem perlindungan anak secara maksimal sehingga tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan peserta didik. Demikian, Refka, informasi dari Sampang, dan masih ada informasi satu lagi dari Bangkalan, dan kita kembali ke Sumenep.

0: Baik pendengar, perjalanan Madura hari ini masih lanjut dan masih ada satu informasi lagi dari Bangkalan dan sekaligus informasi terakhir dari Sampang juga Bangkalan ya. Di mana terkait sekolah rakyat Bangkalan langkah pembangunan sekolah rakyat di Bangkalan maksudnya terus dimatangkan. Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan pembangunan sekolah rakyat atau SR akan berlangsung di Desa Kaktol Barat, Kecamatan Keker, yang akan segera melangsungkan peletakan batu pertama tahun ini agar siap digunakan pada tahun ajaran 2027. Komitmen percepatan tersebut ditegaskan Pejabat Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, saat memimpin rapat koordinasi lintas sektor di kantor Bupati Bangkalan hari ini. Dan dipastikan seluruh lini persiapan mulai dari legalitas lahan hingga kelayakan infrastruktur pendukung harus rampung tanpa hambatan berarti. Lukman menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD dan pemangku kepentingan terkait untuk bergerak responsif. Program ini dinilai menjadi tumpuan besar dalam memangkas ketimpangan akses pendidikan di wilayah pedesaan Bangkalan. Untuk itu, Pemkab Bangkalan telah menyiapkan percepatan penandatanganan dokumen kerjasama dengan Kementerian Sosial, penyelesaian sertifikat tanah, serta penerbitan dokumen lingkungan. Percepatan ini menegaskan kesiapan Bangkalan untuk menghadirkan fasilitas pendidikan gratis dan memadai. Kehadiran sekolah rakyat di Kecamatan Keker diharapkan tidak hanya membuka cakrawala baru bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, tetapi juga menjadi pendorong pemerataan kualitas sumber daya manusia di seluruh pelosok Kabupaten Bangkalan. Demikian Refka, informasi terakhir dari Bangkalan dan ini merupakan informasi terakhir. Kita kembali ke Sunap. Selamat melanjutkan Refka.
1: Baik, terima kasih Ratna. Selamat beraktivitas kembali dan selamat menjalankan tugas hari ini. Terima kasih Ratna.
0: Sama-sama.
1: Baik pendengar, setelah tadi ada dari RRI Sampang menghadirkan informasi, kita lanjut ke informasi yang dari Kabupaten Pamekasan. Menjelang hari ulang tahun HUT RI ke-81, pedagang bendera merah putih mulai bermunculan di wilayah perkotaan Kabupaten Pamekasan. Salah satunya pendengar di sepanjang jalan Jogotole, beragam bendera dengan ukuran bendera, umbul-umbul hingga pernak-pernik lain bernuansa merah putih ditawarkan kepada para pembeli. Salah satu pedagang Asep mengaku telah berjualan di kawasan tersebut sejak minggu yang lalu. Ia mengatakan kalau dia menjajakan bendera setiap menjelang HUT RI. Pedagang lainnya, Robi, menyampaikan meski tiap harinya tidak selalu ramai pembeli, namun tetap ada pembeli yang datang. Sehingga peluang menjadi pedagang bendera musiman masih cukup bagus. Antusiasme menyambut HUT RI juga terlihat dari warga dan beberapa pemukiman mulai dihias dengan bendera, umbul-umbul, dan lampion merah putih untuk menyemarakkan suasana bulan kemerdekaan. Masih di Kabupaten Pamekasan, pendengar, DPRD Pamekasan menyetujui rancangan peraturan daerah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah atau perda. DPRD Pamekasan menyetujui rancangan peraturan daerah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah atau perda. DPRD Pamekasan menyetujui rancangan peraturan
2: persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Pamekasan.
1: Agenda rapat diawali dengan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 dengan suara bulat. Para anggota Dewan menyatakan setuju. Dengan demikian, Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 resmi disetujui untuk ditetapkan menjadi perda. Ali menegaskan, meski seluruh fraksi menyatakan setuju, persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan dan rekomendasi yang harus
2: menjadi perhatian pemerintah daerah mencakup sejumlah sektor strategis, mulai dari pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, percepatan pembangunan infrastruktur, hingga pengelolaan anggaran daerah. Sementara itu, Bupati Pamekasan, Kiai Haji Holilur Rahman, menyambut baik seluruh catatan, kritik, serta rekomendasi pada pandangan akhir fraksi-fraksi di DPR. Baik pendengar, informasi di Madura hari ini sudah kami hadirkan untuk Anda. Anda juga bisa akses apa yang kita hadirkan siang hari ini di rri.co.id.

0: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Sumenep Net, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama RRI Sumenep, inilah berita olahraga edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026 bersama saya RF Kakarhi. Informasi yang pertama, pendengar, peluang emas tim nasional Indonesia untuk menembus Piala Dunia 2030 memang terbuka sangat lebar berkat penambahan kuota peserta menjadi 64 tim oleh FIFA. Namun di balik optimisme tersebut, pengamat sepak bola asal Kabupaten Sumenep, Vicky Jiro, mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar tidak lekas berpuas diri. Untuk mengoptimalkan momentum ini, Vicky menekankan pentingnya menjaga konsistensi peningkatan kualitas kompetisi domestik melalui Liga 1 yang kompetitif guna melahirkan talenta lokal yang bertanggung jawab dan tangguh. Selain itu, transparansi manajemen PSSI serta kesinambungan program naturalisasi yang terarah harus terus berjalan seiring dan saling mendukung. Menurutnya, impian besar pecinta sepak bola tanah air untuk melihat tim nasional Indonesia tampil di panggung akbar Piala Dunia semakin membara. Perhelatan akbar Piala Dunia 2030 dinilai menjadi momentum paling realistis dan emas bagi skuad Garuda untuk menorehkan sejarah baru. Pendengar, Presiden Klub Madura United Ahsanul Kosasi telah banyak berdiskusi dengan pelatih Zee Gomez terkait perkembangan Laskar.
1: Madura United tengah mempersiapkan diri menghadapi
0: mendapatkan performa terbaik musim mendatang. Tago Ano Famtrian melaporkan.
1: Madura United tengah mempersiapkan diri menghadapi kompetisi Super League dengan kekuatan baru. Di bawah komando Zee Gomez, skuad Madura United menjalani persiapan di Stadion Gelora Bangkalan sejak 25 Juli lalu. Presiden Madura United Ahsanul Kosasi optimis tim berjuluk Laskar Sape Kerap mampu tampil lebih baik pada kompetisi Super League mendatang. Pihaknya tidak hanya fokus pada pembentukan skuad, tetapi juga terus melakukan evaluasi dan pembenahan di berbagai aspek demi meningkatkan performa tim. Menurutnya, komunikasi yang intensif dengan tim pelatih menjadi bagian dalam menyusun fondasi yang lebih kuat menghadapi musim baru. Ia berharap seluruh elemen dapat bekerja sama untuk membawa klub kembali bersaing di papan atas. Ia menilai proses yang sedang dijalani saat ini membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk para supporter.
2: Ada beberapa hal yang sudah kita lakukan dan kita akan terus perbaiki. Saya sudah diskusi banyak dengan pelatih dan pelatih juga sudah berusaha untuk belajar banyak tentang Madura dan insya Allah Madura lebih baik lagi. Tolong dukung para supporter hadir ke stadion karena nyawa klub itu adalah ada di tangan kalian juga. Salam Tetong Dara.
1: Ahsanul mengungkapkan, kehadiran supporter di stadion akan memberikan motivasi besar bagi para pemain dalam setiap pertandingan. Menurutnya, atmosfer yang diciptakan para pendukung menjadi salah satu kekuatan utama yang dapat mendongkrak semangat tim. Madura United saat ini tengah menjalani program latihan intensif di Stadion Gelora Bangkalan sebagai bagian dari persiapan menghadapi bergulirnya Super League.
0: Guna melestarikan olahraga tradisional, Kecamatan Kalianget siap cetak sejarah melalui launching Kampung Olahraga Balbudi. Selengkapnya disampaikan Familia.
3: Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep bersiap mencatat sejarah baru melalui peluncuran Kampung Olahraga Balbudi yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Agustus 2026. Langkah strategis ini digagas guna melestarikan olahraga tradisional sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat setempat. Kalianget dinilai sangat potensial menyandang predikat tersebut lantaran olahraga balbudi masih tumbuh subur dan aktif dimainkan warga di 7 desa wilayah setempat. Keberlanjutan tradisi ini juga menjadi modal utama menjaga warisan leluhur agar tidak tergerus oleh zaman. Tokoh penggerak olahraga nasional Taufik Rahman menegaskan bahwa program ini tidak sekadar agenda olahraga biasa melainkan sarana pembentukan karakter bangsa. Ia menambahkan kolaborasi erat bersama Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) diharapkan mampu menjadikan Kalianget sebagai percontohan pelestarian olahraga tradisional baik di tingkat kabupaten maupun nasional.
4: Jadi Kampung Olahraga Balgudi ini merupakan inisiasi dari tenaga penggerak olahraga nasional yang bersinergi dengan KORMI Kabupaten Sumenep, sehingga inisiasi ini disampaikan kepada Bapak Camat Kalianget dan alhamdulillah beliau mengapresiasi, memberikan ruang kepada kami untuk mewujudkan Kecamatan Kalianget sebagai Kampung Olahraga Balgudi. Nah, hal ini juga memperkuat identitas Kecamatan Kalianget sebagai kecamatan punya identitas permainan balgudi bahkan di setiap desa.
3: Sementara itu, Ketua KORMI Kabupaten Sumenep Imam Safi'i menyambut positif inisiatif tersebut sebagai wujud komitmen masyarakat dalam menjaga eksistensi olahraga tradisional yang syarat nilai edukasi dan kebersamaan.
5: Melalui KORMI selaku induk organisasi olahraga tradisional, nantinya juga kegiatan ini menjadi agenda tahunan agar ke depan olahraga tradisional ini juga bisa diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep dan juga sebagai ajang olahraga tradisional ini biar tidak punah.
3: Dukungan penuh juga mengalir dari pemerintah daerah setempat. Camat Kalianget Hakiki Maulana Firmansa menyatakan kesiapan jajarannya untuk memfasilitasi dan merangkul seluruh elemen masyarakat agar momentum ini berjalan sukses. Peluncuran pada awal Agustus mendatang juga diharapkan menjadi pemantik kebangkitan olahraga rekreasi berbasis kearifan lokal sekaligus mengukuhkan komitmen lintas sektor dalam merawat identitas daerah. Dari Kabupaten Sumenep.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang mendorong pelestarian warisan budaya melalui kejuaraan pencak silat. Alvin Nuari melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Sampang menegaskan pentingnya menjaga dan melestarikan pencak silat sebagai warisan budaya leluhur bangsa yang telah mendunia. Komitmen tersebut disampaikan oleh Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Sudarmanto saat membuka secara resmi kejuaraan pencak silat Satekap 2026 di Gedung Olahraga atau Gor Indoor Sampang. Sudarmanto mengungkapkan bahwa pencak silat bukan sekedar cabang olahraga prestasi, melainkan identitas kebanggaan bangsa Indonesia yang harus terus dijaga eksistensinya oleh generasi penerus. Selain sebagai wadah pelestarian budaya, kejuaraan ini juga dinilai krusial untuk menempa para atlet muda agar memiliki jam terbang kompetisi yang memadai serta mental bertanding yang tangguh.
7: Padar, harapannya Padar?
8: Harapannya ya, ya. Ini akan mencetakkan atlet-atlet baru sehingga ya. Kedepannya bibit-bibit ini yang akan membawa nama harum Sampang di tingkat daerah maupun nasional.
6: Seperti yang dikatakan, Sudarmanto berharap Satekap 2026 dapat menjadi jembatan untuk mengidentifikasi pesilat potensial dan berkualitas di Kabupaten Sampang. Dengan pembinaan yang tepat, para atlet lokal ini diharapkan mampu menembus level kompetisi yang lebih tinggi, serta mengharumkan nama Kabupaten Sampang di kancah regional maupun nasional.
0: Pengurus Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Kabupaten Sumenep terus memantangkan pembinaan atlet meski tidak ada agenda kejuaraan dalam waktu dekat. Jeda kompetisi justru dimanfaatkan untuk memperkuat fondasi teknik, fisik, mental, dan kerjasama tim secara berkelanjutan. Langkah ini diambil guna memastikan para pemain tetap berada di dalam performa puncak, sehingga selalu siap diterjunkan saat ajang turnamen resmi dibuka kembali. Ketua PBVSI Sumenep, Samsul Arifin, menegaskan konsistensi latihan merupakan strategi utama agar kualitas dan kemampuan bertanding para atlet tidak merosot akibatnya minimal jadwal kejuaraan. Menurut Samsul, pembinaan olahraga tidak bisa dilakukan secara instan atau hanya saat menjelang kompetisi. Prestasi maksimal hanya dapat diraih melalui proses yang disiplin dan panjang. Oleh sebab itu, jajaran pelatih terus memberikan materi komprehensif melalui dari penyempurnaan taktik hingga penguatan mental bertanding. Ia juga meminta seluruh atlet memanfaatkan setiap sesi latihan sebagai ruang evaluasi diri guna mempermudah pelatih dalam menyusun program pengembangan yang efektif. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Refka Karhi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

0: Sampang siang ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Cukup 30 detik.
5: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
4: Aduan publik, lingkungan,
5: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
4: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
5: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
4: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
5: 30 detik untuk berbagi.
4: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Baik pendengar, masih di Sampang Siang hari ini dan kita masuk di program Dangdut ya, Pro Dangdut untuk Anda pendengar. Seperti biasa ya, kita setiap hari jam 1 atau setelah info olahraga kita berdangdut ria pendengar. Lagu-lagu dangdut tentunya akan ada untuk Anda, Anda bisa merequest lagu tapi bisa dengar, bisa kirim salam-salam maksudnya ya. Oke. Semuanya selamat siang, selamat bergabung dengan kami tentunya di Pro Dangdut. Tapi tidak bisa berkaraoke ya. Kalau hari ini, kalau Anda pengen berkaraoke, nah Anda bisa berkaraoke di hari Minggu ya. Dan siang hari ini seperti biasa lagu dangdut kan untuk Anda semuanya. Selamat menikmati karena masih banyak program lainnya untuk teman Anda pendengar. Anda bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi Area Digital ya. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi dan update terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Kalau tadi ada Darboy Gang, ada sinyal Trisna, sinyal Trisno istilahnya. Sebetulnya sinyal Trisno ya, tapi di sini sinyal Trisna. Oke. Okay. Pastikan kalau selalu di Pro 1 Sampang dengar ya di Pro Dangdut kali ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
3: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
4: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
5: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
3: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
4: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
5: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
3: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya. Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
4: Tenogodolum.
1: Kalau nepotisme.
3: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkaslah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sidik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Baik pendengar, masih di Sampang Siang. Untuk informasi jadwal sholat asar untuk hari ini, pada hari Rabu 29 Juli 2026 pada pukul 14:58. Sekali lagi, untuk jadwal sholat asar untuk hari ini pada pukul 14:58. Dan perjalanan produk kita masih beberapa menit lagi pendengar ya. Tentunya masih banyak lagu-lagu yang akan kita siapkan untuk Anda. Jangan kemana-mana dan ikuti terus saran kami. Dan jam 3 nanti kita akan masuk ke program Sampang Sore. Dan ada program lainnya akan hadir untuk Anda pendengar. Dan sekali lagi, tetap selalu stay tune di 100.8 MHz Pro 1, informasi dan inspirasi.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
1: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini sampai lupa makan.
3: Apa sih Mama ini? Cerewet banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Adik, apa udah siap PR-nya?
5: Belum, mah, sikit lagi.
4: Aduh, lama banget sih, lihat jamnya. 10 menit lagi loh, kamu harus ikut les bahasa Inggris.
5: Ma, hari ini lesnya libur ya, aku capek banget.
4: Apaan sih libur-libur? Gak boleh, mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
5: Hari ini aja, ma, please.
6: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
4: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pak.
6: Kebaikan dia atau misi kamu?
7: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
8: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Terima kasih Anda masih senantiasa setia bersama kami di frekuensi FM 100,8 MHz RRI Sampang yang disiarkan langsung dari Pelataran Imam Bonjol Sampang Madura. Sore hari ini saya Rini Wahyudi, kemudian gatekeeper ada Siti Hajar Ningrum dan juga Rasul Akbar di tim teknik multimedia. Kita bersama di program Suara Nusantara edisi hari ini hari Rabu lembar ke-29 di bulan Juli 2026. Dan siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di HP Android Anda, dan Anda bisa dengarkan RRI dimanapun dan kapanpun. Siaran kami juga saat ini Anda bisa tonton melalui live Instagram RRI Sampang. Jangan lupa like, share, dan juga komen. Dan pendengar, topik kita pada sore hari ini adalah siap dimulai, dan kita akan mengenal sekolah rakyat terintegrasi satu Sampang. Saat ini hadir by Zoom, yaitu Kepala Sekolah Terintegrasi 1 atau SRT Sampang. Kita sudah bersama Ibu Denok Setiowati, SPD, MPD. Dan seperti kita ketahui bahwa pendengar, langkah besar pendidikan di Madura, kita akan membahas tentang langkah besar pendidikan di Madura, yaitu kehadiran sekolah rakyat terintegrasi di Camplong Sampang. Dan fasilitas ini menjadi harapan baru untuk memutus rantai kemiskinan dan juga mencetak generasi emas masa depan. Kita akan mengetahui seperti apa perkembangan dan juga kesiapan proses belajar mengajar di sana. Kita akan sapa narasumber kita pada sore hari ini, ada Ibu Denok. Assalamualaikum Ibu. Ya, Assalamualaikum Ibu Denok. Ya, suara Ibu belum keluar ya. Ya.
2: Assalamualaikum, selamat sore Mbak.
1: Ya, selamat sore Ibu Denok. Apa kabar sore hari ini? Suara Ibu saya dengar kecil sekali begitu, Bu.
2: Oh ya, begitu ya?
1: Iya. Lumayan? Ya, lumayan. Lumayan. Apa kabar Ibu Denok?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya Bu ya. Saya yakin hari ini hari sibuk banget Ibu, karena tanggal 31 ini sudah dimulai begitu ya Bu ya, untuk proses kegiatan belajar mengajar di sekolah rakyat begitu.
2: Tanggal 31 itu masih open house.
1: Oh, open house. Oke. Okay. Jadi kapan ini Bu mulai kegiatan begitu?
2: Tanggal 1 Agustus sampai tanggal 14 Agustus kita melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kemudian setelah tanggal 14 Agustus dan kita memiliki program matrikulasi.
1: Jadi baru mulai aktif kegiatan belajar mengajar pada tanggal 1 sampai 14 itu MPLS begitu ya Bu ya?
2: Betul.
1: Oke, jadi 31 hanya sekedar open house doang gitu.
2: Iya, betul Mbak.
1: Oke, Ibu, mungkin sebelum kita berbincang lebih jauh begitu Bu, mengenai sekolah rakyat, Ibu mungkin barangkali bisa mundur sedikit Bu, ini agak terlalu jauh begitu dari, terlalu dekat dengan kamera. Nah, karena kita live Instagram Bu pada sore hari ini, langsung live Instagram RRI Sampang nih Bu. Oke, Ibu Denok, sebelum kita bicara lebih lanjut begitu Bu tentang sekolah rakyat, barangkali Ibu bisa menjelaskan kabarnya ini sekolah rakyat di Sampang ini adalah sekolah rakyat terluas begitu ya Bu ya, seperti sepertinya di Indonesia, seluruh Indonesia begitu Bu. Iya, betul.
2: Iya benar Mbak. Sampai hari ini memang SRT 1 Sampang ini memiliki luas lahan terbesar se-Indonesia. Tetapi perencanaan-perencanaan di daerah lain itu kabarnya masih ada yang lebih luas.
1: Oh gitu, kalau sampai saat ini masih Sampang ini ya Bu ya. Oke, Ibu barangkali bisa diceritakan begitu kepada para pendengar RRI, bagaimana sih Bu awal mula sejarah berdirinya sekolah rakyat terintegrasi satu Sampang ini Bu Denok?
2: Sejarah berdirinya ini berkaitan dengan program Presiden kita yaitu Pak Prabowo yang memiliki program pengentasan kemiskinan, memutus partai kemiskinan, terkhusus di daerah-daerah, salah satunya seperti Sampang.
1: Mm-mm. Oh gitu.
2: Program prioritas Presiden Prabowo, Mbak.
1: Oke, kalau visi dan misi utama yang barangkali ingin dicapai sekolah ini apa ini, Bu Denok?
2: Visi yang jelas ingin membantu program Presiden, yaitu memutus rantai kemiskinan melalui perubahan karakter, perubahan mindset, pengembangan life skill, dan penanaman entrepreneur nantinya, Mbak, di siswa-siswa kami. Mm-hmm. Begitu, Mbak.
1: Oke. Okay. Ibu, barangkali Ibu bisa juga menjelaskan, tadi Ibu mengatakan memutus rantai kemiskinan begitu, dan juga konsep untuk sekolah rakyat terintegrasi ini memang dipilih untuk diterapkan di Sampang begitu. Barangkali apa ini, Ibu, yang membedakan sekolah ini dengan sekolah reguler lainnya begitu, Bu Denok?
2: Yang membedakan yang jelas karena boarding school.
1: Ya.
2: Pengembangan karakternya ini bisa maksimal, Mbak, didampingi oleh tenaga-tenaga pendidik yang berkompeten. Tentunya di sini juga kita tidak hanya pengembangan karakter secara umum, tapi juga pendidikan keagamaan kita perdalam, didampingi oleh tendik-tendik yang sudah disertifikasi secara kompetensinya, Mbak, begitu.
1: Oke, jadi kalau untuk sampai saat ini, Ibu, sampai detik inilah begitu. Ini untuk persiapan, ini sudah bisa dikatakan berapa persen ini, Bu Denok?
2: Untuk persiapan sarpras, sampai 92-95%, Mbak.
1: Oh gitu, sampai 92-95% begitu ya. Ibu, ini kabarnya sekolah rakyat terintegrasi ini yang pertama di Madura yang permanen begitu, Bu. Sedangkan sekolah rakyat yang lain ini masih rintisan. Tahun ini ada siswa 3 kabupaten lain di Madura yang dititipkan di SRT Sampang. Benar begitu, Bu Denok?
2: Bagaimana, Mbak, mau diulang? Maaf, lagi crowded ini.
1: Ya, karena memang kesibukan hari ini ya, Bu. Kami mendapat informasi bahwa SRT di Sampang ini pertama di Madura yang permanen, sedangkan sekolah rakyat yang lain ini masih rintisan. Dan tahun ini semua siswa, ini ada 3 kabupaten lain di Madura, dititipkan ke SRT Sampang. Begitu, benar begitu, Ibu?
2: Yang dititipkan sejauh ini masih... siswa baru, Mbak. Jadi untuk siswa rintisan selama yang naik ke kelas baru ya, itu masih di sekolah yang lama, di sekolah rintisan.
1: Oke. Oh gitu. Jadi ini hanya siswa baru yang dititipkan begitu ya, Bu?
2: Iya, betul.
1: Ada berapa siswa, Bu, di sekolah rakyat SRT Sampang?
2: Untuk totalnya 333, Mbak. Jenjang SD, SMP, dan SMA. Mbak, saya duluan ya.
3: Juga mau pulang.
2: Terima kasih banyak.
3: Sama-sama. Terus sabar.
2: Ditunggu Pak Kadis. Iya, Mbak. Silakan, Mbak.
1: Oh, iya. Oke. Ibu, ini untuk sistem terintegrasi. Ini untuk proses pembelajaran sehari-harinya seperti apa sih, Bu?
2: Untuk program kurikulumnya, kita itu ada asrama, ada kurikulum boarding school yang di asrama, kemudian program pengembangan life skill, dan program akademik, Mbak.
1: Oh gitu.
2: Akademik, ya, seperti sekolah biasa itu.
1: Oke. Untuk program unggulan yang menjadi identitas utama sekolah ini apa sih, Bu, untuk SRT ini?
2: Kalau program yang ingin saya munculkan adalah entrepreneur yang nantinya bisa membekali anak-anak didik kita ketika mereka sudah kembali ke masyarakat, begitu.
1: Oke. Untuk sekolah sendiri, Bu, bagaimana menyelaraskan kurikulum nasional dengan program khusus sekolah rakyat itu seperti apa, Bu?
2: Tentunya terintegrasi secara keseluruhan, Mbak. Jadi di akademik juga menunjang program-program yang life skill tadi. Ya, begitu, Mbak.
1: Oke, baik. Ini karena kesibukan, ada satu kesibukan, Ibu, ya, pada sore hari ini, karena memang padat jadwal ya, Bu, ya. Barangkali yang terakhir, ada hal yang ingin Ibu sampaikan dengan nantinya mulainya SRT ini pada tanggal 1 Agustus nanti.
2: Ya, yang saya sampaikan untuk siapa ini, Mbak? Saya sampaikan untuk siapa ini?
1: Ada titik pesan apa dengan harapan hadirnya SRT begitu di Sampang, Bu?
2: Ya, harapan saya dengan hadirnya SRT di Sampang tentu saja sesuai dengan pesan program ini untuk memutus rantai kemiskinan. Ya, nantinya bisa Sampang secara IPM nilai kemiskinannya, indeks kemiskinannya menurun gitu, Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Denok. Mungkin next time kita bisa bincang-bincang lebih lanjut dengan yang santai begitu, waktu santai begitu ya, Bu ya. Mungkin ya, mungkin nanti setelah setelah open house ini mungkin ya, Bu ya, kita bisa bincang-bincang lebih lanjut lagi begitu. Baik, terima kasih Bu Denok atas waktunya, dan terima kasih nanti next time kita bisa bincang-bincang lebih lanjut. Selamat beraktivitas kembali, Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, pendengar, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Sampang ya, Ibu Denok Setiawati, yang memang pada sore hari ini tampak sekali kesibukan yang dilakukan beliau begitu. Jadi memang kurang sedikit sempurna untuk kita bincang-bincang dengan santai. Mungkin next time kita akan berbincang-bincang lebih mendalam lagi bagaimana kegiatan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Sampang begitu dilakukan. Oke, kita akan to be continue lagi untuk materi atau topik ini begitu. Saya Rini Wahyudi, mewakili kerabat kerja yang bertugas sore hari ini, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: seluruh dewan juri dan panitia yang telah memberikan kesempatan berharga ini kepada saya untuk mengikuti Future Impact Challenge 2026. Mari terus berkomitmen dan berkolaborasi melakukan aksi lingkungan untuk jaga bumi kita bersama. Terima kasih. Jaga bumi, bersih, hijau, lestari.
1: Makalofri menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak dalam membangun budaya peduli lingkungan melalui pendidikan. Program sedekah sampah yang telah diterapkan di sejumlah sekolah di Kabupaten Sumenep diharapkan terus berkembang dan menginspirasi lahirnya inovasi serupa di berbagai daerah.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Sumenep. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Madiun. Sudah ada Mada Ristu. Mada, silakan.
3: Baik, terima kasih Ririn. Pendengar dan pemirsa, Madiun Batik Heritage Festival 2026 yang digelar di halaman Balai Kota berlangsung meriah. Event ini menjadi cara menggali potensi batik yang berkarakter dan bercerita tentang Kota Madiun. Aris Deka melaporkan.
4: Madiun Batik Heritage Festival 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat. Festival perdana yang digelar di halaman Balai Kota Madiun itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun. Sebanyak 33 peserta ambil bagian dalam ajang tersebut. Mereka berasal dari kalangan perajin batik, pembuat wayang, hingga pengukir kayu. Beragam kegiatan digelar mulai pameran batik, digital batik design competition, nyanting on the spot, street batik fashion show, hingga berbagai kegiatan lainnya. Street Batik Fashion Show menjadi salah satu agenda yang paling menyita perhatian. Puluhan peserta yang berasal dari kategori umum dan delegasi organisasi perangkat daerah atau OPD memberikan penampilan terbaik mereka. Acara itu turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Timur Arumi Baksin Emil Dardak, Pelaksana Tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, Ketua DPRD Kota Madiun Armaya, serta jajaran Forkopimda Kota Madiun. Arumi terlihat antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Bahkan istri Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak itu menyempatkan berkeliling, mengunjungi stan perajin dan membeli sejumlah produk batik. Menurut Arumi, festival tersebut merupakan langkah strategis untuk mengangkat batik sebagai identitas baru Kota Madiun. Selama ini Madiun telah dikenal luas melalui kuliner pecelnya. Karena itu, batik juga memiliki peluang yang sama untuk menjadi ikon daerah apabila terus dikembangkan.
5: Jadi ini menunjukkan bahwa potensi batik juga sebetulnya punya kesempatan yang sama. Tapi kuncinya betul dengan yang Bapak hadirkan pada malam hari ini, harus terus dilestarikan dan juga harus diregenerasi.
4: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, penyelenggaraan festival perdana tersebut menjadi awal pengembangan industri batik lokal. Salah satu target yang ingin diwujudkan adalah menghadirkan batik khas Kota Madiun yang memiliki motif, karakter, dan cerita khas serta memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual.
6: Saya ingin bahwa batik yang ada di Kota Madiun ini terus berkembang. Berkembang bagaimana? Batik yang harus punya karakter. Karakter Kota Madiun bisa bercerita, menceritakan tentang Kota Madiun. Kenapa harus bercerita tentang Kota Madiun? Supaya bisa membantu juga Kota Madiun itu nanti bisa mendunia.
4: Pemkot juga menyiapkan berbagai program penguatan bagi para perajin. Selain pelatihan, pemerintah akan mengalokasikan bantuan modal usaha sesuai kebutuhan para pembatik. Saat ini, pendataan kebutuhan perajin masih dilakukan sebagai dasar penyusunan program pada tahun depan. Bagus menambahkan, pengembangan batik juga akan melibatkan dunia pendidikan. Literasi mengenai sejarah dan potensi Kota Madiun akan diperkuat sejak jenjang sekolah agar menjadi inspirasi lahirnya motif-motif baru yang merepresentasikan identitas daerah. Kedepan, Madiun Batik Heritage Festival akan terus dikembangkan. Jika tahun ini hanya diikuti perajin dari Kota Madiun, tahun depan penyelenggara menargetkan cakupannya diperluas hingga tingkat Madiun Raya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
3: Selanjutnya kita ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Eti, silakan.
7: Terima kasih, Mada. Pendengar dan pemirsa, reporter Gia Debora melaporkan Universitas Jember kembangkan game Dirty Ledger untuk mengenalkan anti-fraud pertama di dunia. Berikut informasi selengkapnya.
8: Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB Universitas Jember resmi meluncurkan Dirty Ledger, sebuah game edukasi bertema anti-fraud yang dikembangkan melalui kolaborasi dengan Fakultas Ilmu Komputer atau Fasilkom Universitas Jember. Produk yang merupakan hasil program pembinaan mahasiswa wirausaha atau P2MW ini diklaim sebagai game anti-fraud pertama di Indonesia, bahkan di dunia. Dekan FEB UNEJ Profesor Dr. Istifada MSc CRA CMA mengatakan, peluncuran Dirty Ledger menjadi langkah inovatif dalam menghadirkan media pembelajaran yang interaktif bagi generasi muda, khususnya Gen Z.
9: Untuk memberikan literasi kepada Gen Z. Jadi di sini terkait dengan konten fraud, kemudian auditing fraud. Jadi adik-adik dilatih untuk investigasi, ya, apakah laporan keuangan yang ditampilkan itu benar apa enggak? Jangan-jangan makam semua, jangan-jangan banyak bohongnya. Nah, dengan begitu adik-adik dilatih untuk menganalisis yang tajam, ya, terkait dengan kondisi keuangan perusahaan atau institusi.
8: Sementara itu, CEO Dirty Ledger Diva Nolita Naila Paramita menjelaskan bahwa Dirty Ledger merupakan hasil kolaborasi antara kalian akuntansi forensik dari FEB UNEJ dengan teknologi pengembangan game yang dimiliki Fasilkom UNEJ. Ia menyebut perpaduan kedua bidang tersebut menghasilkan media pembelajaran yang tidak hanya edukatif, tetapi juga menarik bagi kalangan mahasiswa dan generasi muda.
10: Jadi pada pagi hari ini kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengadakan peluncuran atau launching secara resmi dari produk kami, yakni game Dirty Ledger yang merupakan game inovasi pertama di Indonesia, bahkan di dunia, terkait dengan game anti-fraud. Jadi ini merupakan kolaborasi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan juga Fakultas Ilmu Komputer yang menghubungkan antara akuntansi forensik yang dimana ada anti-fraud di sana, beserta dengan teknologi game yang memang dikuasai oleh teman-teman dari Fakultas Ilmu Komputer.
8: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
7: Pendengar dan pemirsa dari Jember, kita bergeser ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Dio.
11: Terima kasih, Yeti. Kepala Bakom RI, pastikan Sekolah Rakyat Surabaya siap beroperasi.
12: Bakom Indonesia meninjau kesiapan operasional Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek Surabaya. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan sekolah berjalan sesuai target sehingga kegiatan belajar-mengajar dapat dimulai pada awal Agustus 2026. Dalam kunjungannya, Muhammad Kodari menyampaikan optimismenya terhadap progres pembangunan Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek. Ia menilai secara umum pembangunan fisik telah menunjukkan perkembangan signifikan. Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek berdiri di atas lahan seluas 6,6 hektar yang sebelumnya merupakan area persawahan. Keberadaan sekolah rakyat ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pendidikan berkualitas bagi anak-anak keluarga kurang mampu, khususnya kelompok desil 1 dan desil 2.
13: Alhamdulillah, kami sangat bangga. Saya yakin Bapak Presiden juga sangat bangga dan sangat terharu kalau melihat langsung perkembangan dari pembangunan sekolah rakyat ini, karena sekolah ini begitu luas. Di sini 5 hektar,
14: 6,6.
13: Ya, totalnya 6,6. Kemudian gedungnya bagus-bagus, gedung sekolahnya bagus, gedung asramanya juga bagus, fasilitasnya juga bagus. Sekolah akan sangat menunjang, membahagiakan bagi pendidikan anak-anak kita, terutama dari kalangan yang kurang mampu, ya.
12: Dari tinjauannya, ia menyampaikan fasilitas yang disiapkan di Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek Surabaya sudah cukup lengkap, mulai dari ruang kelas, asrama, masjid, gedung serbaguna, kantin, dapur, hingga lapangan olahraga. Sementara itu, peralatan laboratorium telah didata dan tinggal menunggu proses pengiriman. Sementara itu, Prapti Wardani, Kepala Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek Surabaya, menyampaikan, Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek Surabaya menampung total 370 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Dari jumlah tersebut, sekitar 270 merupakan peserta didik baru, sedangkan seluruh siswa berasal dari kota Surabaya.
15: Nanti tanggal 30 kita mendatangkan siswanya, ya. Kemudian 31 sama 1 Agustus cek kesehatan gratis CKG sebelum masuk asrama. Kemudian baru nanti hari Senin itu mulai kegiatan MPLS, insya Allah, ya, ini dari pusat akan dibimbing oleh Taruna dan Taruni.
12: Yang menambahkan, saat ini kepemimpinan sekolah masih dirangkap untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Kedepan masing-masing jenjang akan memiliki kepala sekolah sendiri. Ermina melaporkan.
11: Sementara itu, Gubernur Jawa Timur telah melakukan peninjauan sekolah rakyat terintegrasi 1 di Kabupaten Tuban. Sebelum siswa-siswi resmi mengikuti kegiatan

0: mengembangkan ekosistem pembelajaran yang menyenangkan serta menciptakan generasi unggul berkarakter dan berintegritas tinggi.
1: Itu ini menjadi medium pembelajaran yang luar biasa pula. Harapan kita ekosistemnya nanti akan tersupport dari mulai kepala sekolah, guru-guru, lab, dan semuanya bisa memberikan ruang tumbuh kembang bagi penyiapan proses pendidikan di sini untuk menghasilkan SDM-SDM kualitatif berkarakter dan tentu memiliki integritas yang tinggi. Anak-anak yang saya tanya kelas berapa belum tahu, itu artinya mereka kemungkinan besar putus sekolah. Menurut saya sesuatu yang sangat natural dari keinginan pemerintah untuk bisa membangun kesempatan dan ruang untuk bisa tumbuh kembang dengan baik.
0: Sementara itu, siswa kelas 10, Novia dan Mala mengaku senang dapat bersekolah di sekolah rakyat.
2: Dek, sekolah di sini senang nggak?
3: Senang banget!
2: Terus sekarang kelas berapa, Mas?
3: Baru mau masuk, kelas 10.
2: Kelas 10 ya?
3: Iya.
2: Dapat teman?
3: Sudah, banyak banget temannya. Iya.
0: Menurut Gubernur Jawa Timur, kehadiran sekolah rakyat yang digagas pemerintah pusat ini sangat relevan dengan keinginan siswa-siswi yang ingin melanjutkan pendidikan namun terhalang ekonomi. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
4: Pemerintah Desa Watesari Kabupaten Sidoarjo tegaskan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Oni Arianto melaporkan.
5: Pemerintah Desa Watesari Kecamatan Balungbendo Sidoarjo menegaskan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih KDMP mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Dukungan tersebut mencakup pembiayaan, penyediaan sumber daya manusia atau SDM, hingga legalitas kelembagaan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Watesari Siswayono Rabu siang mengatakan pemerintah desa hanya menerima legalitas koperasi, sementara seluruh proses pembentukan telah disiapkan oleh pemerintah bersama Koperasi Merah Putih.
6: Jadi pembiayaan full pemerintah, SDM-nya pemerintah juga yang nyiapin,
5: Okay. Bisa
6: hanya terima legal anunya aja. Untuk kepengurusan itu semuanya sudah KDMP sendiri. Bahkan nanti produk yang dijual pun nanti adalah kerjasama pemerintah sama KDMP itu sendiri. Pusat, karena pembiayaan dari dana desa yang disebutkan di APBN. Bahkan dana desa kan dikurangi sejumlah senilai pembangunan KDMP.
5: Sementara itu produk yang dipasarkan melalui KDMP nantinya merupakan hasil kerjasama antara pemerintah pusat dan koperasi. Skema tersebut diharapkan mampu memperkuat keberlangsungan usaha koperasi di tingkat desa. Oni Arianto melaporkan.
4: Reporter Januar Fahmi mengabarkan komunitas ojek online apresiasi dukungan pemerintah sekaligus berharap perlindungan BPJS Ketenagakerjaan meluas. Berikut laporan selengkapnya. Harap perlindungan BPJS Ketenagakerjaan meluas. Berikut laporan selengkapnya.
7: Komunitas pengemudi ojek online atau OJOL Sidoarjo Jawa Timur mengapresiasi dukungan pemerintah melalui program BPJS Ketenagakerjaan yang dinilai memberikan perlindungan bagi pengemudi saat bekerja. Ketua Forkom Driver Online Sidoarjo Jawa Timur Samuel Grandi berharap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terus diperluas agar semakin banyak pengemudi ojol memperoleh jaminan sosial agar mereka merasa aman dan nyaman saat melakukan pekerjaan di jalan.
8: Ini merupakan suatu hal yang luar biasa bagi kami, pekerja transportasi online yang sehari-harinya bekerja di jalan dan benar-benar sangat membutuhkan sarana ataupun bantuan BPJS ini, memang sangat-sangat membutuhkan dan sangat-sangat membantu kami di kegiatan kami bekerja.
7: Harapan komunitas ojol kepada pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan agar seluruh pengemudi ojol mungkin bisa tercover, mendapatkan perlindungan jaminan sosial.
8: Ya, harapan kami seluruh teman-teman ojol ya bisa mendapatkan BPJS gratis ataupun dibantu lah. Karena mengingat kondisi saat ini yang lagi memang kurang begitu baik, yang menurut kami penghasilan pendapatan dari BPJS berapa. Dengan adanya bantuan BPJS ini, BPJS Ketenagakerjaan sangat membantu kami. Sangat-sangat.
7: Ya, saat ini yang komunitas yang melalui Mas Omar berapa yang tercover? Saat ini menurutnya sebanyak 1.236 anggota Forkom Driver Online Jawa Timur telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Komunitas juga berharap ada dukungan bantuan iuran bagi pengemudi yang belum mampu menjadi peserta mandiri. Pihaknya berharap Forkom Driver Online Jawa Timur

0: Bogor menyatakan siap mendukung upaya pemerintah memperluas perlindungan BPJS ketenagakerjaan bagi seluruh pengemudi transportasi online, khususnya di Sidoarjo, Jawa Timur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Bergeser ke Lamongan, kekeringan dan krisis air bersih akibat musim kemarau melanda ratusan KK di Kecamatan Sarirejo, Lamongan. Pemkab Lamongan bersama BBBD salurkan 5 truk tangki air bersih. Laporan selengkapnya disampaikan Farin Regi.
2: Pemkab Lamongan bersama BBBD Lamongan bergerak cepat penuhi kebutuhan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau dengan menyalurkan sebanyak 5 tangki air bersih ke Desa Kedung Kumpul, Kecamatan Sarirejo kemarin. Bupati Lamongan Irida Revendi menuturkan, Desa Kedung Kumpul menjadi wilayah pertama yang menerima dropping air bersih tahun ini. Menurutnya, pemerintah telah memetakan sejumlah daerah yang berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau dan terus mengupayakan perluasan jaringan air bersih dari sistem penyediaan air Mucula Kres.
3: Kita akan terus berupaya ya Bapak, termasuk wilayah-wilayah yang kekeringan ini untuk mendapatkan air dari Mucula Kres. Kemudian memang investasi pipa ini masih nyampe di Kembang Bau wilayah khususnya, tapi untuk yang daerah Sarejo ini masih baru sampai di daerah Tambak Boyo. Memang kita masih memperhitungkan nilai investasi yang sementara untuk mengatasi ini kita terus menyediakan dengan menggunakan dropping-dropping air ini.
2: Salah seorang warga dusun Walangkopo, Sami, mengatakan krisis air bersih menjadi persoalan yang rutin dihadapi masyarakat setiap musim kemarau. Menurutnya warga harus membeli tangki air yang digunakan cukup untuk 1 hingga 2 minggu.
4: Sudah 4 bulan.
5: Berapa lama?
4: 2 bulan.
5: 2 bulan. Iya. Berarti sehari-hari untuk kebutuhan mandi, terus bersih-bersih, masak, teman dari mana?
4: Itu mas.
5: Beli?
4: Iya.
5: Berapa bu?
4: Nanti ini gelopok.
5: Satu gelopok, ha?
4: 10.
5: 10 ribu. Iya. Kira-kira berapa liter, tak bu?
4: Asal...
5: Satu rit hitungannya ya?
4: Nggih, Pak, nih.
5: 10 ribu?
4: Nggih.
5: Itu bisa dipakai berapa hari?
4: Kira minggu,
2: Pak. BPBD Lamongan memastikan distribusi air bersih akan terus dilakukan secara berkala di daerah-daerah yang terdampak kekeringan selama musim kemarau dan dapat segera menghubungi BPBD apabila membutuhkan dropping air bersih. Farin Raghi melaporkan.
1: Reporter Anik Hasana mengabarkan sejumlah bahan pokok pangan mengalami kenaikan harga di Pasar Keputih, Sukolilo, Surabaya.
6: Sejumlah bahan pangan pokok mengalami kenaikan harga di Pasar Keputih, Sukolilo, Surabaya. Bahan pokok seperti minyak goreng, daging ayam maupun cabai rawit masih terbilang tinggi. Mia, pedagang sayur mayur menuturkan, harga-harga sempat turun saat liburan sekolah lalu. Seminggu mulai masuk sekolah, harga kembali naik dan lonjakannya bisa mencapai 2 kali lipat.
7: Ada kenaikan, naik, tapi harga. Hari ini sekarang 14.000. Bayar buncis sampai 25.000.
8: Biasanya, Bu?
7: Biasanya loh, timun 5.000.
6: Sementara itu, salah satu pedagang sembako, Mas Rika, menuturkan bahan pokok yang belum stabil adalah minyak goreng. Sedangkan telur harganya sudah stabil antara Rp25.000 sampai Rp26.000 per kilogram.
9: Waktu itu naik semua, Bang.
8: Apa aja?
9: Telur naik turun, telur.
8: Telur naik turunnya sampai berapa, Bu, biasanya?
9: Berapa? 1.000, 2.000, gitu.
8: Kalau sekarang?
9: Kalau sekarang, seharusnya saya jual itu Rp25.000, Bang. Larang-larang ke sana.
6: Kenaikan harga sembako dikeluhkan para pedagang dan pembeli saat ada kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono. Selain itu, mereka juga berharap ada perbaikan sarana dan prasarana. Bambang Haryo juga meninjau sejumlah infrastruktur pasar, khususnya toilet dan ketersediaan alat pemadam api ringan atau APAR. Diakuinya, perbaikan infrastruktur diperlukan dukungan semua pihak.
10: Pasti harus minta bantuan dukungan daripada pemerintah kota. Yang kita harapkan dengan pembenahan cepat, kita harapkan ibu-ibu yang ada di wilayah ini itu senang berbelanja di sini. Jadi tidak berbelanja di pinggir jalan, karena kita membayangkan juga terhadap keselamatan daripada masyarakat.
6: Kapoksi Komisi 7 DPR RI ini bahkan memberikan bantuan berupa 3 unit APAR serta revitalisasi toilet. Ia berharap pasar ini kembali menjadi jujukan favorit masyarakat, khususnya para pembeli kalangan ibu-ibu. Ani Hasana melaporkan.
1: Sementara dari Kediri, harga daging ayam di Pasar Pahing Kota Kediri naik menjadi Rp34.000 per kilogram. Ayu Citra melaporkan.
6: Harga daging ayam ras di Pasar Pahing Kota Kediri kini naik menjadi Rp34.000 per kilogram dibandingkan harga pada sebelumnya seharga Rp25.000 per kilogram. Hal itu disampaikan oleh pedagang daging ayam di Pasar Pahing Kota Kediri, Berohim, hari ini. Berohim mengatakan bahwa kenaikan harga daging ayam potong ini pada umumnya dipicu oleh berbagai faktor. Salah satunya disebabkan mulai berlangsungnya kembali program makan bergizi gratis MPG seiring kembalinya para pelajar ke bangku sekolah.
11: Mulai MPG mau buka dan naik. Sekarang sudah 3-4. Sekarang berapa? Waktu bayi yang anak-anak itu, salah itu sama 25 dan 26. Terus mau masuk sana, langsung naik dua.
6: Sementara itu, Baidah, seorang konsumen daging ayam potong di Pasar Pahing Kota Kediri mengaku tidak terlalu khawatir dengan penyesuaian harga daging ayam potong. Bahkan baginya, hal terpenting adalah kesediaan bahan pangan ini akan selalu ada di pasaran.
12: Ya, santai-santai aja, yang penting ada barangnya. Asal nggak tidak relevan aja. Tidak yang suka, woy, tidak punya yang ingin katanya. Emang murah katanya. Bahan pokok murah, jadi rakyat senang.
6: Sebelumnya, harga daging ayam ras di Kota Kediri ini sempat menyentuh di posisi Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram pada minggu pertama bulan Juli 2026 ketika dimulainya masa libur sekolah dan pada waktu itu program MBG ikut diliburkan sementara. Ayu Cedera melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke Malang bersama Wisnu Devendra.
13: Terima kasih Dio. Dan pemirsa juga mendengar kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi jaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Wisnu Devendra, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
14: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.

0: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja di JNT Kargo. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Sejak tahun 2024, perusahaan sudah menegaskan bahwa setiap informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui laman jtcargo.id atau jtcargo.id/aboutus/talentrecruitment.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Ozon berguna untuk menyerap radiasi ultraviolet pada panjang gelombang tertentu. Ozon berperan sebagai penyaring radiasi sinar UVB matahari, sehingga mampu melindungi bumi dan kehidupan di dalamnya. Radiasi UVB sangat berbahaya bagi kehidupan. Adanya ozon stratosfer membuat sebagian besar UVB diserap, sehingga seharusnya yang akan sampai ke permukaan bumi hanya 2-3%. Gas asap kendaraan bermotor ataupun industri tidak dapat mencapai ketinggian ozon di stratosfer. Namun gas buang tersebut membahayakan bagi kehidupan karena berperan dalam pemanasan global. Untuk menghindari radiasi UVB yang berbahaya bagi kita, sebaiknya kurangi kegiatan luar rumah, terutama pada jam antara 10 hingga 15 ketika matahari bersinar sangat terik. Gunakan tabir surya dan baju lengan panjang untuk melindungi kulit dari bahaya UVB. Dan sebelum membeli peralatan rumah tangga seperti kulkas dan AC, sebaiknya melihat apakah barang-barang tersebut sudah bebas BPO.

Pasti pendengar tahunya cuma kalau makan buah dan sayur 5 porsi sehari membuat badan sehat. Yang mungkin belum tahu adalah sebaiknya buah dan sayur yang dimakan setiap hari haruslah bervariasi. Makanya dikenal slogan 5 a day the color way untuk mengingatkan kita akan pentingnya makan buah dan sayur dalam berbagai warna untuk mendapatkan semua gizi dan hara yang terkandung di dalamnya. Buah berwarna biru dan ungu membantu memperlambat proses penuaan, meningkatkan daya ingat dan mengandung antioksidan yang dikenal bisa mencegah kanker. Buah dan sayur berwarna hijau menjaga penglihatan dan kesehatan mata, melawan kanker, dan mengandung kalsium untuk tulang kuat. Buah dan sayur berwarna putih membantu menjaga kesehatan jantung, menurunkan resiko kanker, dan menjaga tingkat kolesterol dalam batas yang aman dan sehat. Buah dan sayur berwarna kuning merupakan sumber antioksidan tinggi dan membantu sistem daya tahan tubuh, fungsi jantung, dan penglihatan, serta membantu menurunkan resiko kanker. Buah dan sayuran berwarna merah meningkatkan daya ingat, menjaga kesehatan jantung, dan mencegah kanker. Jadi, pastikan buah dan sayur yang kita makan sesuai dengan 5 a day the color way.

0: Maka Allah itu berfirman, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Jadi seseorang itu sebetulnya adalah diciptakan sama oleh Allah. Kalau masalah pangkat, kemudian masalah harta, harta benda, itu tidaklah menjadi keistimewaan-keistimewaan tertentu bagi seseorang yang akan menjadi penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya maka kekayaan harta itu sebetulnya tidak menjadi standar penilaian seseorang itu baik. Yang menjadi standar baik itu adalah merupakan kaya daripada kaya jiwa itu. Oleh karenanya maka laisal ghina an kasratil 'arad walakinnal ghina an ghina nafsi. Jadi walakinnal ghina ghina nafsi. Oleh karenanya maka oleh Rasulullah dikatakan tiada kekayaan itu yang dikatakan kekayaan itu adalah banyak harta, akan tetapi kaya harta itu adalah kaya jiwa, adalah kaya jiwa. Jadi kaya jiwa itu adalah pribadinya jujur, pribadinya sabar dan semacamnya. Dan itu bina nafsi. Jadi kalau sudah terbentuk jiwa-jiwa takwa kepada Allah, jiwa-jiwa sabar kepada Allah, maka disitulah kekayaan yang sesungguhnya yang hendaknya dimiliki oleh setiap insan manusia itu.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Perjalanan Islam di Nusantara. Pendengar, kali ini Islam di Nusantara mengajak Anda kembali mengunjungi masjid. Kali ini kita akan mengunjungi Masjid Menara Kudus, terletak di Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Masjid Menara Kudus kini menjadi salah satu tempat bersejarah penting bagi umat Islam di Pulau Jawa. Menurut sejarahnya, masjid itu berdiri pada 956 Hijriah atau 1549 Masehi dengan nama Masjid Al-Aqsa. Tempat itu dinamakan sama dengan salah satu masjid di Palestina. Menurut kajian historis, Ja'far Shodiq, kemudian dikenal sebagai Sunan Kudus, pernah membawa kenangan berupa sebuah batu dari Baitul Maqdis di Palestina untuk batu pertama pendirian masjid yang kemudian diberi nama Masjid Al-Aqsa di Kudus itu. Belakangan, justru masjid ini lebih populer dengan panggilan Menara Kudus. Hal ini lantaran merujuk pada menara candi di sisi timur yang memakai arsitektur bercorak Hindu Majapahit. Ketika Islam masuk ke Nusantara, memang dengan bijak para penyebar Islam menghargai tradisi leluhur yang dijumpai sambil memperkenalkan ajaran Al-Quran. Sehingga antara agama dan budaya setempat saling menopang dan saling mengisi. Agama tidak berkembang tanpa wadah budaya, dan budaya akan hilang arah dan ruh tanpa bimbingan agama. Keunikan bentuk masjid ini memang sulit dilupakan. Pasalnya, bentuk ini tidak ada yang menyamai di seluruh dunia. Bentuk arsitekturalnya khas dan mempesona. Untuk menghormati pemeluk agama Hindu, konon warga yang bermukim di Kudus tidak menyembelih binatang sapi, mengingat binatang itu dalam agama Hindu dihormati bagi pemeluknya. Mereka taat dan masih memegang wasiat dari Sunan Kudus. Bangunan Menara Kudus sendiri memiliki ketinggian 18 meter, berukuran sekitar 100 meter persegi pada bagian dasar. Seluruh bangunan menggambarkan budaya khas Jawa Hindu. Teknik konstruksi tradisional Jawa juga dapat dilihat pada bagian kepala menara yang berbentuk suatu bangunan berkonstruksi kayu jati dengan 4 sokoh guru yang menopang 2 tumpuk atap tajuk. Demikian jalan-jalan kita di Masjid Menara Kudus. Nantikan Islam di Nusantara episode berikutnya.

0: Coming up sore ini.
1: Kalau sudah mulai berani berkarya, jangan nanggung.
2: Jangan nanggung tuh ya, lakukan apapun untuk karyamu, untuk mempromosikan, untuk menyelesaikan, untuk menjaga kualitasnya supaya tetap nggak menurun gitu secara kualitas gitu sih. Dan namanya seniman ya, seniman tuh perlu banget untuk menjaga eksistensi menurut aku, karena apalagi musisi ya, lakukan apapun, cari ide-ide kreatif, lakukan apapun itu untuk menjaga eksistensi kita. Entah itu bikin karya, entah bikin event sendiri, entah itu bikin ya apapun lah yang bisa diciptakan untuk menjaga eksistensi gitu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ana ing dolang kencana sliramu kang asta pusrane adil pun kakang namung tansah caket jaga rahayuning praja. Mesthine lak sliramu ngerti to.
1: Nuwun sewu. Ngingi babakan menapa panjenengan nika miterang dateng kawula mengertosi babakan menapa Kang Mas?
0: Ing ngene. Nadyanto Sironat kala samono kuwi putra kang mijil saka garwa Prameswari.
1: Injih.
0: Pun kakang mijil saka garwa Selir.
1: Inggih.
0: Lah sisan gawe yai, aja kaget atimu. Kinarya kanggo ngumpulake balung kang pisah dimen pun kakang rawan siadi aja pisah. Ing papan kene aku kepengin banget mundut garwa sliramu yai.

0: pedotan apa kepriwe kowe?
1: Anu rubuh. Hah? Anu kena angin karo wis doyong, ana angin karo udan, ya pada rubuh.
0: Terus senang.
1: Trek bodol nggo muat pari. Oke sih tak cocok susu. Wong guru ngaduk wis gede kowe. Nang golek sing anyar ora ana ya trek-trek bodol. Gatel. Trek bodol nggo muat pari. Ndasmu

0: mandek maning.
1: Kimi ki truk bodol ya?
2: Iya. Gari nandur.
1: Laura lah.
2: Hah?
1: Mola. Sing ngungsi bareng karang aglik.
2: Oh,
1: udan si karang aglik kayaknya tak ora udan.
2: Karang aglik ora
1: iya.
2: Udan.
1: Iya. Karang aglik dalane nrobos nembe

0: Kang Sopur,
1: priwe maning?
0: Bisa nering karang aglik mu nembe jlingkrik amene medhos.
1: Iya.
0: Wingi kan udan deres. Banjir yang munggah, ngamben amene malah medhos. Apa cilaka karo cilaka, Mbok?
1: Kowe bareng apa kepriwe?
0: Bareng apa, Nek?
1: Karo bojone.
0: Lah wong anane, anane karo bojo. Ya, kowe munggah bareng karo bojone jlingkrik.
1: Oh,
0: padahal kan ngono ge ora takon-takonan karo bojone.
1: Hah?
0: Ora takon-takonan.
1: Nah, kowe sing jenengane wong ora takonan kuwi ana sebabe. Sebabe apa?
0: Dirumusa bola-bali bisa ora takon-takonan yang merga duit.
1: Gak kowe malu sing jomongan mau kesabaran ya kaya kowe.
0: Ye, yeah, cara wong kuna, wong wedon kowe nabine duit malaikate jarit.
1: Priwe?
0: Nabine duit malaikate jarit cara gemien. Jengkel kaya ngapa wong wedon nang dhewe jarit sing apik ya bombong.
1: Oh kaya kowe.
0: Karena jarit ya dhewe duit. Ngono. Bojone Rika jengkel telung dina ora takon. Rika lunga gak duit sing akeh mesti takon bapane. Anu rezeki kang ndi mesti kaya kowe.
1: Ya iya kowe tau wis mesti.
0: Iya. Mulane kudu sing sabar kowe. Selawas-lawas nyong karo Rika kowe dadi abdi.
1: Iya.
0: Dadi gedabel apa? Gedabel.
1: Gedibala.
0: Hah?
1: Gedibal.
0: Apa wis diganti? Apa iki nyong sing kelal? Gedibal.
1: Iya.
0: Gedibal kuwi kongkonan. Hei kowe. Ora taune dadi sing kongkon ya.
1: Hah?
0: Mesthi tibane dikongkon.
1: Iya wong nyatane anu wis kudune.
0: Oh ya ora apa-apa. Ya wong jenenge wong dikongkon kan kelangan tenaga.
1: Tapi anggar bisa ngubejulir ya ora dadi majikan.
0: Oh majikan.
1: Iya. Wong Rika kowe senenge kon dikongkon terus ya tilak-tilak nang omah bae.
0: Tegese kaya kiye. Nyung senenge dikongkon kepengin usaha wong ora de modal. Dadi terima dadi kongkonan bae kan kudu tenaga modale.
1: Apa kudune modal?
0: Ya modal.
1: Ya pikiran iki bisa.
0: Lah ya modal pikiran iki kowe. Dikongkon be bingung. Apa mending cekeli duit.
1: Lah terus karepe kepriwe?
0: Lah isiki nerima kena. Wong urip kowe kudu wani ngademi parang kenyataan ning urip kanthi prawira.
1: Temu. Oh, ketemu moncer kowe kemoncer. Lah
0: iya. Kowe piwulange wong tua. Jadi apapun Indonesia kilo,
1: iya, iya.
0: Apapun yang kita jalani harus diterima berlapang dada.
1: Oh, orang

0: apapun yang terjadi ora
1: ora ha? Ora ora dadi nasibe pati urip jodoh rezeki tulineng astane sing kuasa ya. Pancen yang wis ditakdirakan kayak gitu kudu wani ngadepi marang kenyataan ning urip
0: tapi ya ora kaya kue kudu bisa usaha ubedulir reka daya kepriwe
1: dah wingi-wingi nyong wis usaha golek rongsok barang golek kae nguli mung setitik dilala rongsoknya siki angel digolet sebab banget akeh sing golet rongsok
0: iya tapi angger usaha utangan ye yeah.
1: Nah kue nanti
0: di utangnya bingung
1: nah kue sing merekan mumet kue nang mana jaminane
0: eh?
1: Jamin utang ana jaminane
0: iya
1: tegese aku utang akeh ana jaminane jaminan nyong dewek
0: ngoh
1: tambang sing gede dawane ana 8 meter
0: kok kendat ya
1: kaya kue bisa aja mikir kue bae lah kang siki pada nganu bae hiburan nglipur pikirane dewek
0: oh iya iya, iya.
1: Syukur ana sing gelem ngringok kena
0: ya wis ngono jajal bawa apa sing kepenak
1: bawa ya kepenake pelok
0: eh
1: bawane kae nyong senengane tur bisane bawa taman sari nyong tek jajal ya

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
4: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
4: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
5: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
6: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: diri dalam batinnya melalui kesadaran buah oleh para orang mulia, Arya Pugala, dan yang telah tercerahkan pada empat kebenaran mulia.
1: Umur yang dinyanyikan

0: Allah, manakala kemudian orang itu tidak mau menyayangi yang kecil dan tidak mau menghormati yang besar. Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayahnya itu menceritakan bahwa ada banyak sahabat yang suka mengurus urusan orang yang sudah tua. Seperti misalnya ada Umar bin Khattab, Talha bin Ubaidillah, mengurus orang-orang yang sudah sepuh, orang-orang yang sudah tua. Janda-janda tua yang lemah secara sosial dan juga tidak punya kemampuan itu butuh banyak hal. Sehingga kemudian para sahabat ini suka untuk mengurus mereka. Masuk bahkan kita kenal cerita bagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengurusi orang Yahudi yang buta di pojok satu tempat di Madinah itu. Ini artinya bahwa Rasulullah sangat memuliakan orang yang sudah tua. Rasulullah sendiri yang kemudian mengunjungi orang-orang yang sudah lanjut usia. Kemudian Rasulullah sangat ramah dan hormat kepada orang-orang yang sudah tua itu. Di dalam satu cerita disebutkan Nabi itu ketika menaklukkan Mekah pada waktu itu, beliau memasuki Masjidil Haram. Lalu Abu Bakar ditemani ayahnya, Abu Quhafah, itu waktu itu masih kafir orang tuanya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka lalu Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, mengapa tidak kamu biarkan orang tuamu di rumah, akulah yang harus datang kepadanya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penghargaan bahwa harusnya yang berkunjung itu adalah anak yang muda kepada yang tua. Lalu kemudian Nabi mendudukkan Abu Quhafa ini di depan beliau, diusap dadanya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, masuklah kamu Islam, wahai Abu Quhafa. Dan lalu kemudian bapak dari Abu Bakar ini kemudian masuk Islam. Artinya sebenarnya Rasulullah sendiri yang mengunjungi orang tua, artinya etikanya begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga begitu sangat ramah, hormat, saat dikunjungi orang tua. Jadi ketika pun kita terpaksa ada yang datang atau ada orang tua yang sepuh datang ke rumah kita, maka kita harus memuliakan dan menghormati mereka itu. Kemudian Rasulullah juga ketika berinteraksi dengan orang yang sudah sepuh juga sempat bercanda, sempat bersenda gurau. Artinya ketika misalnya ada orang tua yang minta doakan kepada Rasulullah, tanya apakah saya bisa masuk surga. Lalu kemudian Rasulullah menjawab, wahai Umma Fulan, tidak ada orang tua di surga gitu kan. Sampai kemudian perempuan tua itu sempat sedih dan menangis. Lalu kemudian menyuruh para sahabat menyampaikan kepada orang perempuan itu dan memanggil kembali dengan mengatakan, inna ansa'nahunna insa'an faja'allahunna bakara. Jadi dalam Al-Quran itu sudah disebutkan bahwa nanti di surga itu tidak ada orang yang tua, tetapi sudah menjadi anak-anak pemuda yang maksimal gantengnya dan cantiknya seorang perempuan. Jadi itu candaan Rasulullah kepada orang yang sudah sepuh, artinya nada canda juga perlu dilakukan ketika kita berinteraksi dengan orang tua. Rasulullah juga berbicara dengan orang tua itu dengan banyak memberikan harapan-harapan. Jadi bahasanya dalam Al-Quran, komunikasi yang dibangun adalah qaulan maisura di samping qaulan karima. Jadi berbicara dengan orang tua itu dengan bahasa-bahasa yang hormat, memuliakan, juga dengan qaulan maisura. Jadi ketika ada orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan tongkatnya itu, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah banyak melakukan hal-hal, atau aku butuh waktu masih muda itu banyak melakukan hal-hal waktu masih muda itu. Maka Allah akan mengampuniku, katanya. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, bukankah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah? Maka lalu kemudian dijawab, iya ya Rasulullah, begitu. Maka lalu kemudian Nabi mengatakan, perbuatan-perbuatan burukmu sudah diampuni. Dan lihat lain, laki-laki tua itu lalu berkata kepada Nabi dengan bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi apa yang dilakukan oleh baginda Nabi kepada orang tua ketika berbicara beliau banyak memberikan harapan-harapan. Jangan kemudian kita tepis itu. Kadang-kadang kalau kita berbicara dengan orang tua, dia kan inginnya begini, inginnya begini. Ya, kita berikan sesuai dengan keoptimisan dan apa yang bisa kemudian diterima oleh orang tua itu sebagai bagian dari kita memberikan kebaikan kepada orang tua itu. Lalu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan prioritas-prioritas dalam berinteraksi dengan orang yang sudah sepuh ini. Pertama, beliau memberi prioritas untuk berbicara. Jadi ketika ada tiga sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada beliau untuk bercerita, untuk sharing atau untuk curhat itu, maka lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kesempatan lebih awal kepada orang yang sudah tua. Kemudian Nabi juga memberikan prioritas kepada orang tua itu dalam hal makan atau minum. Jadi pada saat kita kumpul ada orang tua, di situ ada orang tua, maka kita prioritaskan orang yang sudah tua kita untuk kemudian lebih awal minum atau kemudian mengambil makanan. Kata beliau, mulai dari yang lebih tua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan prioritas kalau dalam penentuan imam itu adalah orang yang sudah tua. Jadi memberi prioritas kepada orang yang lebih tua atau paling tua untuk menjadi imam. Dan dalam hadis disebutkan bahwa kalau bacaannya sama-sama bagus, maka prioritaskan mereka yang sudah sepuh atau mereka yang sudah tua. Rasulullah juga memberi prioritas dalam ucapan salam. Dalam riwayat Abu Hurairah itu disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang muda mengucapkan salam kepada orang yang tua, yang jalan pada yang duduk, yang sedikit pada banyak. Artinya dalam konteks salam pun, maka yang mendahulukan salam itu muda ke yang tua, yang muda kepada yang tua. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam berinteraksi juga meminta, mengingatkan juga orang yang sudah tua itu dengan misalnya Rasulullah mengingat kepada orang yang sudah tua itu untuk banyak berzikir. Lalu beliau juga menasehati agar jangan lagi terlalu banyak untuk dunia ketika umur sudah sepuh gitu ya. Artinya di samping Rasulullah mengingatkan untuk banyak berzikir dan juga untuk tidak banyak melakukan hal-hal yang sifatnya keduniaan bagi orang tua, ini pertanda bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak melakukan hal-hal kebaikan dalam interaksi beliau dengan sesama manusia, di antaranya adalah orang-orang yang sudah sepuh ini. Inilah pandangan dan interaksi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang yang sudah lanjut usia.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenep.

Sedang mencari perlengkapan dapur yang lengkap, berkualitas, dengan harga grosir? Yuk belanja di UD Sukma, pusat grosir alat dapur dan bahan aluminium terpercaya. Tersedia berbagai kebutuhan dapur seperti panci, wajan, dandang, baskom, loyang, cetakan kue, alat masak, hingga berbagai perlengkapan rumah tangga berbahan aluminium. Lengkap, cocok untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha Anda. Belanja alat dapur lebih hemat, pilihan lebih lengkap, harga bersahabat. Hanya di UD Sukma, Jalan Trunojoyo, nomor 8, Kolor, Sumenep.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, Polsek Guluk-Guluk bersama Unit Resmo Polresta Sumenep berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Dusun Angsana, Desa Bregung, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep. Terduga pelaku berinisial F diamankan kurang dari 24 jam setelah peristiwa terjadi saat diduga hendak melarikan diri keluar Madura menggunakan bus antar kota. Kasih Humas Polres Sumenep, Ibda Ahmad Putra Wardana, mengatakan, pengungkapan kasus dilakukan setelah polisi menerima laporan dari korban pada Senin 27 Juli 2026. Petugas kemudian memperoleh informasi bahwa terduga pelaku berusaha melarikan diri keluar kota. Ia menjelaskan, berkat koordinasi tersebut, unit Resmo Polres Sampang berhasil menghadang bus yang diduga ditumpangi pelaku di wilayah Kabupaten Sampang. Selanjutnya pelaku diamankan dan dibawa ke Mapolresta Sumenep untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pendengar, pengurus Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, PBVSI Kabupaten Sumenep, terus mematangkan pembinaan atlet meski tidak ada agenda kejuaraan dalam waktu dekat. Jeda kompetisi justru dimanfaatkan untuk memperkuat fondasi teknik fisik, mental, dan kerjasama tim secara berkelanjutan. Langkah ini diambil guna memastikan para pemain tetap berada dalam performa puncak, sehingga selalu siap diterjunkan saat ajang turnamen resmi dibuka kembali. Ketua PBVSI Sumenep, Samsul Arifin, menegaskan bahwa konsistensi latihan merupakan strategi utama agar kualitas dan kemampuan bertanding para atlet tidak merosot akibat minimnya jadwal kejuaraan. Menurut Samsul, pembinaan olahraga tidak bisa dilakukan secara instan atau hanya menjelang kompetisi. Prestasi maksimal hanya dapat diraih melalui proses dan disiplin yang panjang. Oleh sebab itu, jajaran pelatih terus memberikan materi komprehensif mulai dari penyempurnaan taktik hingga penguatan mental bertanding. Ia juga meminta seluruh atlet memanfaatkan setiap sesi latihan sebagai ruang evaluasi diri guna mempermudah pelatih dalam menyusun program pengembangan yang efektif.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Dan pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan Ruang Rindu Nasional ya, kesempatan malam hari ini mendengar berkarir sebagai sutradara video klip sejak era 90-an, banyak menghasilkan karya-karya fenomenal. Tinggallahku Sendiri, Nika Ardila, Tenda Biru Desi Ratnasari, Aku Makin Cinta Vina Panduwinata, dan masih banyak lagi. Kita ikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional.
1: Sumenep malam ini.

0: Selamat malam sudah mendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sejak era 90-an, dia tidak sekedar menyutradarai video musik, tapi mengabadikan perjalanan sejarah musik Indonesia dalam setiap bingkai visual. Dan ketika lagu menjadi karya, kenangan-kenangan tentu tetap akan abadi. Dan itulah jejak seorang sutradara yang telah melintasi berbagai generasi di industri musik Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail, nanti juga ada Ita Purnamasari yang kembali menemani Anda di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia tentunya. Malam hari ini tanggal 29 Juli, kita dirilis semua dari Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id dan mobile application di RRI Digital. Yuk segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta. Waduh, kalau kita dengerin lagu yang tadi, Hidup Yang Sepi, ini video klipnya juga digarap oleh bintang tamu kita malam hari ini. Langsung kita ngobrol dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, seorang sutradara video klip yang sudah banyak menghasilkan video-video untuk lagu-lagu hits. Sepanjang sejarah musik Indonesia. Langsung kita berbincang dengan Bang Kris Sinyal. Selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam. Malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu kita semua.
0: Amin ya, sehat. Ya,
1: amin, amin.
0: Oh, seru. Ya. Ini Ita Purnamasari karena saking excited-nya.
1: Iya.
0: Bintang tamunya adalah sutradara yang pernah menggarap video klipnya. Jadi dia lagi sibuk menyiapkan hidangan.
1: Aduh, mantap Bang Yudi.
0: Oke. Ya. Bang Kris, ini cerita dulu kenapa bisa jadi sutradara video klip, awalnya seperti apa sih?
1: Awalnya begini, kan saya waktu itu kerja di Billboard Indonesia ya.
0: Billboard Indonesia, oke.
1: Okay. Label pertama waktu itu Pak Iwan ya, tahun 86 ya. Mm-hmm. Terus saya kan banyak lihat Selecta Pop, album Minggu ini ya waktu itu ya.
0: Okay.
1: Terus saya lihat Pak Nawi itu yang Selecta Pop, mm-hmm, banyak memberikan kesempatan saya untuk membuat karya gitu ya. Saya tulis tapi yang direct orang TVRI ya.
0: Oke. Okay.
1: Saya kasih ide-ide termasuk lagunya Ita Purnamasari yang Sanggup Ke Aku itu kan. Mm-hmm. Yang lumayan cukup dikenal juga waktu itu. Saya di Panawi kasih kesempatan saya. Waktu itu kameranya masih, kita ngeditnya masih tempel-tempel gitu, pita kan waktu itu ya. Saya diajarin banget. Saya banyak belajar banget yang dari Panawi di TVRI waktu itu ya, tahun 89 ya. 88-89. Jadi itu mendasari saya, jadi wah saya lihat nih kayaknya nih masih kosong untuk melakukan direct secara profesional ya. Okay. Secara swasta ya, saya lihat ya. Waktu itu kan memang mungkin baru saya, kemudian ada Jay Subiakto ya.
0: Okay.
1: Kalau nggak salah ya waktu itu. Uh-huh. Lalu baru berikutnya nimbul lagi BDI dengan Richard Bintario, Avantgarde ya, atau gitu ya. Tapi bagus ya, bersyukur ya bahwa dengan kehadiran kita, Jay Subiakto, saya, Garin juga, jadi menambah ramai waktu itu, sama ramai pembuat-pembuat video klip gitu. Kita senang sih, apalagi sekarang kan udah semua bisa gitu.
0: Jadi Bang Kris Sinyal ini boleh dikatakan pionir ya di penyutradaraan video klip untuk di Indonesia.
1: Iya, mungkin saya sama Jay Subiakto ya. Jay Subiakto juga waktu itu sama-sama kita memulainya ya. Okay. Saya lihatnya juga bagus banget ya, buat waktu itu dia buat Cintami bagus. Menarik sih. Ya, jadi kita sama-sama mulai lah gitu.
0: Oke.
1: Okay. RCTI. Lagi terus baru banyak nimbul-nimbul lagi.
0: Kalau cerita video klip pertama yang disutradarai, masih ingat nggak lagunya siapa?
1: Waktu itu kebetulan saya bikin Yuni Shara, Hilang Permataku, dan Ita Purnamasari itu di TVRI ya.
0: Oh itu justru pertama kali ya?
1: Pertama kali dikasih kesempatan sama Pak Nawi dari TVRI tahun 88 ya, 89 ya. Lalu bikin God Bless juga. Nah, baru begitu saya keluar dari Billboard, saya secara independen sendiri ya, buat itu. Produk-produk musik kebanyakan ya, waktu itu Trio Libas, Ebit Gade. Bahkan Ebit Gade pertama tuh, apakah ada bedanya saya pakai waktu itu Yanti, Krisdayanti masih SMA, saya ajak dia untuk jadi model waktu itu.
0: Oh, jadi Krisdayanti jadi modelnya?
1: Jadi apakah bedanya? Terus saya juga waktu Agnes Monica masih 5 tahun dengan saya, saya ada syuting lagu Daun Sumbang itu.
0: Oke. Okay.
1: Dia masih 5 tahun, jadi saya lihat memang anak ini memang pantas punya talenta yang bagus loh, dari 5 tahun.
0: Jadi dari Kiris si SMA dan Agnes Monica masih 5

0: harapan Bang Kristi seneng nyoting lewat videonya.
1: Oke.
0: Okay. Bagaimana tantangan dan langkah ke depan yang perlu dipersiapkan di zaman now ini?
1: Mm-hmm. Oke, okay. Ditunggu ya Pak ya jawabannya.
0: Salam-salam boleh.
1: Silahkan.
0: Salam kepada di perusahaan RRI Jember ada Ibu Eti dan Nyati ya dengan Bapak Murah di Jember. Selamat mm-hmm. malam, salam sehat. Juga ada Tete Dinda ya di Bogor, mm-hmm. juga Putra Magenda, Bang Leman, ya juga ada Ibu Messi di Jambi, Ibu Haja Istiqomah di Sumenep ya.
1: Siap.
0: Semuanya deh.
1: Oke.
0: Salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI harga mati.
1: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Siap.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih Indonesia putar cinta.
1: Terima kasih. Kita dari Jember menuju ke Bau-Bau. Ada Bang Albert. Selamat malam, Bang Albert.
2: Selamat malam. Selamat malam.
1: Oke. Okay. Langsung silakan dengan Bang Kristinyal.
2: Hubungannya dengan Kris Dayanti yang Kris yang lain itu karena banyak penyanyi namanya Kris.
1: Oke.
2: Kemudian kedua umurnya sekarang.
1: Oke, terus?
2: Biasanya kan kalau penyanyi itu, yang bawakan nyanyi itu kan orangnya super cek. Seperti agnesmo dan lainnya itu biasanya dalam pengen saya atau gimana, cari temannya gak jadi.
1: Kenapa cari temannya?
2: Iya, cari itu, cari penggemar gitu artinya. Biasanya kan harus ditelepon, tidak diakalkan. Mereka bintang sinetron, bintang itu.
1: Oh, oke. Okay. Iya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab ya.
2: Iya, terima kasih banyak.
1: Siap.
3: Terima kasih Albert.
1: Itu aja Bang Albert.
2: Iya.
1: Oke. Dari Bau-Bau kita menuju ke Palu ya, Bang.
3: Oke, siap.
1: Ada Ibu Farida. Selamat malam, Bu Farida.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Bu Farida dengan Bang Kris.
4: Oh iya Bang Kris, selamat malam Bang Kris.
3: Selamat
4: malam,
3: Waalaikumsalam.
4: Iya, gimana kabarnya?
3: Baik kita semua.
4: Iya, salam kenal dari Bu Farida ya, dari Palu. Mas Yudi, Mbak Ita ada ya?
1: Ada, itu lagi duduk, lagi ini agak sedikit masuk angin kayaknya beliau. Minum kopi, apa? Teh anget sedikit di sini Pak Ajak ngobrol ya.
4: Oh iya.

0: Ya. Mbak Haryanti, selamat malam. Halo? Mbak Haryanti, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Ih, selamat malam. Silakan,
1: selamat
0: silakan.
1: Malam, rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya, Mas Yudi, ini sutradara video ya.
0: Bang Kesinyal yang sutradara video klip maksudnya.
1: Benar, sutradara video klip. Aduh, tadi ceritanya tuh dari Agnes Walmas usia 5 tahun ya.
0: Betul.
1: Terus apalagi apa ya? Mau pertanyaan apa sih sebenarnya ya? Sekarang tuh banyak-banyak saingan ya. Kalau misalkan mau bikin-bikin video tuh, itu dapat idenya dari mana itu ya? Kalau
0: bikin video gitu ya?
1: Apalagi untuk yang kreatifnya.
0: Siap.
1: Apa? Apalagi sekarang tuh ya. Banyak video-video yang itu cara menempatkannya tuh gimana, mungkin seperti itu sih. Ya itu aja mungkin sukses untuk Mas Chris ya.
2: Iya, terima kasih.
1: Dan terus berkarya dengan mungkin yang jadi hobinya.
0: Siap.
1: Oke, terima kasih Mas Yudi. Salam untuk Mbak Ita Purnama Sari ya.
0: Siap.
1: Dan seluruh kru RRI Nusantara dan seluruh pendengar RRI Nusantara juga. Nah, itu aja. Terima kasih Mas Yudi. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Terima kasih. Satu lagi dari Manado, Bung Benijo. Selamat malam.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu karya anak bangsa Boy Budi Ismail, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.

0: Oh, Amurang Minahasa apa ya? Minahasa Selatan kalau Amurang.
1: Oh, Tondano?
0: Kalau Tondano ya daerah Minahasa ini, Indo.
1: Oh.
0: Karena kan sudah pemekaran. Sudah pemekaran ini. Ya, langsung kita ke pertanyaan ya.
2: Silakan saya.
1: Oh, boleh. Siap, siap.
0: Ini kan sutradara video klip ya. Mm-hmm. Itu kan yang sutradara apa video klip Desi Ratnasari Tenda Biru.
2: Betul.
0: Terus ada siapa lagi? Aku Makin Cinta, Vina Panduwinata dan yang nikah di latar lagu apa yang salah satu itu?
2: Tinggal Aku Sendiri.
0: Ah, Tinggal Aku Sendiri. Itu kan yang sudah dibuat oleh Bang Kris ya. Itu ketiga lagu itu pembuatan video klipnya memakan waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama ya.
2: Uh-huh.
0: Pertanyaan kedua, pernah nggak menyutradarai salah satu film atau sinetron?
2: Oke. Okay.
0: Itu ya pertanyaannya.
2: Ditunggu ya.
0: Untuk Mas Yudi, salam dong.
2: Uh-huh.
0: Oke, okay, pertama-tama ada yang menyiar di Persatu Manado ya. Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike ya, sampai satu siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, Gilang Kertasono, Pak Malik Pekanbaru, terus ada Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kris, kita baca satu persatu ya. Maksudnya dijawab satu persatu. Oke. Okay. Wah, wah, wah, wah. Jadi ada Pak Ahmad di Jember tadi. Tantangan dan peluang untuk di era sekarang di dunia penyutradaraan video klip gimana nih Bang Kris?
1: Oh, zaman sekarang ya. Nah. Tantangannya sih bisa kita tangani dengan cara kita update tuh. Kalau kita update segala sesuatu, terutama belajar. Ya. Mm-hmm. Belajar banyak sekali sekarang sarana media untuk belajar kan banyak ya. Jadi tantangannya bisa kita lewati kalau kita banyak belajar ya. Tapi kalau kita mohon maaf kalau kita agak tahu kan jadi repot ya, tapi kalau kita mau tahu tantang itu bisa kita lewati sebenarnya.
2: Oh, okay.
1: Sekarang apalagi zamannya AI itu kan memang AI kadang-kadang orang yang kalau mohon maaf ya orang yang zaman dulu itu mereka nganggap oh AI gimana kayaknya terlalu apa, padahal AI itu sebenarnya ya AI itu adalah bagian daripada template zaman dulu kalau kita bikin animasi di 3D Max sebenarnya itu udah ada tuh, cuma AI-nya dibuatnya udah jadi template-nya sebenarnya gitu. Bagian, jadi teknologinya sudah ada jadi zaman dahulu. Cuma itu kan berupa software-software yang diperjualbelikan, yang tidak bisa, mesti ada kreator sendiri. Nah sekarang dibuatnya udah langsung template-template gitu.
2: Okay.
1: Itu sebenarnya AI-nya.
2: Siap-siap. Pertanyaan lainnya dari Pak Ahmad tadi, mulai kapan senang syuting video klip?
1: Sebenarnya seperti saya kembali tadi katakan bahwa waktu itu kan saya kerja di level musik di dunia ya. Saya lihat memang tertarik lihat mereka cara kerja, apalagi PPRI kan sangat ini ya, waktu itu nyari ada PPRI ya. Jadi mereka memang kerjanya profesional, sangat bagus ya. Apalagi Pak Nawi, jadi saya lihat wah ini bagus, anda kata bagus, saya ada kesempatan juga untuk mengakomodir ide-ide saya. Makanya kebetulan Pak Nawi mendukung saya dan memberikan fasilitas maka saya tahu gak itu. Jadi kita 88 ya.
2: Oke. Siap kalau begitu.
1: Siap.
2: Tadi ada.
1: Sudah berapa tahun nih sekarang? Sudah mau 35 tahun ya?
2: Sudah mau 35 tahun ya? Wah.
1: 35-40 tahun ya?
2: Banyak banget pokoknya ya.
1: Ya gitu.
2: Kemudian ada Bang Albert di Bau-Bau tadi ya. Apa hubungannya dengan Kris-Kris yang lain? Tadi ditanyain hubungannya dengan Kris Dayanti, apa hubungannya dengan Krisya apa?
1: Sebenarnya itu Kris Dayanti kan waktu dari muda itu kalau masih SMA namanya bukan dipanggilnya tapi Yanti kebanyakan.
2: Waktu iya iya iya.
1: Yanti jadi dan dia memang kita hubungannya kebetulan ini wajibnya Indonesia atau Indonesia memang dia di label Billboard tempat saya bekerja, jadi sering ada jalan-jalan sering komunikasi. Jadi itu aja sih, kebetulan dia pakai nama Kris ya, saya nggak gitu tahu apa kenapa dipakai Kris, Kris juga nggak tahu.
2: Oh.
1: Kebetulan namanya mirip-mirip aja, ada Kris.

0: guys gitu.
1: Begitu
0: Benar gitu.
1: Tampaknya.
0: Gak ada hubungan dengan sesuatu.
1: Gak ada hubungan dengan sesuatu ya, apalagi hubungan keluarga ya.
0: Enggak ada itu.
1: Ibu Farida di Palu, ini pertanyaannya sama dengan Pak Ahmad, tantangannya tadi udah dijawab ya.
0: Iya.
1: Kemudian ada Mbak Haryanti di Palu. Ide dan cara untuk mendapatkan ide dalam pembuatan video klip seperti apa? Idenya dulu barangkali ini. Gimana?
0: Kebetulan saya senang bengong ya. Jadi bengong
1: senang bengong ya.
0: Jadi bengong gitu tiba-tiba ada aja ide sesuatu. Apalagi kalau saya lagi jalan di perjalanan. Jadi datang aja ide-ide. Oh ini ada. Nah itu mungkin cara Tuhan memberikan kita karunia masing-masing ya. Talenta kita, talenta Yudi sebagai memang penyiar yang begitu handal ya. Memang begitu suaranya didengar segala macam perkataannya luas. Nah itu jadi mungkin ya itu kita masing-masing pastinya Tuhan memberikan talenta masing-masing. Kita ada yang jadi pengacara, ada apa ya. Kebetulan saya dapat talentanya adalah tukang bengong. Dari bengong itu timbul satu ide.
1: Dari bengong ya, timbul itu, sebuah ide ya.
0: Ya ide-ide itu.
1: Oh iya.
0: Selebihnya banyak saya dapat dari referensi saya nonton film. Saat itu banyak saya nonton film Mandarin, jadi saya banyak ide juga dari sana.
1: Oh baik. Pertanyaan lain, ini ada Bang Benny Jo di Manado. Video klip Tenda Biru, kemudian video klip Nika Ardila Tinggal Aku Sendiri dan Vina Panduwinata Aku Makin Cinta. Pembuatannya memakan waktu berapa lama? Itu yang ditanyakan Bang Benny Jo.
0: Oh begitu, rata-rata sih waktu itu memang satu hari ya.
1: Satu hari rata-rata dari dulu ya?
0: Pada penambahan biasanya cuma penambahan sedikit. Bahkan terakhir-terakhir juga banyak kita buat video klip itu. Ada beberapa klip kita buat dalam satu hari gitu.
1: Oke.
0: Kebetulan idenya tidak jauh dari lokasi yang kita ada, jadi kita buat beberapa video klip.
1: Oh, siap.
0: Sekarang karena sekarang kan teknologi membuat kita semakin mudah, apalagi di editing.
1: Oke. Pertanyaan lainnya dari Bang Benny Jo, adakah rencana atau mungkin pernah menyutradarai film dan sinetron, film atau sinetron?
0: Memang sih waktu itu sih tawaran ada ya, tapi saya lebih mau fokus ke ini aja. Tapi saya video klip dan ada beberapa iklan itu fokusnya, karena mungkin mereka kan butuh waktu yang banyak ya, apalagi sinetron dan harus lebih fokus ya. Kalau video klip iklan itu kan kita lebih bebas dalam arti waktunya ya, nggak terlalu ngejar waktu itu. Kalau sinetron kan apalagi kalau sinetron laku viral ya, kita pasti dikejar-kejar tuh selalu pasti.
1: Gitu ya?
0: Biasanya begitu ya, saya tahu.
1: Siap, kalau begitu. Bang Kris, ini kita jeda dulu, kita bakal muterin lagu dari Trilly Bells, Bila Itu Maumu, dan Inka Kristi Yang Kunanti. Ini dua video klip ini yang mengerjakan Bang Kris ya?
0: Iya, Bila Itu Maumu di Jogja waktu itu.
1: Oh, di Jogja? Oh, inget loh lokasinya ya. Nanti kita ngobrol lagi. Kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Dan saudara pendengar, untuk Anda yang nanti pengen ikutan gabung langsung, bisa WhatsApp di 0811-797-27912 dan telepon studio 021-324-0696 dan 021-344-1499.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail dan bintang tamu kita ada Bang Kris Sinyal. Bang Kris, kita lanjutkan ya. Oke. Bang Kris, kalau kita berbicara tentang tantangan terbesar di era analog dulu gitu ya, dalam membuat video musik atau video klip, apa sih?
1: Yang utama adalah ini ya, kita ngeditnya kan masih analog ya. Mm-hmm. Analog, jadi itu kita nyambungnya nggak seperti komputer kan enak tuh ya. Kita nyambungnya menjadi satu-satu gitu ya. Mm-hmm. Ya satu-satu, waktu itu masih U-matic. Dari U-matic kita beralih ke Betacam, itu sama-sama pita.
0: Okay.
1: Jadi kita ngeditnya manual, jadi ketok-ketok pakai mesin player 1, 2, 3, 4
0: gitu. Oh gitu ya?
1: Nyambungin satu-satu ya, nggak seperti sekarang kan digital itu kan gampang sekali ya. Nah apalagi saya pernah rasakan di TVR itu waktu dengan Pak Nawi ya, kita ngeditnya tuh nyambung-nyambung pita, nyambung-nyambung gitu loh.
0: Okay.
1: Kayak film ngedit gitu ya. Jadi kebetulan yang saya rasakan itu dari yang kita itu ke UNT, ke Betacam, ke GTCam, lalu ke sekarang itu ke YouTube atau digital ya gitu.
0: Oke, siap.
1: Perkembangannya.
0: Ya. Ini sudah ada yang bergabung kembali bersama kita, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam dengan abang, katanya Bang Yudi.
0: Bang Kris Sinyal.
2: Ya selamat malam Bang Kris Sinyal. Ya,
1: waalaikumsalam.
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan.
2: Begini Bang Kris yang mau saya tanyakan. Ini sebagai apa nih? Sebagai
0: sutradara apa ya? Sutradara video klip legendaris.
2: Video klip ya. Ya begini pertanyaannya. Optimisasi apa yang dilakukan abang selama ini? Optimasi gitu. Jadi
0: optimasi apa optimisasi?
2: Optimasi adalah suatu proses atau usaha untuk membuat sesuatu menjadi paling baik, efektif dan efisien.
0: Siap.
2: Pertanyaannya itu aja. Salam Judi, tang balik.
0: Terima kasih.
2: Waktu untuk Bapak Ahmad Abdullah. Selamat malam. Makasih. Bung Benejo di mana alam, sebagian dari Bondowoso, kakak saya yang di sana Bondowoso, untuk Bung Simon Kayai dengan seribu pakau.
0: Oke.
2: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung kita ke Sulawesi Selatan. Ica, selamat malam.
3: Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Cak. Langsung dengan Bang Kris Sinyal Cak.
3: Apa ada kenangan teh, kata-kata masih bikin teh, lama banget bikin tehnya.
0: Iya, silakan langsung sama Bang Kris aja.
3: Mau nanya sama
0: Bang Kris Sinyal.
3: Tadi kan di awal ada lagunya tuh, lagunya Dewi Yul tadi.
0: Iya benar.
3: Apakah video klipnya di sinaran juga sama
0: Bang Kris Sinyal ya?
3: Habis itu. Terus yang kedua, Ica mau ucapin sama ulang tahun buat Mbak Ita. Selamat ulang tahun yang Mbak Ita.
0: Mbak Ita selamat ulang tahun.
3: Selamat ulang tahun, semoga panjang umur saya terlalu. Meskipun salah ucapinnya, tapi enggak apa-apa. Semoga saya selalu dan tetap awet muda gitu, tambah cantik dan tetap sekarang terus.
0: Oke, siap.
3: Oke, itu aja deh Mas Yudi. Salam buat semuanya aja ya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica, kita ke Sulawesi Barat ada Rahma. Kak Rahma, selamat malam.
4: Selamat malam. Bukan dari Sulawesi, dari Sumatera Barat.
0: Baik. Oh, dari Sumatera Barat. Baik, silahkan.
4: Ya, selamat malam buat Bang Yudi, salam sehat selalu.
0: Amin. Sehat selalu juga buat Kak Rahma.
4: Terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Kris Sinyal.
1: Waalaikumsalam.
4: Assalamualaikum. Ya, tentang ini ya, masalahnya video klip ini artis-artis kesukaan saya semuanya nih.
0: Oh begitu. Siap.
4: Dari Pupi Muturi, Nika Dila, Mayang Sari, Inka Kristi, semuanya deh. Mm-hmm. Ya, pertanyaan saya, seperti lagu-lagu, pernah lagu era tahun 90-an kan pernah kena cekal ya.
0: Mm-hmm.
4: Nah, seperti Apakah Tiang Luka, Takdir Memang Kejam, itu kan. Pertanyaan saya, apakah video klip yang digarap Bang Krisnya ini ada pernah kena cekal?
0: Oke.
4: Okay. Gitu aja.
0: Siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Ya, boleh salam-salamnya nggak nih?
0: Silakan.
4: Anak salam sukses selalu ya buat Bang Krisnya.
0: Mm-hmm.
4: Salam juga buat ini Tanjudin di Minasa, dibuat Didi Putra di Bukit Tinggi. Juga buat grup Ketawaki TV di Denpasar. Juga buat Bang Kris juga yang di NTT. Buat Selinda di Kajar. Terima kasih, Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma di Sumatera Barat. Kita jawab satu persatu ya, Bang.
1: Oke, siap.
0: Bang Leman di Lampung, gimana optimalisasi pada saat mengerjakan video klip? Silakan.
1: Biasanya kalau video klip kita awalnya dapat produser lagu ya, atau label, kita dapat lagu, lalu kita buat kaca dulu, kita buat temanya, kita buat sinopsisnya, kita buat kalau memungkinkan kita bikin screenplay atau storyboard ya. Tapi storyboard karena waktunya terlalu panjang, jadi kita jarang menggunakan itu. Kita hanya buat screenplay aja. Lalu kita ketemu meeting sama artisnya, lalu kita arahkan, kita shooting ya, maksimal mungkin kita bisa arahkan dia sebagai, kalau memang keterlibatan dia sebagai pemeran, kita bukan hanya nyanyi, kita arahkan dia juga bagaimana cara berakting. Terus ya setelah itu selesai, baru proses editingnya. Proses editingnya memang yang sangat penting ya, karena di sini kita mesti main dengan perasaan bagaimana tema lagu itu kena dengan gambar ini, cocok gak dengan yang kita edit gitu lah.
0: Okay.
1: Ini berkali-kali, makanya proses edit kadang-kadang bisa 2 hari, 3 hari sih.
0: Lebih ya. Lama di editingnya ya?
1: Di editing, karena ada beberapa hal yang kita, ya memang ya, pada kalanya kayak satu lagu ya, kita lihat dari video klip, itu jadinya loh, lagunya jadi kayak kurang begitu menarik, tapi begitu kita adakan video klip, dengan yang tidak salah kita buat, jadi semakin mendukung lagu itu.
0: Mm-hmm.
1: Contohnya Tenda Biru ya, Tenda Biru waktu itu ada salah satu produser ya. Dia bilang, Chris, lo bikin ke Tenda Biru ya, yang ada patung-patungnya gitu kan. Jadi itu hal-hal yang begitu yang menarik buat orang ya. Masa orang dijadikan patung gitu kan, sementara artisnya muter-muter. Ya itu sebenarnya itu aja sih, yang merah kita mesti dapatkan di satu video.
0: Oke.
1: Okay. Gitu loh. Bro.
0: Siap. Gitu ya. Ada Ica di Sulawesi Selatan tadi yang juga pengen nanya. Lagu dari Dewi Yul tadi yang kita putar, yang pernah disutradarai oleh
1: ya.
0: Bang Kris, Kau Bukan Dirimu ya?
1: Kau Bukan Dirimu, lagu pertamanya Dewi Yul.
0: Oke, okay. Ini gimana ceritanya waktu itu bisa kerja bareng dengan Dewi Yul?
1: Kebetulan produser dari Billboard juga, tempat saya dulu mantan saya bekerja di sana.
0: Mm-hmm.
1: Ya kebetulan saya ada udah bikin beberapa produk dari musika, dan kebetulan mereka suka, maka panggil saya. Kebetulan saat itu Dewi Lu sedang hamil gitu.
0: Oh, oke.
1: Sedang hamil. Oh, jadi dia bilang gini, produsernya bilang ke saya, mantan bos saya, dia bilang, terus bisa lu akalin nggak Dewi? Aku bilang bisa. Dia bilang, soalnya lagu ini mereka feeling gitu. Jadi aku akalin, makanya video klipnya cenderung lebih banyak ke arah yang medium post sampai jadi tidak menampilkan seluruh yang ada gitu.
0: Oh, jadi
1: ini memang profesional gitu ya. Siap.
0: Baik, seperti itu tampaknya ya.
1: Jadi Itu hal yang menarik.
0: Oke, kemudian ada Kak Rahma tadi di Sumatera Barat yang menanyakan tentang pernahkah video klip yang dibikin oleh Bang Kris Sinyal ini atau barangkali lagunya gitu ya dicekal, karena memang dulu ada beberapa yang sempat dicekal gitu ya. Gimana Bang Kris?
1: Kebetulan ya, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada pernah yang dicekal ya. Atau mungkin pada saat itu memberikan ke saya lagu-lagu yang temanya gak jauh dari tema cinta. Jadi tema cinta kan biasanya tidak membawa sesuatu yang jadi gaduh ya. Atau tema sosial, atau tema khusus, tema politik jadi gaduh ya. Ya, sebetulnya saya dapat lagu-lagu yang tema cinta.
0: Siap kalau begitu. Bang Kris, kita dulu kan juga sempat mengalami zaman-zaman MTV begitu ya, zaman-zaman video musik di Indonesia pun banyak ini ya, banyak ditayangkan di MTV sebagai saluran televisi yang memutarkan video musik. Nah ini di masa itu seberapa besar sih Bang Kris pengaruh MTV dan juga perkembangan televisi musik untuk kreativitas para sutradara waktu itu?
1: Bagus ya, sebab kita punya karya kita banyak, ada beberapa yang diputar di sana ya. Kita nggak layak ya, itu sangat mendukung dia orang kita ya. Jadi pernah satu kali ya saya pernah dengar di TV dia menawarkan di Singapura, dia menawarkan saya untuk bikin itu grup yang Inggris ya, Portrait, tapi karena sesuatu tidak jadi. Jadi memang bagusnya MTV waktu itu dia memandang kita juga para sutradara video Indonesia itu ya. Ya, saya rasa akan empat.
0: Jadi sangat-sangat terpacu begitu ya?
1: Kita terpacu karena cara untuk kita memperkenalkan hasil karya kita bisa ada gitu. Apalagi MTV kan internasional pada waktu itu. Belum, YouTube kan belum terlalu populer.
0: Iya. Oke. Siap. Jadi mengalami zaman MTV juga tentunya pasti. Ya, meskipun ya, sekarang, iya MTV juga sudah nggak aktif ya, gitu ya.
1: Nggak aktif ya.
0: Oke. Siap. Bang Kris, ini ada yang bergabung kembali bersama kita. Langsung kita ajak ngobrol ya. Ada Teteh Dinda dari Bogor. Selamat malam, Teh Dinda.
5: Malam kembali, Yudi Ismail.
0: Siap.
5: Malam, Bung Kris.
1: Selamat malam.
0: Emang kenal sama Bung Kris? Kenalan dulu dong.
5: Banyak sih nama Kris. Di depannya ada Kris Patikawa.
1: Iya, benar.
5: Kris Manuhutu lagi. Ada Kris Pati. Ada Kris, banyak nama Kris, tapi belakangnya beda-beda. Kalau ini Krisnya gitu ya.
1: Benar.
5: Malam baik, Bung Kris.
1: Malam baik.
5: Ini nyong apa namanya? Apa ya? Nyur malam baik.
0: Nyur malam baik, gimana maksudnya tuh?
5: Kota nyur malam baik.
0: Oh, Manado, siap.
1: Oh, Manado, ya betul, pantai.
5: Bung Kris, sekarang kan ya sebagai sutradara video klip ya pastinya pasti ada pasti sebelum bikin video klip itu kan pasti ada skripnya gitu kan ya. Dan itu pasti arahan sutradara kan, itu modelnya gitu ya, maksud.
1: Yeah.
5: Menurut, nah sekarang kan lagi musim ini, Bung Kris, apa-apa jadi konten? Apa-apa jadi konten? Ada yang konten sudah kreator, ada yang konten biasa-biasa aja bikin kontennya begitu, Bung Kris. Menurut Bung Kris, apa perbedaan sebagai sutradara ya pastinya? Apa perbedaan konten dengan video?
0: Okay.
5: Dalam hal ini video yang digarap Bung Kris ya, gitu. apa bedanya, apa perbedaannya?
0: Video musik kali ya?
5: Video musik itu sih pertanyaan saya. Ya.
0: Siap.
5: Oke, Bung Kris, terus ya. Iya, dengan apa berkarya, terus kenapa sih ngomong Pak Balik gini? Manggil dengan tim. Oh iya, katanya mau balas apa salamnya ini ya? Apa namanya Bapak Ahmad Abdullah di sana ya? Juga ada kakak ini, kakak Mano di Persatu RRI Nabire, Nabire. Juga ada Bung Tito di RRI ND, di Persatu RRI ND. Oke, next time deh untuk yang lain.
0: Siap kalau begitu.
5: Begitu aja cukup. Yudi, Bung Kris, dilanjut. Okay, thank you, malam. Okay, bye.
0: Selamat malam. Nah, ini pertanyaan dari Tete Dinda, karena memang sekarang ini banyak konten ya. Jadi, kalau menurut Bang Kris, perbedaan antara konten biasa dengan video musik itu seperti apa sih?
1: Sebenarnya sih sama-sama dibuat pakai video ya.
0: Aha.
1: Dalam ini berbentuk ada yang pakai handphone, berbentuk potret atau lain
0: sebagainya. Mm-hmm.
1: Tapi kalau konten lebih banyak ke info. Tapi kalau video musik lebih banyak ke lagu ya. Sebenarnya itu yang perbedaannya. Kalau memang enggak. Ada juga konten yang diselingin dengan backgroundnya adalah musik juga, tapi mereka lebih banyak ke info.
0: Mm-hmm.
1: Bedanya sih itu doang, kalau kayak video clip itu lagu aja untuk dinikmati.
0: Oke, oke.
1: Bedanya itu doang.
0: Siap kalau begitu. Oke, untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telepon studio ya di 0213440696 atau 0213441499 dan bisa mengirimkan WhatsApp di 0811797271. Nah, ini ada lagu dari Malaysia, lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Gimana ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk menyutradarai video klip dari Iklim ini, Bang Kris?
1: Kan waktu itu ya, saya kan banyak buat produk musik saya, AP, BCAD, segala macam. Jadi buatin teman-teman itu, kan itu ada juga Kopen, ada juga Pacu, ada juga Pak Handi. Jadi mereka itu kan banyak grup mengambil Pak Hadi, ada grup-grup lagu-lagu band-band Malaysia ya.
0: Mm-hmm.
1: Dari mereka saya dapat konten, termasuk ada penyanyi Malaysia Ella, ada itu Nur Alisa juga, ada dukung juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada juga. Jadi dari mereka ya. Kok cuma kalau City saya dapat dari Blackboard, dari Pak Ani.
0: Mm-hmm.
1: Gitu. Cuma itu doang sih, karena mereka banyak berkomunikasi. Akhirnya saya disuruh buat lagu band-band Malaysia gitu.
0: Jadi udah nggak terhitung lah ya berapa banyak video klip yang sudah disutradarai dan dihasilkan gitu ya. Yaudah kita dengerin Suci Dalam Debu dari Iklim dan Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Buat Anda pendengar Pro 1 silakan, masih ada waktu kalau mau telepon 0213440696 dan 0213440499. WhatsApp di 0811797271. Bang Kris, kita jeda lagi ya.
1: Oke, siap.
0: Kita dengerin sekali lagi ini Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Masih stay tune ya. Oh. Ini sudah ada yang ngantri dari Jawa Timur, ada dari Bondowoso. Pak Putra, selamat malam. Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, tampaknya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Haji Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
2: Ya. Dengan siapa bicara kamu?
0: Ada Bang Kris Sinyal.
2: Bang Kris.
0: Iya, Kris Sinyal, sutradara video klip.
2: Ya.
0: Legendaris.
2: Senior, ya. Kalau itu yang pertama tadi, apa judul tadi itu?
0: Jadi? Lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi, hancur dalam apa?
0: Suci dalam debu.
2: Nah, itu tahun berapa itu diciptakan? Itu aja pertanyaannya. Salam-salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
2: Istimewa untuk Jody Ismail, sehat selalu, salam juga dengan dia sendiri aja.
0: Iya, betul.
2: Oh, ya. Salam untuk Bang Bang Bonijo, untuk Bu Farida, Bu siapa itu? Yang Fatmawati ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Ananda sekalipun.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kalau begitu. Ini tentang lagu Suci Dalam Debu. Sebenarnya masih ingat enggak sih tahun berapa? Bang.
1: Lupa.
0: Lupa ya.
1: Kayaknya
0: 91. 91-an lah ya memang itu ya. 91. Oke. Siap. Kita coba kembali, ada Pak Putra Magenda di Bondowoso, mudah-mudahan enggak terputus ya. Pak Putra, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali, Mas.
0: Selamat malam, silakan Pak Putra.
3: Mas Yudi, Mbak Ita. Kok gak dengar suaranya Mbak Ita, kemana?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal.
3: Oh. Ini cuma saya minta lagu, Mas.
0: Lagu apa?
3: Lagunya yang Mas sekarang apa? Ciptakan lagu yang mana aja, pokoknya suaranya dari Mas aja.
0: Oh, Pak Putra. Jadi Bang Kris Sinyal ini sutradara video klip atau sutradara video musik.
3: Sutradara video.
0: Iya betul.
3: Betul. Ya dong. Itu salam kenal Mas ya.
1: Iya, salam kenal kembali.
3: Mudah-mudahan selalu sehat ya. Keluarga.
0: Amin.
3: Juga kru RRI Jakarta semuanya. Ya, boleh salam Mas.
0: Silakan, boleh.
3: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslampung, ada Bung Leman, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
3: Juga saudara ya saya yang ada di Jember, Bapak Abdullah, mudah-mudahan juga bahagia, sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
3: Dan semua kru RRI Jember, mudah-mudahan sehat semuanya. Rezekinya lancar dan barokah umur. Gitu aja Mas ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
3: Terima kasih kembali. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Ruang Rindu.
0: Oke, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bang Kris, dari sekian banyak video klip yang pernah disutradarai oleh Bang Kris Sinyal, ada nggak sih yang sampai take ulang atau mesti nge-shoot ulang gitu? Ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
1: ada sih, ada video klip waktu itu lagu dangdut sih, lagu Rijal.
0: Oke.
1: Okay. Rijal Gibran ya.
0: Rijal Gibran ya.
1: Kebetulan, waktu itu kebetulan kita, saya beli itu, beli mobil, saya masukin ke dalam kolam renang. Itu kan sangat sulit ya, supaya kolam renangnya gak rusak ya. Karena kan kita sewa rumah orang ya, yang terkolam
0: okay.
1: Kan dapat. Itu masukin mobil kan harusnya pakai direction, tapi enggak, saya coba akalin. Nah di situ kamera kita tenggelam, waktu itu kan belum ada underwater gitu ya, saya buat dari kaca. Tapi dimasukin ke dalam situ, langsung kamera baru beli langsung kena. Ya itu sih kesannya, jadi kita ambil take ulang juga
0: beberapa. Oh ya, iya.
1: Hujan Gibran yang ada mobil masuk itu.
0: Siap. Gitu. Kalau video klip yang dibuat dengan model terbanyak, pernah nggak Bang Kris?
1: Model terbanyak sih ya lagu itu ya, si siapa ini, Carlina itu kan dancer.
0: Oke.
1: Terus Denadium sendiri lumayan ya, tapi banyaknya sih paling 50 orang.
0: 50 orang?
1: Nggak sampai kolosal yang sekian ratus, ya. Banyak-banyaknya segitu doang sih.
0: Oh, oke.
1: Cuma 50, ketel, kayak ekstras ya.
0: Kalau
1: Vina, aku makin cinta juga lumayan banyak.
0: Gitu. Lumayan
1: kita
0: banyak ya.
1: Kostumnya, kita bikin kostumnya masing-masing sama biar putih semua. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya. Waktu itu kan belum ada drone ya. Jadi nah, di sini kopternya boleh saya cerita dikit ya.
0: Boleh silakan.
1: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan-iklan memang dia sering operate ya. Dia tanya, "Yo nggak bawa ini mouse ya, mouse berarti." Kameranya ditaruh di bawahnya helikopter ya, kita ngoprek dari atas. Aku bilang, kita nggak bawa, soalnya ini mendadak kan. Dari produsernya waktu itu, Lisa Supit, dia minta cepat syutingnya aja dengan Vina ya. Akhirnya, ya dengan itu saya bergantungan aja di bawah helikopter itu, ngambil pakai kameranya masih besar, butakem. Jadi lumayan terasa juga lah waktu itu kan, waktu itu di ini ya, di pantai ya. Pantai penuh angin, jadi ya otomatis perlu kekuatan tangan untuk menahan kameranya dan menahan badan. Karena kan sih saya di bawahnya helikopter gitu.
0: Oke.
1: Biar dapat view yang menarik gitu. Waktu itu belum ada drone ya.
0: Siap.
1: Jadi seru juga.
0: Gitu. Baik. Kita langsung ke Banjarmasin, ini ada penelpon kembali ya, Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Halo, selamat malam, Bang Daniel.
4: Selamat malam juga, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Daniel?
4: Alhamdulillah sehat di Banjarmasin.
0: Siap.
1: Iya.
0: Langsung pertanyaannya?
4: Dengan Bang siapa ya pertanyaannya?
0: Dengan Halo. Ita Purnamasari ini yang lagi ngobrol.
4: Lagu apa yang awal itu ya?
0: Ini ada Bang Kris sinyal, Bang Daniel.
4: Sama siapa?
0: Kris sinyal, sutradara video klip.
4: Ya, awal lagunya apa yang itu yang pertama? Halo?
0: Halo iya, lagu gimana nih maksudnya? Beliau sutradara video klip.
4: Ya. Itu awalnya itu lagu video klip itu ya awalnya.
0: Video klip pertama ya.
4: Oh. Judulnya apa itu yang pertama?
0: Siap. Oke, okay. Itu aja.
4: Akhirnya judul apa lagi itu judul akhirnya lagunya.
0: Oke. Okay. Apalagi gitu ya sesudah yang pertama ya.
4: Iya.
0: Siap, ditunggu ya Bang Daniel ya.
4: Ya. Yo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam semuanya.
0: Udah selesai minum tehnya.
5: Halo Bang Kris.
1: Apa
5: kabar Kris? Semoga sehat selalu ya.
1: Baik.
5: Aduh.
1: Habis bertapa atau habis
5: minum? Ada aja.
0: Habis bertapa.
5: Supaya dapat ini, dapat inspirasi dulu.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Okay, biar tambah cantik.
0: Oi.
5: Iya dong.
0: Kita ke Singaraja ya.
5: Singaraja, ada Beli Tawan. Selamat malam Beli Tawan.
6: Om Swastiastu, selamat malam Mbak Ita, iya, Pulau Mas Sari, iya. Mas Yudi, Ismail, sama Bang Kris Sinyal.
0: Iya. Siap.
5: Ya, gimana Bang Tawan? Ada yang mau
6: Mbak Ita, akhirnya.
5: Akhirnya.
6: Pas saya telepon langsung mengudara suaranya Mbak Ita.
0: Ya, memang karena ada Bang Tawan makanya muncul Mbak Ita.
5: Karena
0: ada Bang
5: Tawan makanya aku muncul langsung.
6: Iya, benar. Mungkin karena saya nari kali.
5: Iya, iya benar-benar. Iya, iya gimana Bang?
6: Iya. Mbak Ita sehat, Mas Yudi?
0: Sehat, Alhamdulillah.
6: Iya. Saya mau nanya ke Bang Kris.
5: Ya, silakan.
0: Silakan.
6: Perbedaan, kalau zaman dulu kan sebelum, sekarang kan kita seperti tahu ada lembaga sensor.
0: Mm-hmm.
6: Jadi mungkin secara visual mungkin Bang Kris perbedaan dulu sama sekarang gimana sih? Ada ruang gerak yang maksudnya terbatas, itu nggak imajinasinya. Karena kan zaman dulu video klip seperti Agnes Mu kan ya agak-agak sedikit bebas gitu loh dari pakaian segala macam.
0: Oke. Sensor ya ini ya?
6: Iya, maksudnya perbedaan sekarang sama dulu tuh okay. Gimana sih? Yeah. Kalau sekarang nanti, itu yeah. Lebih terbatas nggak sih gitu?
5: Nanti dijawab ya Belitawan ya?
6: Iya. Terus satu lagi, Bang Kris lebih mudah zaman dulu atau sekarang sih? Kalau zaman dulu saya lihat video klip kolosal, terus udah ada Jimmy Jep nggak sih zaman dulu? Karena
5: Jimmy Jep udah ada ya.
6: Udah ya.
5: Udah bukan, ada Bu, 90-an udah
6: zaman
5: ada.
6: Dulu kan video klip banyak banget gerakan itu.
5: Iya, iya.
0: Siap.
6: Iya. Oke, salam dulu ya.
0: Silakan.
5: Silakan Belitawan.
6: Salam buat Mbak Salsabil yang lagi bertugas di Pro 1 RRI Singaraja Bali. Terus buat kru asik-asik happy juga selamat malam. Oh, okay. Oke Mbak Ita, Mas Yudi sama Bang Kris, terima
0: siap.
6: Kasih.
0: Siap. Kita ke Batu Malang ada.
5: Batu Malang.
0: Nih Batu Mas Faris.
7: Halo Mbak Ita, langsung momnya Batu.
0: Yo, kan sampean di Batu ta?
7: Iya betul. Mbak Ita kayaknya seneng gitu loh Mas Yudi kalau bilang Batu.
0: Lo yo, ya jelas dong.
5: Masih banget dia Pak Faris yang Batu.
7: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
5: Iya dong.
0: Udah lama gak ke Batu, kita baru bulan April ya.
7: Iya terakhir kan sama Mas Ruli ya.
5: Oh iya Ruli
0: gue. Ruli siapa? Ruli siapa?
5: RRI Malang.
0: Oh iya ya.
7: RRI Malang dong Mas.
5: Gimana Pak Faris? Ada yang disampaikan untuk Bang Kris Sinyal.
7: Bang Kris Sinyal.
5: Ya sutradara ya. Video klip legendaris.
7: Oh iya. Nah gini aja pertanyaan saya, nggak tahu udah dijawab apa belum ya.
0: Mm-hmm.
7: Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu gitu aja.
0: Oke. Okay. Siap.
7: Langsung salam Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Silakan.
7: Salamnya yang pertama buat Asuranto yang ada di Malang, di Sultan Malang. Lalu juga ada Mas Takas dan untuk kru Pro 1 yang ada di mana aja wis Mas Yudi, Mbak Ita ya.
5: Siap.
0: Gewis.
7: Terima kasih.
5: Matur nuwun Pak Faris.
0: Selamat malam Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ya. Dari Daniel di Banjarmasin, apa video klip pertama apa dulu? Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah, banyak.
5: Lah ini yang di sampingmu.
0: Sanggup ke aku.
5: Semua terus yang terbaru kemarin pandemi ya, Bang Kris ya. Semua jadi satu.
0: Oh. Ya biar dijawab Bang Kris. Oh, iya. Yang video klip pertama yang dikerjakan Bang Kris. Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
5: Apa Mas Kris?
8: Itu dia yang pertama ya Ita Purwasari ya sanggup aku ya.
0: Seriusan?
5: Serius?
8: Mas Yudi kan Mama Panawi.
5: Oh iya benar-benar sama Panawi.
0: Oh.
8: Dia kasih kesempatan di situ. Saya di situ juga sama Panawi.
0: Karena yang pertama makanya tak

0: murah berapa sari juga sebelum punya anak sampai
1: sampai udah punya anak masih lo aku bikinnya sama Chris lo
2: gitu ya langganan
1: kalau Mas Chris aku senengnya apa tuh Mas Yudi
2: kenapa
1: dia tuh membuat perempuan-perempuan jadi cantik di video klip itu.
2: Iya, yang jadi ganteng.
0: Jadi
2: ganteng. Karena Ita kan cantik. Kesel kere. Oke. Kita sebelum menjawab, ini ada penelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
1: dari Bandung. Timur
2: dari Bandung ada
1: Kang Ahmad Irwan.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Kang Ahmad Irwan.
3: Malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kawasan nagrek kan biasa macet kalau musim mudik kan.
2: Oke, nagrek siap.
1: Nagrek iya. Silakan, Kang.
3: Selamat malam, Mas Kris. Tentang video klip, apakah pernah mengalami kendala itu kan kalau bikin video klip? Lalu dalam satu video itu kan menghabiskan dana berapa?
2: Oke.
3: Tanya-tanya. Itu ya mungkin di situ dua pertanyaan.
2: Siap.
3: Boleh kita kirim salam dulu ya.
2: Silakan.
3: Salam buat sahabatku yang baik Pak Leman di Tangmus Lampung, Mas Pak Dis di Batu Malang ya. Kemudian buat Bung Teh Dinda yang sama-sama anak buah KDM.
2: Oke.
3: Dan buat semua-semuanya aja ya.
2: Siap.
3: Boleh satu berpantun persatuan.
2: Oh silakan.
1: Mangga.
3: Persingkahan ke Samarinda itu kan. Perjalanan ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda persatuan tetap dijaga. Mari kita bersatu dalam.
2: Siap.
1: Cakep.
3: Makasih ya.
1: Sama-sama.
2: Sama-sama.
1: Ahmad Irwan.
2: Baik, kita jawab dulu sebelum kita break. Ada Belitawan tadi. Sensor zaman dulu dan sekarang perbedaannya gimana
1: apa,
2: sih?
1: Mas Chris?
2: Apa sekarang lebih nggak ketat gitu? Dulu ketat banget.
0: Oh iya, pasal sensor ya. Sebenarnya sih sama aja ya, apalagi zaman sekarang itu tergantung pada station TV ya.
2: Oke. Okay.
0: Kata yang di media sosial ya. Jadi itu kan sensornya nggak jelas ya. Bukan nggak jelas, kita banyak nggak memahami ya. Jadi ya sensornya dari diri kita masing-masing aja. Apakah kita buat yang utama kita buat apakah masih enak dilihat sama masyarakat Indonesia bukan masyarakat yang lain. Sebenarnya sensornya dari diri kita.
2: Okay.
0: Kalau batasan itu lewat, baik jangan nonton. Saya banyak punya sensor baik artis. Kalau dia sembarangan grupnya apanya ya enggak. Kita buat sendiri aja, kita mengincar diri kita sendiri.
2: Oke.
0: Tambah yang kaya.
1: Mantap.
0: Sebenarnya.
2: Jadi kalau video klip-video klipnya Bang Chris ini aman lah ya, nggak pernah kena sensor ya.
1: Karena udah ngalamin sendiri. Kan udah beberapa video klip. Dan oh iya Mas Kesak mau nanya, kalau zaman sekarang itu di era teknologi yang canggih, itu sekarang kita bikin video klip tuh bisa pakai kamera HP lo ya? Bener nggak Mas Chris?
0: Sebenarnya sih ini sudah lakukan buat sebelum zaman AI sudah lakukan.
1: Oh gitu ya.
2: Oh oke.
0: Okay. Saya syuting di Singapura waktu itu di Jodown ya. Saya ada sebagian waktu itu pakai kamera.
1: Kamera HP.
0: Saya juga bahkan yang saya bikin di Jepang waktu itu ada sebagian saya combine pakai waktu itu pakai kamera HP juga ya. Jadi saya combine gambar antara ini dengan
1: iya ya, apalagi kan
2: sekarang
1: udah canggih
0: semua. Sekarang lebih canggih, apalagi saya dengar kan ada semua maaf, saya sebut merek apa-apa ya. Sudah ada kamera makin canggih.
1: Iya, makin canggih, betul, aku setuju. Dan itu mempermudah ya Mas Chris ya? Mempermudah dalam berkreasi ya.
0: Terutama dalam perizinan ya.
1: Iya, jadi
0: perjinan itu
1: nggak perlu kameramen nggak perlu kru banyak.
0: Saya ada pernah contoh waktu saya pernah syuting di Monaco ya. Itu kebetulan yang saya syuting anak 5 tahun ya, itu di depan istana pas ya. Nah ini bagusnya masyarakat luar yang lebih maju dari kita pemikirannya. Jadi begitu saya syuting, ada penjaga istananya datang. Dia tanya sama saya, kenapa anak kecil suruh kerja? Dia gitu. Saya langsung berpikir nggak pikiran lima tahun, anak 5 tahun nggak boleh.
1: Iya, jadi di sana itu sangat melindungi ya anak-anaknya, anak-anak yang di bawah umur, betul.
0: Mungkin kita ini harus belajar gitu juga.
1: Iya.

0: Setuju,
1: Jakarta kan
0: setuju.
1: banyak,
0: Setuju,
1: jadi
0: Mas
1: nggak
0: Kris.
1: boleh di mana-mana. Gitu.
2: Siap.
1: Itu doang sih pengalaman-pengalaman yang saya alami. Gitu.
2: Oke. Okay. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad Irwan
0: Ahmad
2: ya.
0: Irwan di Bandung.
2: Kendala pada saat bikin video klip dan budgetnya seperti
0: ya,
2: apa?
0: Ya.
2: Silahkan nih.
0: Pasti kan pada pengen tahu semua, Mas Kris.
1: Oh iya. Kendalanya sebenarnya tergantung kepada ini ya, situasi ide. Kalau misalnya kita punya ide yang
0: outdoor, outdoor.
1: Sementara,
0: kendalanya cuaca ya, pastinya ya.
1: Atau properti sementara sementara dan dana dapatnya cuma sekian gitu, atau adanya cuma sekian gitu. Jadi itu terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada yang ide kita gitu, kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan meskipun dananya terbatas.
2: Siap.
1: Kendalanya cuma itu doang, tapi bisa dibatasi.
2: Kalau budget atau dana
0: iya,
2: tergantung ya, Mas Kris.
0: Fleksibel ya.
2: Fleksibel ya.
1: Produser menyiapkannya kemana gitu, kemampuan
2: mereka.
1: Oh. Kita sesuaikan ya.
2: Kita sesuai, bisa dieksekusi lah ya pokoknya ya.
1: Yang penting sih yang terbaik, karena mereka kan biasanya dimanapun ya, artis yang bagus dipakai produser atau pencipta lagu yang bagus atau musisi atau bahkan video klip, pasti mereka mau yang terbaikan dari kita ya, ya tapi kita buat kurangkan kemampuan kita untuk membuat yang terbaik. Jadi budget kadang-kadang kita lihat, aduh budget produsernya sendiri kita harus bantu produsernya, oke okay, kita bantu kesian kesian kesian tuh
0: ya,
1: jadi
0: ya.
1: Fleksibel ya,
2: siap
1: gitu dong.
2: Oke okay. Kita break lagi, tinggal satu segmen ya Bang Kris. Tenda biru nih.
0: Tenda biru asik.
2: Kita dengerin dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Bang Kris.
1: Okay.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Uang rindu.
0: Uang rindu ya Allah, kok 100% Indonesia.
1: Waduh, sudah mengantuk ini Mas Yudi ya.
0: Sudah mengantuk. Bang Kris.
1: Mas Kris.
0: Gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
1: Iya loh.
2: Langsung terdiam-diam muka Itar Purwosari yang tetap cantik.
1: Mas Kris tadi udah tak hitung dari ngomong cantik udah ada 10 kali nih.
0: Kasih hadiah dong.
1: Kasih hadiah. Kita kasih donat ya Mas Kris ya.
2: Tidak berubah, tetap dan tertawa
0: ini. Begitu ya Mas Kris ya. Ya ampun. Oke. Ini ternyata ada yang nelpon, kita terima dulu ya.
1: Ya, ini dari Belitung Timur.
0: Belitung Timur, ya. Selamat malam Kak Jante.
1: Halo. Halo Bang.
0: Halo.
1: Bang Jante. Kok tidak ada
0: Kok tidak ada suaranya, ya sudahlah ya. Kita nikmati kebersamaan dengan Bang Kris Sinyal. Dan
1: kita belum sapa-sapa.
0: Sudah.
1: Oh, sudah ya?
0: Tapi ini ada sesuatu yang tampaknya barangkali Mbak Ita mau menanyakan ke Bang Kris nih.
1: Oh iya.
0: Karena udah berapa lama sih nggak ketemu?
1: Udah lama ya Mas ya, udah ya adalah beberapa tahun ya. Gitu loh. Nah itu yang pandemi bikin semua jadi satu.
0: Seriusan? Bukannya kemarin di Golden Booty ketemu?
1: Masa sih? Kayaknya.
0: Masa sih?
1: Enggak sih.
0: Enggak.
1: Gak ketemu, udah lama gak ketemu sama
0: ketemu
1: Mas.
0: Ketemu loh.
1: Oh gitu ya, apa yang amnesia ya?
0: Amnesia langsung dia, ya wis. Sebelum kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu ini untuk Bang Kris Sinyal.
1: Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
0: Tapi perkaranya Bang Krisnya jauh.
1: Itu ya.
0: Jadi
1: siap ya Mas ya.
0: Donatnya besok aja dikirimnya ya, Bang Kris.
1: Oke, Bang Kris.
0: Oke.
1: Pertanyaan pertama.
0: Kris Sinyal bikin video klip lagu Bila Itu Maumu milik Trio Libels. Ingat ya.
1: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
0: Siapakah yang pakai kaos garis-garis?
1: Ayo Mas.
0: Ini harus sekali jawab.
1: Aduh, Mas Kris masa nggak tahu?
2: Yang ini
0: bet. Wih.
1: Aduh, donatnya berkurang.
0: Aduh, bener ya nih Libels.
1: Oke, donatnya berkurang.
0: Yang punya kita ya.
1: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Krisnya juga menggarap video klip lagu sang legenda juga ini, Tinggallah Ku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggallah Ku Sendiri? Ayo Mas.
0: Ini emang pinter orangnya.
1: Aduh Mas Kris, kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
0: Dapat 2 donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada 2 penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
1: Siapa Mas?
0: 2 penyanyi di album Aku Makin Cinta.
1: Ini populer.
2: Di album.
0: Di albumnya, di album Aku Makin Cinta.
2: Nah, ini aku gak tahu.
0: Gak tahu ya?
1: Ini populer.
0: Iya dong.
1: Ayo Mas, cowok dan cewek.
2: Di albumnya,
0: AP. Bukan.
1: Tak kasih 1 kesempatan lagi Mas.
2: Oke, itu aku gak tahu. Soalnya aku cuma buat
1: lagi. Apa tuh, siapa? Siapa Mas? Jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube dong.
0: Langsung menyerah ya. Lydia Nur Said dan Mus Mujiono. Oke.
1: Oke, pertanyaan berikutnya dalam video. Dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan shawl atau scarf. Apa tulisan yang ada di scarf tersebut?
0: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak memang.
1: Ayo Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
0: Kan dia yang nyuting.
1: Makanya tak akuin kalau sampai apa inget.
0: Tulisan yang ada di shawl-nya Via Valen.
2: Tulisan di kolam berenang kan ya.
1: Iya, apapun. Apa Mas?
2: Aku gak berarti.
0: Gak merhatiin ya.
1: Ya udah, selamatlah donat kita.
0: Mbak Ita, ngerti istilah ini gak sebenarnya?
1: Enggak.
0: Gak tahu ya. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
1: Oh, itu maksudnya, tahu dong. Di rekord-rekord lagu ada dim e crest.
0: Iya kan?
1: Ini berhubungan dengan lagu memang.
0: Dim e crest itu ya.
1: Chord-chord lagu.
0: Nah, itu yang ada di scrapnya Via Valen.
1: Yowes, jadinya donat kita selamat ya mas.
0: Iya. Terakhir, mudah-mudahan bisa ya.
1: Chris Singel juga mengerjakan video musik untuk lagu. Apakah ada bedanya dari Ebit GAD? Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
0: Apa nama album untuk lagu apakah ada bedanya?
1: Ini albumnya lengkap banget mas Chris.
2: Ebit
1: GAD. Kan Mas Chris juga yang bikin video musiknya.
2: Aku cuma waktu itu kan kaset kan.
1: Iya.
2: Cuma yang biasanya aku itu jagoan gitu. Tapi yang lagu bawa-bawanya. Sama albumnya aku nyerah juga.
1: Waduh, jadi donat kita tuh tadi dua yang
0: dua ya.
1: Dua yang terbawa. Iya, dua donat lumayan. Besok dikirim ya, Mas.
2: Oke, siap.
1: Judulnya adalah Seraut Wajah.
0: Itu judul albumnya Mas Chris, tapi lagu yang dibikin video klipnya sama Mas Chris adalah apakah ada bedanya? Iya, tapi itu. Dua dijawab, tiga nggak terjawab ya?
1: Berarti donatnya yang dibawa yang kita kirim bakal ada dua.
0: Mbak Ita ya yang ngirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Chris ya Mbak Ita ya.
1: Siap
0: kalau begitu. Oke, sebelum Chris, kita apa nih?
1: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Siap, kemudian juga RP dan Pro dari Pro sampai
1: Oke, Mas Chris mungkin.
2: Enak suara itu.
0: Waduh.
1: Mas Chris, ini ada sosial media yang mau dibagi nggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar pingin ngelihat hasil karya dari Mas Chris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
0: TikTok barangkali.
1: TikTok.
0: Nggak main media sosial.
1: Bener-bener gen apa ya?
0: Gen.
1: Oh, Mas Chris.
0: Oke. Gen A. Mas, ini next project video klip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa gitu?
2: Ada itu kebetulan kita mau berangkat ke Bangkok ya.
0: Oh, Realistic Fauzi bikinnya di Bangkok ya?
1: Oh, kita nggak ikut ya, Mas?
0: Nggak lah, jadi modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya?
2: Ya, tanggal 11.
0: Oh.
1: Jangan lupa ya, Mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
0: Ruang rindu, ruang ya rindu, kan?
1: Termasuknya ruang rindu.
0: Oh. Jadi, kalau kita ambil kesimpulan, Bang Chris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
1: tetap berkarya,
0: tetap eksis.
1: Woi, mantap.
0: Oke, Bang Chris. Bang Chris, ini kan di era AI, era digital, seorang Chris Sinyal masih bisa eksis. Resepnya apa sih?
1: Karena Mas Chris memadukan teknologi AI juga.
0: Biar yang menjawab Mas Chris lo.
1: Oh, jadi yang menjawab.
0: Gimana Mas Chris?
2: Kita yang seperti kata berikan kita mau tahu karena kalau kita mau tahu itu kita belajar lagi tapi kalau kita mau tahu kalau belajar
0: suaranya makin hilang Mas Chris.
3: Oh, semangat semangat doang ya, semangat. Mm-hmm. Semangat mau tahu, jadi yang itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu kita belajar itu doang sih rumusnya
0: itu ya.
3: Kita mau tahu makanya kita belajar. Terus
1: belajar Mas Chris ini gitu. Luar biasa. Jadi nggak kalah belajar dengan anak-anak muda zaman sekarang.
0: Baiklah. Ada kesan mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang tinggal aku sendiri
1: itu kan Mas Chris yang bikin.
3: Memang itu ya. Kalau artis-artis memang mohon maaf ya zaman dulu aku nggak bedakan zaman sekarang tapi zaman dulu. Kayaknya seperti Ita Purnamasari atau Vina atau Nika Ardila itu mereka mempunyai apa ya, aku suka dengan mereka punya sifat ya, mereka lebih low profile. Iya,
1: pastinya.
3: Aku lihat begitu sih. Ya, aku ngalamin dari artis gimana, seorang artis yang belum pernah, belum motor, tapi motor, tidak pernah. Jadi ada perubahan ya, seharus dia berharap dengan...
1: Ya, beda zaman juga Mas Kris soalnya juga kan.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap Mas.
3: Jadi lebih banyak kita humble lagi ya. Lebih banyak kita sama-sama kan kita ini kan dibutuhkan untuk saling menghargai. Saran saya untuk semua ya, bahkan bukan
0: itu. Oke.
1: Siap Mas.
0: Bang Kris, terima kasih banyak waktunya.
1: Terima kasih banyak Mas Kris, bincang-bincangnya malam ini ya di Ruang Rindu.
0: Sampai ya, bertemu kembali ya.
3: Ya, oke, siap.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa Mas Kris.
3: Sampai jumpa. Jadi dan kita pernah masa.
0: Ya, terima kasih.
3: Bye.
0: Bye. Bye. Selamat mendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu,
0: memori lewat lagu. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapu Nama Sari.
0: Pamit.
1: Undur diri.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.

Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari Tantor Pola, senang malam makin betul kala Caris hadir pola dalam acara Genting Madura atau Budaya Madura. Kalesan are mangken are rebut tanggal 9 bulan Juli di Purnem Lekor. Kalau betul kala tak semakin nampunnya bagi Genting-genting saya insya Allah bekalnya dengan kemungkinan dan deretan saja.

0: Pemirsa ngiring yang kata Kibekto. Seperti biasa tentu epon dan dari Tandi dan Tos. Kangkui ya bung gabung ya. Ada gante kong langkong kangkui. Kelanjutan budaya adintoha. Mari tak punah ya. Sambil lalu. Mereka ngaki ting-ting saya budi. Kata raki. Mengkuda dan deretan setiap ngiring itu lo telpon 665 telok sangat 6 atau bajukan 662 telok tung betok kong langkong macam dengan jukan bisa lebat nang seluler ye. Kosong beluk situng-situng telok-telok palema situng kosong situng. Arupaki kenting awal ngiring persa aki arang sarang. Ini karupaki kenting seka bitan. Arupan ini kak beda. Tiba-tiba serang arima dimin. Dari mengiring halo selamat malam assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Adina pemagi yang pun lokom ya itu dan tos langsung telpon. Jangan kau lemi pun nak doa sarin kakapi itu nyaman jangan kau lemi ini berinda kenting. Aduh seneng. Saya om. Malam mungkin beri kadi mau beri Mataram napa beri beri maringan. Biasa nampian sekecok-sekecok mangkat ni nguning beri ikat mak. Aduh. Mataram gihu jauh warna.
1: Anak beri kasih beri.
0: Ongkit. Namun alhamdulillah malam mungkin ten beri neng
1: maringan.
0: Ano?
1: Ano? Jambo. Ano ba 'yung gawag ko? Oring hindi. Oring yadari ano ba ba? Mulay ba niya
0: na? Okay. Ano? Pasiran, mangkin niya. Bada mo yung yan, ada?
1: Pala ko niyo, pibon.
0: Bocha, ujo, mpapolong ulo. Sarabo.
1: Sago aging gusto ko yan. Ito na na
0: pa sa sarabo. Sarabo nga, bungay.
1: Tahu
0: nih jangan agak ambil sebelah sebelah nih. Eh jompon berde radio
1: ni juga no. Oh do.
0: Saya ras mana om?
1: Lo?
0: Saya ras mana? Saya pura main dari Mbian Puru Paleman.
1: Oh anu banyak. Ayo Rasid.
0: Rasid Rasid. Nom Rasid agabungan nom Rasid. Hai. Saya ras mana om?
1: Aji Arwan.
0: Si Arwan.
1: Alwan.
0: Ci Alwan gi. Nom Ci Alwan nak gabungan nom.
1: Ha. Anak gua lebih tenaga.
0: Ha. Ngejak-jak kala kau mbuang. Hai. Ci Alwan ya to nadiki ya to na alengki juga Pak Racit juga ya to na alengki.
1: Harki.
0: Harki.
1: Bayu dini juga.
0: Sera om.
1: Salma.
0: Salma. Buk Salma. Mat malam Buk Salma njo do mempuk ra. Buk jo jo lenan buk go gabungin tu buk.
1: Nyalakan jasanya Pak Evi ya lah.
0: Ganjak nyaman mana kan Jeffy. Oh. Lanjut om. Anom. Sera anom. Bada sera nika.
1: Pertama.
0: Ki.
1: Semoga Bunda Pator.
0: Bunda Pator. Ki.
1: Nomor dua. Ketuanya Hendra Cipta.
0: Pak Hendra nomor 2.
1: Kalau di Banten ketuanya.
0: Banten dengan apa om?
1: Simbancing yang lalu bang. Mereka kamu ada roci.
0: Tahu kia ye.
1: Apa sing yang lalu bang? Mau baca kibang ke haji.
0: Nah. Ini keleras ki. Abolong, babolong, jauh boros, jeluan banyak mangkat adaptar. Ki.
1: Nama baca kasa tengki.
0: Ada. Tengk lesong. Tak ada, Pak.
1: Mesin tu buat galak buat galak na. Pasal Pak orang tengki. Orang tak cembuk tak buk na.
0: Anjo ini mubuy menumbuang. Giom kata saya kalangkong om.
1: Ki. Salah lagi.
0: Engki.
1: Salah lagi katanya. Azimutra. Andayani.
0: Andayani juga.
1: Parokarisma.
0: Ki, engki satu aja nampun ki om.
1: Engki satu aja nampun.
0: Engki.
1: Kau ingin ke anak kau le? Tidak ada yang nampian.
0: Siapa om?
1: Bayar duga u.
0: Ah, nak cara nentos ke om? Teringa.
1: Ibu. Ibu. Ibu.
0: Agak bumbu.
1: Tapi kalau ibu juga kencingan suka ni ya.
0: Wah, asli nampun ki sang ki om. Ki. Kalangkong ya, Om.
1: Si, moga-moga saya dengan dapat sayang ni.
0: Amin.
1: Masojo, kalangkong tak bunda, semua di bunda kau ya.
0: Ki.
1: Leo satu yang.
0: Surayang, ya.
1: Surayang.
0: Ki, ki bunga kapi bokon Om, ki.
1: Si, kapi
0: assalamualaikum. Ki, waalaikumsalam. Rahmatullah wabarakatuh. Matur sa kalangkong Pak Haji Burhan, si dari Marengan. Ibing gengepon, halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiketun.
2: Oke.
0: Budi kum memang gen.
2: Budi kamar.
0: Boda. Bano tak ngombi anu, napa acem bolentan.
2: Sobong tak ngalak.
0: Bo, kalak mumpung larang mangkin dun. Oh.
2: Budu acara kikle mulang are. Ah, seni mulang are pelet. Pelet ta anu?
0: Pelet
2: makan.
0: Pelet na ban. Mungku naro oro ambian.
2: Pelet kan tu.
0: Oh.
2: Ni pelet na ban na.
0: Tuang.
2: Cek
0: ning taun yang gula mi becet kun biang mungku na becet mare becet aku sa kecho.
2: Ni.
0: Pelet anu ki. Ano?
2: Betong bulan aku dah.
0: Betong bulan. Malar muka. Deki si keluar laki atau bu bini malar muka mun bini soleha. Mun laki malar muka tetia anak si soleh. Tunduk kering tua dua. Nangki.
2: Bukan nama sok si.
0: Wanda ki deki bi. Ano mungkin ajun mun. Nah. Bonom lek bonom lek kombian ni ka sakit duk remena tiga bibi. Memang ni beri acem men tiga biji cantik kan ujak. Bonom
2: beri acem biasa na bere.
0: Bonom lek ni kan orang ni ka barta je enti kan ujak ni ka manisan nyaman. Tetapi tegak pun hanya majelok si balu tak nyaman sengka gambian. Mak marin cak si ngabulu cak hanya macam aduh mak dikebi mak bodoh remanu membulu. Cak tiga tanggung jawab ki olok pi lanjut pi salam mau pasir rabi.
2: Salam si pertama. Ya terakhir nanti ke panjenengan.
0: Ki.
2: Selamat bertugas. Terima sehat.
0: Amin.
2: Suka. Betul
0: ke leka? Nom leka, bi.
2: Omboang.
0: Omboang, buru.
2: Bada pangeran Bukabo.
0: Ah.
2: Bada Basuni.
0: Basuni.
2: Bada Pak Yuni.
0: Pak Yuni tak keding.
2: Bada
0: Bupathor.
2: Bada Mama Inta.
0: Hmm.
2: Bukan bada Bang Ipon.
0: Ki.
2: Saya nak kurapun, saya dari ano?
0: Di rumah.
2: Dari
0: Besoke. Oh, dari Besoke, ano. Dwi, ano.
2: Dari Pasera, kun.
0: Asmatun. Ki. Sera, ni.
2: Ki, pon. Yang tersa kebun.
0: Ki, nyai, nyai Dewi. Nyai Dewi, Dewi. Dewi. Boh, patepak, dun. Sera, dun, nyaman. Nunggu, dun, mak lopai, bulu, dun. Tau, ni,
2: ngelopai, gula.
0: Aduh.
2: Dwi, Pasera.
0: Mak ada ni, kemuntiring, tu tak nyaman. Lopak, anak, ngok, tetik, nak kena, ngoda, kipun.
2: Ki,
0: ki bon, ki kalang kul sedu aja nak bon, ki, ki.
2: Ano boleh, kata aja nak ki.
0: Ki kapi don.
2: Panor kumala.
0: Ki, ki boleh boleh.
2: Tari tambang.
0: Nah mana tari tambang?
2: Oh neng panor jan, ano neng ku tari tambang jan.
0: Oh, ano boleh lomba, ki lomba betul belasan. Mian nyaman mino radun.
2: Tan kula takomi luk katanang.
0: Bo tali ka sokon na dun, jo ta jo ka tanang adun, nyaman. Ay, ta si penting ta noro ka lang kong dun, gi.
2: Ki,
0: sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibingking atun, ni ibingking atun. Ibingking atun, pwede ba sira? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ingga di bo.
3: Alhamdulillah Pak Ari.
0: Ki.
3: Untuk lo Ari lah kojek vejan roke lah kojek TFC nak lah.
0: Wah, mengenten. Nyaman ki.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Bo. Kocur pada Pak Haji Burhan ngecek kabitka.
0: Bo, napa kisah emot de an. Jepun bian norok lomba 17-an. Norok napa? Norok napa?
3: Kalau norok tarik tambang ni kau lagi ajomu lagi Pak Ari.
0: Bo, nyaman. Anung kijok balambot. Berwikik kena kisah kisah emot.
3: Tak cuma telur banyak ni berdua salah lima, aduh tak kelar.
0: Bang, boh, munda lima kini tu. Dok rumah.
3: Harap buka sekelak ke bon ke bungkel.
0: Nyaman, gi.
3: Kangkong ke atau rabu nalanyo ke? Kangan ke?
0: Boh, balang tangan om kuni suruh. Malah dia kak di boh.
3: Kalau cap di nama bu nalanyo kini ya, muntah oning gak nyam asli nama yang kini kak Siti Kurkit bin Bergedil.
0: Aduh. Anu ibadi
3: orang wanita sejati.
0: Bade
3: tidak sakit. Apa nak ini kenyaman abar gentil sabar dan adil gelke.
0: Mun bu lanyu nada de ibadi korong bon. Isrom bo isrom molong japi menom leke. Pon na lambat kirim nada itu bu bon kabung kan ado. Ani benim bo de malai. Ko ni bu imbian.
3: Abo perlu coba montak beras. Kapan kasa si fokus mata anda pas
0: beri benda sebenarnya juga banyak manja.
3: Naikkan paus tak kuat.
0: Aduh.
3: Apa dia mandi aku tak betul.
0: Apu kenikah boleh. Kirim kau buang di nama mandi yang berdaya saya buang. Aing napanya aing tak se. Wah malam muler lu. Lanjut penom salam ke pasir nom.
3: Kita gak bisa kemasin dengan hari.
0: Ki.
3: Barena pada sehat sedekah.
0: Amin amin.
3: Pak Haji Burhan.
0: Pak Haji Burhan ji.
3: Anggara juga telepon Abah Sunni.
0: Abah Sunni.
3: Telepon saya ke Bedeni Paro Pondok Ras Esa. Anwar tak ketinggalan juga. Telepon Dafir Anti Galau.
0: Depir enggak depir, bir, bodo tiga bir.
3: Oke. Dengar yang baris.
0: Niki ngereng.
3: Sikung potai bedai kantor kacang sarang di Cina komak.
0: Iya.
3: Sobung pulih kalau pamator kurang sarang lebih nanyo nama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: sarang Pak Nurgo malam.
0: Ki, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor saya kelangkong. Engkau dah gak di bo, iminggengi pun gak di bo. Assalamualaikum.
4: Ting-ting mas gura, nakarman tap
0: kereta. Ki. Sarang sira pun sira nyaman nambian pun lepai bila
4: Roni Kak Wari.
0: Oh bener Tony.
4: Tony Mekasen.
0: Ki Tony si di Mekasen kan.
4: Baca bawa sakit boleh dekat Roni Sanjaya.
0: Oh Roni bujan kau lumi Tony. Allah, bubuk je ranyingan ki. Tak beta mireng boleh lah. Budi kak memangkin bian ron.
4: Tak wajan, cok tak boleh cok. Cok, cok, cok.
0: Ki.
4: Kinting boleh nampak.
0: Beda. Beda nominom ni kak beda.
4: Ki, menolak kambang.
0: Benang, benyak ke kapi ni. Napa bian anu? Napa agak juga bian? Tan.
4: Tahun
0: ni tenggelam ni orang apa? Oh sih, bunda ni mireng punya. Ki. Ki, ada Evi lopot seru aja macam. Eh kerja mau lego len pun Evi.
4: Oh.
0: Nampun double kak. Lanjut Giron, salam ke pasir Ron.
4: Salam saya pertama, ikat orang tidak ke Cak Waris, moga-moga salam kumam berate. sugenan beda Bapak Haji Burhan, sugenan beda Haji Suni,
0: Mas
4: Brajil, Evi, Irma, Bang Tafir, Ranti Galau. Di Burka saya apa saya lagi?
0: Sikum.
4: Sibur laki kata.
0: Betau ni ngambil dok dan memirang akhiran.
4: Tidak kasih tu jenepon.
0: Ki.
4: Tuh nanti ke Jika Semara bersama Airin Dina. Jaga Cawaris yang besar ting-ting lagi.
0: Kelengkong.
4: Assalamualaikum Cawaris.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekelengkong dari Tan Roni. Sida di Pamekasan Rabu Ibingkingi Pon Roni. Assalamualaikum. Bo. Halo. Boleh maduk suara ni. Halo. Ah. Aduh, tak aduk. Tak kusikan maan. Masalah sekalang kong ke. Ngiring ibing keng epon. Zira pulu. Mas Roni. Ani ka rupa-rupa ni kosong belu situng-situng mak tak patih anu ki mak beda keluar suara. Beda gangguan mungkin cuba nang 665 atau 662 ki nomor tu bempuk. Lanjut dari Medimin. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Rahmatullah wabarakatuh.
0: Ba. Anu mi anom.
5: Ning tidak.
0: Aduh, alhamdulillah. Evi Bruno, mika bosan ngembian mo song.
5: Mon, ano sa pa Evi?
0: Evi nom.
5: Bu kini ko atar atam kabo ke bula.
0: Ah, na petambun na tambun na dere mo nom.
5: Evi ka tampo bulan nyo.
0: Bu, bodo pa sana ka di bo, di na po na no na pa niya po. Pun tak kelar ka di bo, si masan na san misan.
5: Bu, mentak geng bedai bule tak kelar lah sini tan.
0: Aduh, kau mat boleh jan kino.
5: Beri cem kapa mulai kere ano epi ni ba.
0: Ya man. Dengan
5: luas kapor mon bula. Untuk cem kapa. Kalau tan mula pas.
0: Aduh, rekan buruk beke ni berarti.
5: Kalau luar kan
0: cepat. Aduh, lempon kena. Nyaman, nyaman. Kak Diva, Kak Diva. Kau ni Kak Diva.
5: Kau ni.
0: Kau ni kat diwa, beras pun kat diwa.
5: Mon pak, pasal orang sekon ni, jong.
0: Ah, nah, apa ni si tak nyaman, no?
5: Buka aing kula si, ano.
0: Apa? Nyabin, no?
5: Si, kula na kula ngira, tak ada kula pasal.
0: Aduh. Buk mak ni ani kula na kini kebun lanyo
5: lah. Tak tahu, tan.
0: Buk, pon.
5: Ponnya
0: sanik jamun tak kenyang bulan pon. Tak kenyang kenapa pajian nombor jelo manongku nombor sini mak.
5: Pocure kerem nengi cem kaba manan mon
0: eti. Tak sini tak anu bu punya abi nongku.
5: Kan monter rasa kone. Kainku dah tekun dah.
0: Aduh, tak pernah punya abi ke bro seperti anu kun kain kain gula. Oh, tapi pada boy yang gula melarat no.
5: Gula merah larat.
0: Tak kini kena melarat cari nak boleh engku.
5: Tahu minta bantuan ke umbu ang si?
0: Nyaman. Ki.
5: Kabelo kita toko bula.
0: Ki sini di ki kalau mau jalan.
5: Pangeran buka bu ni.
0: Ki kanom gama oleh ki.
5: Pon mon din masih jiwa sini pon pohon pon nala cu.
0: Ki ambu jak dem ngiriman boleh mbian nom anu kadiwa. Cukup setong bai. Aduh namboy, takar berak du bulan, aduh, nyabi ni, saragun, malar muka ngerti ya boy, kak diwa, no?
5: Tak, saya ni.
0: Ki, kalangkong, no, salam ke pasir ngira, no?
5: Pon mula cokok, pon, mau dia mula.
0: Ki, launan, no, sengak bulan, no, Evi.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, muna nom si jitong nomo boy. Kung kuna lagar bimang sa ni geng kia gancah sano sa ni ka napa jepon bro kang kui ka bereket namung tap tap saper ano ano nom lega demi kan caje bon tekak bon ni patore senyam bulanyun ni kan lain bon si lain bolon biasa namun sa bereng telo bereng misro ngalak bun yang cepi ngalak bun bung kan aduh pon tapi tak saper orang ah nom leke alhamdulillah mungkin ni barengi berasi patore situ ngeki ibingin pon. Halo, assalamualaikum. Halo. Bum ada suara nanti kak. Kak Siti, Kak Siti berus. Berus di kakak. Halo. Aduh, aduh. Assalamualaikum. Abo, mak ni kak. Mari ni bikin ni tak bisa kita di tanah. Nengi telpon tak bisa kita. Timbian lebat 662 atau 665. Tunggu kak. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi ni ka.
6: Oh, saya berde pion tuara boro.
0: Oh, si berde pion tuara boro. Sin ku je don ye.
6: Thank
0: you. Aduh, sehat kak ka sin mai sejenar.
6: Thank you.
0: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah juga.
0: Alhamdulillah.
6: Ibu daya matura. Kawan-kawan kan cakap di situ.
0: Engki.
6: Kati pun apa kabar?
0: Kabar alhamdulillah. Gida ni, come on. Rong aja kancang kan nom-nom.
6: Engki. Engki mas. Pun apa ini? Penting dia pergi jatuh lah hari ni mas.
0: Oh, ada di situ dulu men. Aku. Ji. Engki. Sini biar sakit mari niki.
6: Engki. Engki. Cek ring memaca malam ni gunai gua. Ada satu gamekasan memaca malam mengguna. Bila tika itu sore cek kerasan yang gunakan ja azawung guna.
0: Engki akan ja kan cedo sembekeun ki. Awak dah bagus ki.
6: Makin apun dapat dia kebulan sabar lagi mas. Mulai tuara tradisi teratur kat desa ki. Tak pudar dengan masyarakat kat desa. Kacim kat desa mas, lor-polor. Biar seorang kacim etam kat desa.
0: Oh, wadi beri. Jadi biar nak boy, cu lawak kau boy ki.
6: Engki.
0: Aduh. Saking jan kau ledak ni kan lagi mun mola na report ni tradisi kan ni kun jan kau la mumpun ju borok ni ka aulat ta cin sa zaman apa ka coklat ben pote embian coklat ben pote sembian ni kirim ka borok se borok kirim ka anu berna na pada kan sani ke engki engki ana pun mun dak ni kemun jan kau la ka masa jenar engki do bolo ka datang engki. Maksud tu semun si lain ni kakang kui kulis yang biar nang kui bujo. Kan nyaman. Kan lain rasana. Bernan apa? Dia rasana lain. Coba. Ai.
6: Kena Pak Acin yang pulang pulang nama tura pulau garam juga di situ.
0: Bumbu ni. Bagi mula nak kerja. Entah dia maksud kan nyaman. Biar-biar semun olah saya jembung. Mendeng. Kenapa? Lemak keluarga. Bisa-bisa yang mendeng satu anak satisa. Saya ni ibang bengki seraknya mah. Tak kira minta boleh tentang kenan ki.
6: Mun kena cian dulu kan. Tak kira itu. Rupa masukan cakap adin. Keng mun tak acil tak nyaman juga.
0: Bo, mun nyaman kan depot datang ke ngocak nar. Bo, dengarin tak acil nar. Mun cian tak kira ternyata.

0: Adik ketoing je benda ibon kuning ya pernah
1: masuk
0: dukun kan cakap cinta
1: mas. Dukun
0: bagi pon.
1: Ibon gi.
0: Mailah. Ya pernah tu kan buat mailah sore.
1: Seragabungan ni gi. Seragabungan Bu Haji ke lagi.
0: Thank you. Thank you. Kenggun oleh tumpuk kat di sana pun. Pun anu pun di. Tetap selera kan jadi. Hai.
1: Oh, ya ni kena ingki. Kelangkong. Ki salam kan dan teritan sebelum ni bion ke bi ki. Sehat ke bi ungin ki.
0: Mas ponter-ponter lagu nak kudung kote kan angka. Sembi kini serotu wap. Sobum pole cuma siapa ni ke an. Korang lebdina. Mahai saya dinar. Nukunah maaf.
1: Ki ma. On laon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma miarza sapur di min ngiring biar saki ki. Arabaki ginding si kabitan. Puspo. Thank you.

0: Μια σε ήταν τώρα που λέμε τώρα σε γλανκόν. Κάποια αρσάμπον και την τίνσε κάποιοι ήταν μαλαρμοκέ. Νιαμπιέ κα σαμπορνάν γι. Ngereng cukun mangken coba boleh ke eh seluler ni kosong beluk situng-situng mana bila berde gangguan. Tapi mangken alhamdulillah becek. Azarang Pak Mawardi ke malar muka bisa coba dari tanggi. Bagi berde suara nah. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Bo. Duh. Aduh sayang bekok. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Burumah mak pekok, Bur.
1: No acara ganggu, entah entah bang.
0: Enten gila pada suara makin nyaman, Bon. Kelangkong Pak Wardi. Ibu cik masa Pak Wardi. Ki, sehat, Mbian.
1: Alhamdulillah, sehat, bang. Gila, macam ni seluler, ambian lo kolokkan, gara kau lo bang, sokong suara no bang.
0: Warning, boleh jadi tangan le Wardi, nana pokok ni kak Bon bisa Wardi.
1: Thank you. Yeah. Napa? Terus bisa sebunga kendala.
0: Amin, amin. Ki, iring salam maka pasir awar.
1: Pertama dia pencenengan ki bang.
0: Ki.
1: Selamat malam pagi tugas. Terjukan ni terakhir dah satu aja nak bang tempat terkejut di bang.
0: Thank you, kalangkong.
1: Nyereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bingking epon mawardi mawardi. Kanwar, bingking epon anwar halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, nikah. Kalau muda embian kurang setong bola nama.
2: Engki.
0: Bo beni. Maksudnya kena pas na. Kerong ni sama hari apa. Ki anak apa nak juga aja mah kelu mah. Bola nak kurang setong ni ya.
2: Engki. Ki.
0: Bo beni. Juga aja ngan kui kelung juga nembian. Norok buat tor ki. Korang setong mah. Evi buat tor. Ba, anak nurok biar cakap guna nuk leno ambian. Berarti napa pelestari budaya Matura asma epon Yuni Handa yani. Pon lah. Kima itu oleh sama lagi.
2: Kido.
0: Kijak dia. Mereka ngaku je gelung ambian.
2: Buat happy amistol.
0: Berme. Enang vi.
2: Ya beri anu vi, beri kelung jana vi.
0: Beri kelung. Lanjut buku ini langsung olok vi boleh kini mi tedung. Vi.
2: Kalau kong amistol vi. Beda ibu faktor juga. Beda mon orang halus gula. Acak tak sepura nama suara si.
0: Anak panten.
2: Ki beda. Diki Anggara, Jeki Asmara, Ki. Adi, Abah Suni. Ba ada Bang Maisa Jenar. Abah Halim, Bang Wawan. Pas beda Cempaka. Boleh Mama Susana.
0: Ki.
2: Ombo Ang.
0: Ombo Ang.
2: Ki kasih jenak pun matur sa Kalangkong.
0: Kalangkong, Ma.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mentor sekalangkong Mama Yuni ibing kengepon. Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari dan kending jeki.
3: Ya. Masuk lagi ya.
0: Ki. Wih kamu mah taduk si jeki ya. Si itu Mekasun. Gak saya serah hari ini. Ki. Winda, Winda nah.
3: Tak bisa masuk.
0: Buana apa je bon mak tado. Entar julunan napa Bu Winda.
3: Maksud tu bijian kena masuk ning perudang doca.
0: Oh. Cak ndak sarin bian Winda sira parit boleh ke saki.
3: Engki. Bodoh ja. Keng masa tak bisa mulai hilang negara.
0: Tak bisa hilang jut salam epon sambil olok nama bola bisa malam mungkin suruh coba majeki.
3: Thank you pertama. Kalau mau kasih pakun ke atur kan kerjaan bertugas.
0: Kilang kong.
3: Kita lemah tengah teh sama kita ringan selamat.
0: Amin.
3: Ibu rumah Mbak Yuni. Mbak, kan istilah Bu Fathor.
0: Bu Fathor.
3: Pak Nur Kumala.
0: Pak Nur Kumala.
3: Pak Pangeran Bugabu, sering Mas Jepulianto. Mas Gustara Setia, sering Abah Suni. Mas Jepi Anggara, sering Mas Dua Surayeng. Mas Baru Karisma. Kasih satu lagi lagi.
0: Kalangkong, Yiki.
3: Kalangkong,
0: Bustana. Sami-sami.
3: Ngiring. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibingking ngepon ni Kak Jeki Asmoro. Selamat malam. Assalamualaikum. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari mana?
4: Dari Cuci sayang.
0: Cih. Waduh. Beda sayang kan. Dari Besuki. Nyai. Nyai.
4: Ayo. Siapa lagi?
0: Nyai. Aduh. Nyai.
4: Kalamunyeng ya?
0: Iya Kalamunyeng itu apa julukan nih? Enggak.
4: Jadi aku mohon maaf ya Mas Arif ya.
0: Kenapa?
4: Salah dengan yang muda-muda.
0: Iya.
4: Maklumnya itu Kalamunyeng itu namanya sudah apa ya? Sudah tua.
0: Yang enggak.
4: Kalau gak ketok mana Mas?
0: Oh, enggak ketok.
4: Katanya diam aja.
0: Enggak. Bahasa Madura enggak tahu ya?
4: Iya.
0: Bisa bahasa Madura.
4: Aku bahasa Maduranya itu kayaknya enggak. Takut ya, takut nanti takut itu bahasa Madura.
0: Enggak apa-apa yang bisa dimengerti. Bahasa orang Madura itu selalu memaklumi dan memahami apa yang dia katakan. Karena paham
4: dan. Bisa lah Madura tapi apa ya?
0: Coba mah.
4: Soalnya Maduranya itu Madura Besukian
0: loh. Iya, enggak apa-apa. Besukian. Nah, biar di sini juga belajar biar ke Besuki. Biar nanti bisa, gini Yuzuki ya.
4: Iya, pasti aku nanti dimarahin sama pastor ya.
0: Enggak.
4: Oh, sama Pangeran, apa?
0: Pangeran Bugabu.
4: Selamat malam.
0: Pangeran Bugabu.
4: Oke, nanti aja ya, Mas. Iya. Lain-lain kamu lagi ya. Salamnya semuanya aja.
0: Makasih banyak. Ya, makasih ya, Nyai, ya. Iya. Terima kasih untuk Nyai di Besuki sana ya, Nyai Kalamunyeng ya. Hadir malam hari ini merupakan suatu kebanggaan ya. Kenapa? Jauh kami mau berangkat, akan tapi dengan adanya budaya Madura mempersatukan dan mendekatkan. Iya, makasih Nyai. Yang penting jangan kemana-mana dulu. Boleh dong bahasa Madura. Di sini nggak boleh jika mohon maaf banyak kata kotor, kalau hanya kata salah ngomong istilahnya boan dema, biasanya sampean mau kemana nggak apa-apa ya, dimaklumi namanya aja orang belajar. Nah, pokoknya besok harus gabungan lagi ya Nyai ya, di belakang ibing kengepon Nyai Kalamunyeng. Selamat malam. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Dari Kaima.
5: Dari Mekasen.
0: Mekasen, Zera.
5: Wede. Winda Arindi.
0: Winda Arindi. Mbien mak bah mailang bu Winda doku Arindi.
5: Wede tak mailang punten Mas Wari.
0: Iya jok pun sana babulon ada aga bung tiga. Bodo sing oca ada letai beki ano. Napa jebon teti gadis korongan nah dok rum mesti depak napa gadis korongan ni dok rum korong ni kesagi oh benih dok
5: benih korongan
0: king tak bisa masuk ki Arindi
5: nomor setong tak bisa masuk
0: si nomor 2 napa Arindi
5: nomor 2 boleh aslu warki santar ke romana.
0: Oh, dah wajar dia. Jambi, bawa yang namanya radio. Radio itu bisa jadi teman di mana saja, Mbak Arindi. Ya. Tak bisa dengi rumah TV, dengi rumah wajar. Jadi yang penting bisa monitor, bisa gabung.
5: Kon mau jadi kula pada radio, ceknya mana Mas Warin bisa masuk sampian.
0: Bu beri radio, Rindi. Beri ini Sir Majodin. Salam ke Majodin. Saya nak Asman sama Majodin, Bian.
5: No, Nawiya.
0: Nawiya, oh Nawiya berarti bini. Ye, si bini. Buk Nawiya. Ha. Agabung.
5: Anu Mas Maris.
0: Napa?
5: Si suruh ngobrolnya terus lah suruh monitor ini gula.
0: Nah.
5: Kita akan gabung ke acaranya sampian.
0: Nah, gini kisi tebang. Gitu. Tapi mak boleh jauh jangan tak kenal maka tak sayang. Mari mari sayang lagi. Salam ke Puknawiyo lagi. Lanjut Mbak Rindi. Salam ke Pasir Mbak Rindi.
5: Oke, mana betul kencing orang muntik.
0: Norok, oke. Bo, ambian, ambian Nora anu ya. Anu, korang sitong, Bu Bator, Puk Juni, Evi. Nora budaya Madura biasa sampai nang aku selung.
5: Hah? Boleh kau nyak selung kan? Macam kenapa nih kecaran?
0: Boji nanti kiri kempang maknya jadi. Pokok ambian sangkup Nora ambian.
5: Ada nih
0: tadi. Mungkin.
5: Mungkin kau sangkup sih ngajar di kuliah Mas Aris.
0: Bojo beter mungkin masalah ngajar nih ambian di.
5: Mungkin.
0: Ah, kena.
5: Tolong curah-curah.
0: Ah, dah. Ki, sini kau boleh ke pak agama lagi. Kelangkong, lanjut salam mah.
5: Mungkin salam.
0: Engki Galangkong.
5: Masih ada nih selamat malam.
0: Ki.
5: Sudah sampean dan nih selamat bertugas.
0: Ki pada.
5: Ki. Ki, matur sih Galangkong tadi sama sok boleh lakon.
0: Ki, masuk lakon. Galangkong ngarindi.
5: Ki, itu pada nyireng asalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkinge pon narindi. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bu. Kiai ndedeng. Mak di makmu dimbian nggih.
6: Modi purun ceketetu.
0: Aduh, mak di ribori jeneng alen glo nyaman lo. Ora.
6: Aman tak de tumari per jaring kapojukan. Telore telo malam tak de tu.
0: Aduh, bo. Ah, we maji gelar ambian putra. Singa, aja mau apa lagi ni si kelar tang ni?
6: Beni masalah aja, urusan nasaran ni kan tergantung dari katondu, tak katondu.
0: Ah, mau mencegah terawal itu lo malam ni, aduh, empon setengku, setembian ni.
6: Apa nelfon katongan nara?
0: Neng kena, anjo siapa kena dia? Lanjut pon salam lagi, kasihlah.
6: Mungkin ngatur lagi salam dekat Jabar Isa. Selamat alam Pak Siti. Alam Pak Siti tugas.
0: Ki.
6: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
6: Di antara nabar de Mas Jeki sarang Arindina. Juga pada Pak Dewa.
0: Pak Dewa.
6: Pada Mas Riki Anggara.
0: Mm-mm.
6: Bukan pada Bu Yuni.
0: Bu Yuni.
6: Ke Pak Nurkumana, Pak Pangeran Bukabu, Pak Haji Burhan juga nekasar ke Jepon. Kata Mas Haris Matur Sekasang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak ngebut njok lah. Ibing ke Jepon ni Kak Putra Setia. Assalamualaikum.
7: Halo.
0: Halo.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tiga sir. Wah, mon biar nak beri nombor guntung biar saya telefon nombor datang ko. Tidak bis. Tidak bis, azar biar biar.
7: Tidak bis lah, mon nak nak nanti kata alam neneng.
0: Ya, beri saya telefon biar nombor datang ko beri nombor RRI tak ada pak jor ya. Sehat biar. Aduh. Boy, boy, sir.
7: Oi.
0: Jadi ni pokok yang, oleh tak kau, sir. Lanjut, sir. Salam makan apa, sir?
7: Salam makan kundian, salam makan petugas. Cukkan kita for kepada Pak Putra.
0: Pak Putra.
7: Bapak Dola ke Pak?
0: Kawan dia.
7: Pak Putra.
0: Angki.
7: Cukkan pada Rasul alias Abu Kamisma. Apa suri alias Abu Kanisma.
0: Ki.
7: Menabang Wani. Menabang Jeki. Ki. Menabang Rahman. Ayo nom gabung nom. Rahman nom.
0: Rahman. Gabung nom. Nom Rahman.
7: Bukan menabang Wani lagi.
0: Ki.
7: Bisa coba jenna bencalam lagi.
0: Engki kelangkong.
7: Kelangkong mutana.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matar sakalangkong dan nisar, ibingi ngepon nisar, bolami ibut. Kingiring mungkin putar kenting gitu. Ngiring biar sakit kenting setor sepon. Kenting situ ngeki. Jadi lambut lambunannya. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Kaima.
8: Dari Asyad Syawaris.
0: Tiga je. Mak lain suara ni je. Mak nyaman mungkin je.
8: Ini mungkin ni kan kula kuru cikgu tedung.
0: Bungun dia dung nyaman. Mun tak tidung tak nyaman je.
8: Ini. Jadi pun apa kabur Syawaris?
0: Kabur sehat. Alhamdulillah.
8: Di mak bidang kula ini juga. Kan cuman saya nyaman betok ki kepada darah yang ada waris.
0: Tin, berarti pernah gini kepada rumah boleh ki. Isorong alde tando, tamboi pakun ki darem kulo pada por
8: sapi. Thank you. Ye. Ah, no jak waris.
0: Napa?
8: Ing jom napa? Kak Hilar ni ga sore nam dia tak masuk. Ing mon radio pak masuk.
0: Oh.
8: Karena mon pak gabungan tangki monitor. Beni salana se anu salana se gabungan berarti.
0: Ha. Deni ne.
8: Thank you.
0: Okay. Berarti jakti kula ni. Tak ada. Di suara nak kula. Tak ada orang kain. Bodoh.
8: Tak ada menengi HP. Kain menengi radio bodoh.
0: Uji. Ini apa kau boleh radio ni. Biar. Lanjut cari makam macam. Biar.
8: Salam Cak Waris. Jaga Cak Waris. Malam moga tetap barengan anak saya. Sekarang satu di keluarga.
0: Amin.
8: Bukan salam dekat Mama Susana. Kalau pai kau. Dengan dinosaur kau ni kan apa boleh.
0: Ada dusun. Biar.
8: Sigi puru ano Nizar ki.
0: Nizar ki.
8: Putra Anwar. Yakdir Gugun. Takat Tinggelen. Pemekasan. Bunda Bunda Yuni. Pak Nur Kumala. Sumeneb Om Buang. Sekarang Bang Hendra.
0: Ki. Satu aja. Oh,
8: nak kalem maka satu aja. Nak
0: ki. Kalangkong, Sep.
8: Sepenting kau dia bisa masuk sami-sami.
0: Engki.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Situ ngeki bingkengan telefon Asep. Halo.
9: Halo.
0: Halo.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
9: Terjang.
0: Bobo dos. Tikanya.
9: Kini kau pipi naik jong kau dah.
0: Boh. Mak lambut tiga wi.
9: Dikere.
0: Dah banyak.
9: Dan. Pas ia colai Mekasan, tak tulis depak.
0: Bek, jangan musuh anum leke, lah, musuh anum leke. Musuh anum kanjeng, ia patorok kabi kep, sambil kakam, membian, bi.
9: Ibu ngaleleng.
0: Allah, pun kini tarik ke luku, lu laporan ke luk ke Pak Anu, je. Ke Pak Abarat, cek pipi boleh hilang, ia patorok kabi kep, benar, om.
9: Bu mikir, cek di kep, boleh sabuk ibu, dicek. Cerehi boleh ngaleleng.
0: Supir tak tahu cik mua pipi.
9: Ki, cuba doreng ngai budi tak oneng.
0: Anak momon depak pasal loncak pi. Mak ambian, mak ada ni.
9: Ki muna loncak tak kok potong roh.
0: Tak kira pada rumah sakit pi. Benjok lah pipi.
9: Kita kok isi buka bengkel lah.
0: Aduh, amin. Tak kira cik. Tak kira pi. Manturun tak kira.
9: Tak nak mun sate dah saya kibar ke rumah sakit. Mun orang potong kibar ke bengkel, cok.
0: Sambil ke bengkel, mak tambah rompal. Lanjut salam abik ke apa sih, abik?
9: Ki, salam lagi. Pertama kan, pimpian. Ki, selamat malam. Selamat anak kok.
0: Ki.
9: Kiki puru pada Asep So, ki.
0: Benda Asep So. Asep Sap.
9: Asep Sap.
0: Ki.
9: Terus pada Pak Nur Kumalo.
0: Aduh, nerok tarik tambung.
9: Bukanlah, so, Cong.
0: Bu, ningku. Ningku, mungkin.
9: Pak Nur Kumalo kalah. Nerok tarik tambang. Kalah kaki token.
0: Enggak lah. Lanjut.
9: Terus pada Pak Diwo keledih.
0: Pak Diwo.
9: Dicanya banyak beri acem, tak moros, Pak Diwo.
0: Aduh, ini nak bagi kena melekah.
9: Kita kan pada kelekena. Pada Fathor, Mama Intan.
0: Mama Intan.
9: Pada Basuni, Riki Anggora.
0: Anggora, Anggara, ya.
9: Oke, okay, sisi yang Anggora, Anggara.
0: Oh, ini malam Anggoro.
9: Ini malam Anggora. Mungkin pun kasar saja lagi. Halo?
0: Alengkong, Bi.
9: Okay. Ki, mesti ngaruk-nuruk kau lagi.
0: Ki, ngiring.
9: Kula mulai ya, Cok.
0: Ki.
9: Ambak ke terminal, Ki.
0: Bah, ya, dah banyak calon, Bik. Ya, malam. Manjuk-manjuk apa dulu ni?
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngiring tengah biar saya kikin ting seterusnya pon.

Pemirsa, dari kantor Boleh Motor Sagalangkong, cukup saka dinto dimining papangkian malam mangken. Karena waktu ampun tak ngit ini. Kalau pak tidak berguna kejepot kulina merah, pun dapat ada waktu yang selalu pot nyon suara. Malam waktu bisa panggil boleh, dalam gawai dan sehat, jam sesami. Namun, ngiring biar saki arpaki kenting sepongkasan. Tor sepeten kala, jaris, nyon pamit, ya hiri kalabon bila. Itu baik balik daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pesena telor rasa ancur pesena nang karatin berma mun tak paju ale mun tak paju suhadie.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk

0: bangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian, sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama. Dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak. Tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama. Dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," minta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini, aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa. Dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara.
1: Dan pendengar, akhirnya kebersamaan kita di rangkaian Sampang Malam sampai di sini kebersamaannya, dan sekaligus untuk diri dari Ronengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: "Dan kau telah hilang kesabaran serta marah."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siaran program hari ini, hari Kamis 30 Juli 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantap langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Baik, benar, senang sekali saya Ira Widis kembali hadir menemani Anda di pagi hari ini. Selanjutnya kita ikuti pengajian murotal dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, Surah Fusilat ayat 9 hingga 54 bersama dengan Ustadz Sugianto.

pada malam dan siang hari, dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai hujah bagiku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Masih bersama saya Rawidis di Sampang Pagi ini, edisi hari Kamis 30 Juli 2026. Dan kali ini pendengar tepat pukul 5 lewat 35 menit kita akan ikuti Mutiara Pagi.

0: Lagi bersama dengan narasumber Sofatul Jenah Eshum yang akan menyampaikan materi tentang topik 3 pondasi untuk menjalani hidup yang bermakna. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang Informasi dan Inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya. Nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan kita masih diberi waktu untuk berkumpul melalui siaran ini dalam rangka menambah ilmu dan memperkuat keimanan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mengajak diri saya pribadi dan seluruh pendengar untuk merenungkan sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan, yaitu 3 pondasi menjalani hidup yang bermakna. Hidup adalah perjalanan, setiap manusia sedang berjalan menuju tujuan akhirnya, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hidup tidak cukup hanya dijalani, tetapi harus diarahkan agar bernilai ibadah dan membawa kebahagiaan di dunia sekaligus keselamatan di akhirat. Ada 3 pondasi yang penting yang perlu kita bangun agar hidup menjadi bermakna. Pondasi pertama, menyiapkan bekal untuk akhirat. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, setiap manusia pasti akan meninggalkan dunia. Jabatan, kekayaan, rumah megah, kendaraan mewah, semuanya akan ditinggalkan. Yang akan menemani kita hanyalah amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Yang artinya, dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Ayat ini mengingatkan bahwa perjalanan menuju akhirat membutuhkan bekal, sebagaimana seseorang yang bepergian mempersiapkan makanan dan perlengkapan. Demikian pula seorang mukmin harus mempersiapkan amal salehnya sebelum datang kematian. Allah juga berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dan hendaklah setiap orang yang memperhatikan apa yang telah dipersiapkannya untuk hari esok atau akhirat. Quran Surat Al-Harz ayat 18. Hari esok dalam ayat ini bukan sekedar hari Senin atau hari Selasa, melainkan hari ketika seluruh manusia dibangkitkan di hadapan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka pertanyaannya adalah, bekal apa yang sudah kita siapkan? Apakah sholat kita semakin baik? Apakah Al-Quran semakin sering kita baca? Apakah sedekah kita semakin bertambah? Apakah lisan kita semakin terjaga? Apakah hubungan kita dengan orang tua, keluarga, dan tetangga semakin baik? Jangan sampai seluruh umur habis mengejar dunia sementara akhirat kita kosong dari amal. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, fondasi kedua, bekerja dan mencari nafkah untuk kehidupan dunia. Islam tidak mengajarkan umatnya menjadi pemalas. Seringkali ada anggapan bahwa orang yang banyak beribadah tidak perlu bekerja keras. Padahal Islam mengajarkan keseimbangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'annya, "Wa bataghi fi ma ataqa Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya." Yang artinya, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Ayat ini menunjukkan bahwa dunia bukan untuk ditinggalkan, tetapi dijadikan sarana menuju akhirat. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, فَإِذَا قَدَيْتَ سُلَاتَ فَانْتَشْعُرُ فِي الْعَدِ وَبَتَعُوا مِنْ فَدْلِ اللَّهِ. Apabila salat telah selesai, bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah. Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Setelah selesai beribadah, Allah memerintahkan kita bekerja. Rasulullah SAW sendiri adalah seorang pedagang yang jujur sebelum diangkat menjadi nabi. Beliau bersabda dalam hadisnya, tidaklah seorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil usahanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Karena itu, menjadi petani adalah mulia, menjadi nelayan adalah mulia, menjadi guru adalah mulia, menjadi pedagang adalah mulia, menjadi pegawai adalah mulia. Selama pekerjaan itu halal dan dilakukan dengan penuh amanah, semuanya bernilai ibadah. Para pendengar RNI rahimakumullah, poin ketiga yang ingin saya bahas yaitu mencari rezeki yang halal. Saudara-saudaraku, bukan hanya banyak rezeki yang penting, tetapi keberkahannya. Sedikit namun halal jauh lebih baik daripada banyak tetapi haram. Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, Ya ayuhan nasu kulu mimma fil adi halalan tayyiba. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal dan lagi baik. Surat Al-Baqarah ayat 168. Rasulullah juga bersabda di dalam hadisnya, Innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Yang artinya, sesungguhnya Allah Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang sama dijelaskan tentang seorang yang berdoa dengan penuh harap, namun makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan tumbuh dari sesuatu yang haram. Rasulullah bersabda, Fa inni yustajabu lahu. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Inilah pentingnya menjaga kehalalan rezeki. Hindari riba, korupsi, suap, penipuan, manipulasi, mengurangi timbangan, mengambil hak orang lain, dan segala bentuk penghasilan yang tidak diridhoi Allah. Karena rezeki yang halal akan melahirkan keluarga yang penuh ketenangan, anak-anak yang soleh, ibadah yang diterima, serta doa yang mudah diijabah. Hadirin yang dirahmati Allah, apabila ketiga pondasi ini kita bangun secara seimbang, insya Allah kehidupan akan menjadi lebih bermakna. Pertama, siapkan bekal terbaik kita untuk akhirat, karena kehidupan dunia hanyalah sementara. Kemudian yang kedua, bekerjalah dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebab Islam mencintai hamba yang produktif dan mandiri. Harus seimbang antara bekerja dan usaha dan doa. Yang ketiga, pastikan setiap rupiah yang kita peroleh berasal dari jalan yang halal. Karena keberkahan hidup bukan ditentukan oleh banyaknya harta, tetapi keriduan yang Allah berikan kepada kita. Marilah kita memohon kepada Allah agar diberikan hati yang selalu bertakwa, semangat bekerja, dan rezeki yang halal, serta rezeki yang luas dan penuh keberkahan. Sebagai penutup dari saya, marilah kita renungkan doa yang sangat indah ini, yang biasa kita baca setiap habis sholat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Quran surat Al-Baqarah ayat 201. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa mempersiapkan bekal akhirat, bekerja dengan penuh tanggung jawab, serta mencari rezeki yang halal dan penuh keberkahan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan semoga kita kembali dipertemukan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Sampai.

0: Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sampang Informasi dan Inspirasi. Tepat pukul 6 pagi pendengar, berita pagi kembali hadir berjaring dengan Pro 1 di Sumenep. Untuk tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang Informasi dan Inspirasi.
1: Sampang pagi ini.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Kita menekankan untuk membentuk tim DPK pencegahan dan penanganan kekerasan yang harus dibentuk oleh setiap sekolah.
2: Langsung melakukan pengejaran dan diduga pelaku ini menumpang bus antar kota menuju ke luar Madura.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Kamis 30 Juli 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan Buletin Berita Pagi selengkapnya. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengajak orang tua untuk membatasi penggunaan gawai pada anak untuk mencegah persoalan sosial seperti tindak asusila. Purnama Iswantoro melaporkan.
4: Pengurangan penggunaan gawai adalah salah satu langkah untuk mencegah persoalan sosial pada anak. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa.
5: Kurangi gadget. Hampir seluruh dunia sepakat bahwa akses gadget pada anak-anak di bawah 16 tahun, di bawah 18 tahun itu harus dikurangi sangat.
4: Menurut Hovifah, Pemprov Jatim telah menerbitkan surat keputusan SK Gubernur yang bisa menjadi acuan pemerintah daerah, yakni meminta seluruh SMA dan SMK di bawah kewenangan Pemprov Jatim menyiapkan loker penyimpanan gawai di setiap kelas, sehingga selama proses belajar mengajar berlangsung, tidak ada lagi penggunaan gawai di dalam kelas, guna meningkatkan konsentrasi belajar sekaligus meminimalkan dampak negatif penggunaan gawai di kalangan pelajar. Di samping itu, Hovifah mengingatkan bahwa peran orang tua juga sangat penting untuk mendeteksi perubahan perilaku anak, serta dibutuhkan peran aktif semua elemen masyarakat untuk melakukan pendampingan dan pembinaan.
3: Upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman terus diperkuat. Sekolah di Kabupaten Sampang didorong memiliki sistem pencegahan dan penanganan kekerasan. Berikut laporan Khairul Umam.
6: Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Sampang mendorong seluruh SMA dan SMK membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK sebagai langkah menciptakan sekolah aman dan ramah anak. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sampang Mas Undi Hadi Wijaya mengatakan, keberadaan tim tersebut penting untuk melakukan pencegahan, menerima laporan, serta membantu penanganan apabila terjadi persoalan kekerasan di lingkungan sekolah. Menurutnya, pembentukan TPPK harus menjadi perhatian setiap satuan pendidikan, khususnya jenjang SMA dan SMK. Selain itu, pihaknya juga terus melakukan pengawasan terhadap lembaga pendidikan agar potensi permasalahan dapat diketahui dan ditangani lebih awal.
1: Kita menekankan untuk membentuk tim DPK, pencegahan dan penanganan kekerasan yang harus dibentuk oleh setiap sekolah yang ada di lembaga-lembaga SMA dan SMK serta SLB. Begitu, Mas.
6: Mas Hudi berharap seluruh sekolah mampu menjalankan sistem perlindungan anak secara maksimal, sehingga tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan pendukung perkembangan peserta didik. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
3: Berikut tanggapan dan harapan masyarakat tentang menghapus kekerasan seksual yang sulit hilang dari ruang pendidikan.
7: Kalau sudah ada berbagai aturan-aturan dan mekanisme pencegahan, tetapi nyatanya masalah kekerasan seksual terutama di lingkungan sekolah sulit dihilangkan. Menurut saya, keluarga dan dunia pendidikan kurang menanamkan nilai-nilai moral, empati, dan budi pekerti sejak usia dini.
8: Menurut saya, kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah merupakan masalah serius dan ini tidak boleh dibiarkan.
9: Mengapa kekerasan seksual sulit dihilangkan dari lingkungan pendidikan? Ini menjadi PR kita semua, bagaimana ini harus dihilangkan. Seharusnya ada ruang khusus aduan yang bersifat aman dan rahasia.

0: Ketika sekolah tidak lagi jadi tempat aman dari kejahatan kekerasan seksual, menjadi topik komentar buletin berita pagi RRI Sumenep hari ini. Komentar ditulis dan dibacakan Faisal Warid.
1: Selamat pagi pendengar. Lembaga pendidikan seharusnya menjadi ruang paling aman bagi setiap peserta didik untuk belajar, berkembang, dan meraih masa depan. Namun kenyataan masih menunjukkan hal yang memprihatinkan. Kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi terus bermunculan dari berbagai daerah. Kondisi ini menjadi ironi karena tempat yang semestinya melindungi justru masih menjadi lokasi terjadinya pelanggaran terhadap hak dan martabat peserta didik. Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tidak hanya dilakukan oleh sesama siswa atau mahasiswa, tetapi dalam sejumlah kasus juga melibatkan pihak yang memiliki relasi kuasa seperti pendidik, tenaga kependidikan, atau pihak lain yang berada di lingkungan sekolah atau kampus dan lingkungan pendidikan. Korban seringkali memilih diam karena takut tidak dipercaya, mendapat tekanan, mengalami stigma, atau khawatir terhadap dampak pada pendidikan dan masa depannya. Akibatnya, banyak kasus tidak pernah terungkap. Masih tingginya angka kekerasan seksual menunjukkan bahwa pengawasan dan sistem pencegahan di lingkungan pendidikan belum berjalan secara optimal. Tak sedikit sekolah atau kampus yang belum memiliki mekanisme pelaporan yang mudah diakses, aman, dan berpihak kepada korban. Faktor lain yang turut memperburuk keadaan adalah budaya menutupi kasus demi menjaga nama baik institusi. Sikap seperti ini justru memperbesar peluang terulangnya kekerasan karena pelaku tidak memperoleh sanksi yang tegas. Sementara korban kehilangan kepercayaan terhadap sistem, lembaga pendidikan harus memahami bahwa menjaga reputasi tidak dapat dilakukan dengan menutupi masalah, melainkan dengan menunjukkan komitmen nyata dalam mencegah, menangani, dan menindak setiap bentuk kekerasan seksual. Pencegahan harus dimulai dari penguatan sistem pengawasan. Seluruh warga pendidikan, mulai dari kepala sekolah, rektor, guru, dosen, tenaga kependidikan, siswa, mahasiswa hingga orang tua harus memahami hak kewajiban serta prosedur pelaporan apabila terjadi dugaan kekerasan seksual. Pengawasan juga perlu diperkuat. Mewujudkan sekolah atau kampus yang aman bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau pemimpin lembaga pendidikan. Orang tua, masyarakat, organisasi profesi, dan seluruh warga pendidikan harus terlibat dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Sudah saatnya lembaga pendidikan benar-benar menjadi tempat yang memberikan rasa aman bagi semua. Tidak boleh ada lagi peserta didik yang kehilangan hak untuk belajar karena menjadi korban kekerasan seksual. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenep Net. Kami beralih ke informasi lain. Polsek Gulu-Gulu bersama unit Resmob Polresta Sumenep berhasil mengungkap kasus dugaan penganiayaan di Desa Beragung, Kecamatan Gulu-Gulu. Berikut laporan Imam Mukhlis.
2: Polsek Gulu-Gulu bersama unit Resmob Polresta Sumenep berhasil mengungkap kasus dugaan penganiayaan di Dusun Angsana, Desa Beragung, Kecamatan Gulu-Gulu. Terduga pelaku berinisial F diamankan kurang dari 24 jam setelah kejadian saat diduga hendak melarikan diri keluar Madura menggunakan bus antar kota. Kasih Humas Polres Sumenep, Ibda Ahmad Putrawardana menjelaskan, penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan korban dan melakukan penyelidikan. Petugas kemudian berkoordinasi dengan Polres Pamekasan dan Polres Sampang hingga akhirnya pelaku berhasil diamankan di wilayah Kabupaten Sampang. Berdasarkan penyelidikan sementara, penganiayaan diduga terjadi setelah cekcok mulut antara pelaku dan korban Munajib, 65 tahun, warga desa Gulu-Gulu. Korban mengalami luka bacok pada bahu kiri dan luka lecet pada tangan kanan.
3: Keluarga yang diduga pelaku untuk menyerahkan diri. Tetapi tidak ada etiket baik, maka saat itu juga mendapat informasi dari masyarakat bahwa yang diduga pelaku ini akan melarikan diri ke luar kota. Dari Polsek Gulu-Gulu dan unit Resmob Polresta Sumenep langsung melakukan pengejaran dan berkoordinasi dengan Polres Pamekasan dan Polres Sampang, di mana yang diduga pelaku ini diduga menumpang bus antar kota menuju menuju ke luar Madura.
2: Ibda Ahmad Putrawardana menambahkan, terduga pelaku diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Polresta Sumeneb juga mengimbau masyarakat menyelesaikan setiap persoalan melalui jalur damai dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.
0: Dinas Perhubungan Sampang meminta masyarakat tidak ragu melaporkan dan mengirimkan bukti akurat apabila menemui praktik juru parkir liar. Alvin Nuari melaporkan.
4: Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang tidak menampik maraknya praktik parkir liar yang masih kerap dikeluhkan oleh masyarakat di sejumlah titik keramaian di wilayah perkotaan. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan di Sub Sampang Khotibul Umam menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya melakukan penertiban secara berkala. Namun pengawasan yang optimal di lapangan membutuhkan partisipasi aktif serta dukungan dari masyarakat luas. Di Sub Sampang secara khusus meminta kepada masyarakat, terutama para pemilik kendaraan yang telah memiliki fasilitas parkir berlangganan, agar tidak ragu melaporkan dan mengirimkan bukti akurat apabila menemui praktik juru parkir liar yang tetap memungut biaya di luar ketentuan resmi.
5: Saya tidak menampik juru parkir itu ya kadang ya faktor hariannya ya. Mungkin diburu apa, diburu ini, diburu itu, seperti akhirnya dia enggak melihat kendaraan mana, kendaraan itu sudah bayar parkir berlangganan atau tidak. Semua dipukul rata. Tapi yang jelas, ketika ada keluhan masyarakat seperti ini, tetap akan kami tindak lanjuti. Kalau bisa ada bukti kuat.
4: Langkah ini diharapkan mampu menekan angka pelanggaran retribusi parkir, memberikan efek jera kepada oknum juru parkir liar, serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD, sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat di Kabupaten Sampang.

0: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep terus mempererat kerjasama dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia guna mengoptimalkan pelaksanaan program pertanian serta mendorong peningkatan produktivitas komunitas unggulan di daerah. Berikut laporan Muhammad Ali.
1: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Sumenep terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia guna mengoptimalkan pelaksanaan berbagai program pertanian yang telah berjalan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengevaluasi capaian program sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Sumenep. Kepala DKPP Kabupaten Sumenep Hainur Rasid mengatakan, pertemuan bersama Kementerian Pertanian difokuskan pada penyampaian hasil pelaksanaan program pertanian di daerah. Menurutnya, pemerintah pusat berharap program yang telah dijalankan mampu meningkatkan produktivitas tanaman pangan serta mendorong pengembangan sektor perkebunan dan hortikultura yang meningkatkan nilai ekonomi lebih tinggi.
2: Ya sudah kami sampaikan bahwa luasan tembakau bagus, oh ya tembakau ya perkebunan ya Pak. Cerita juga tembakau bahwa musim kering apa Pak tanaman, kalau di Madura khusus menapa. Musim kering bukan jadi sebuah musibah, bukan penceklik, tapi merupakan berkah bagi masyarakat Madura sejak Sumenep. Dan tembakau itu lebih banyak di Sumenep, kemudian Pamekasan, dan sebagian sampang kecil.
1: Inong menegaskan akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat agar seluruh program pertanian dapat berjalan secara optimal. Dengan koordinasi yang berkelanjutan, pemerintah daerah berharap produktivitas pertanian terus meningkat, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan petani di Kabupaten Sumenep.
0: Perkembangan seni lukis di Kabupaten Sumenep dinilai semakin menggembirakan. Tingginya antusiasme masyarakat terhadap pameran seni menjadi peluang untuk mencetak regenerasi perupa muda melalui komunitas seni. Berikut laporan Rukaya Zen.
3: Perkembangan seni lukis di Kabupaten Sumenep menunjukkan tren positif. Minat masyarakat terhadap karya seni dinilai terus meningkat. Terlihat dari tingginya antusiasme pengunjung dalam berbagai pameran, baik yang digelar di Sumenep maupun di luar daerah. Ketua Kelompok Perupa Sumenep Klops, Hari Sudarsono mengatakan, perkembangan apresiasi masyarakat terhadap seni lukis di Sumenep bahkan dinilai lebih baik dibandingkan sejumlah daerah lain di Madura. Kondisi ini menjadi modal penting untuk terus mengembangkan dunia seni rupa di Kabupaten Sumenep. Menurut Haris, selain menyiapkan pameran khusus bagi anak-anak, Klops juga membuka kesempatan bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk bergabung dan mengembangkan bakat di bidang seni rupa.
4: Sangat besar harapannya, jadi untuk regenerasi, artinya biar klub itu tidak hilang, karena banyak generasi muda sebenarnya yang berbakat di bidang seni rupa, hanya mungkin tidak tersalurkan semua. Dengan adanya klub ini, diharapkan generasi muda tersebut bisa bergabung.
3: Haris menambahkan, dengan semakin banyaknya anak muda yang terlibat, diharapkan seni lukis di Sumenep terus berkembang, sekaligus melahirkan perupa-perupa baru yang mampu mengharumkan nama daerah.

0: Usai menggelar kejuaraan kabupaten, Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Kabupaten Sumenep langsung tancap gas mempersiapkan atlet-atlet potensial. Selengkapnya dilaporkan Familia.
1: Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Kabupaten Sumenep langsung tancap gas mempersiapkan atlet-atlet potensial. Usai menggelar evaluasi kejuaraan Piala Bergilir IPSI Sumenep di Pendopo Kecamatan Kota Sumenep. Rapat evaluasi yang dirangkai dengan penutupan panitia kejuaraan tersebut dihadiri jajaran pengurus IPSI, panitia pelaksana, serta dewan wasit juri. Agenda ini dimanfaatkan untuk membenahi kekurangan sekaligus menyusun strategi pembinaan atlet menghadapi kejuaraan tingkat provinsi. Ketua IPSI Kabupaten Sumenep Santoso mengapresiasi kerja keras seluruh panitia yang sukses menyelenggarakan ajang tersebut. Menurutnya, catatan dari kejuaraan ini akan menjadi bahan pembenahan agar kompetisi mendatang berjalan semakin profesional.
2: Kebetulan dari atlet, dari pelatih-pelatih IPSI Kabupaten Sumenep. Iya, pembinaan ya. Besar harapan kami selaku mewakili IPSI, ini kan di perguruan di bawah naungan IPSI ini karena ada 30 perguruan, ya mungkin ini juga tidak mungkin semuanya, mungkin ada halangan atau siapa. Besar harapan kami bagaimana pencak silat ini khususnya yang ada di Kabupaten Sumenep bisa guyub rukun, kompak dan bisa mencetak atlet-atlet yang andal dan beretika.
1: Langkah nyata pembinaan lanjutan juga ditegaskan oleh koordinator pelatih IPSI Kabupaten Sumenep Muhammad Yono. Pihaknya telah mendata pesilat-pesilat potensial hasil kejuaraan untuk segera masuk ke tahap pemusatan latihan untuk diproyeksikan pada pekan olahraga pelajar daerah Popda dan kejuaraan Piala Gubernur Jawa Timur yang akan datang.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1, Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ani Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang panjat pinang. Bukan sekadar lomba, panjat pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish, dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus, kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro, gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi, jadi

0: bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi, maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
0: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
0: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program Satu RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi. 44 menit lepas pukul 6 pagi pendengar, saya informasikan mengenai Kapolres Sampang resmi berganti. Kepolisian Resor Sampang resmi berganti pimpinan. AKBP Anang Hardianto kini menjabat sebagai Kapolres Sampang, menggantikan AKBP Hartono yang mendapat promosi jabatan sebagai Direktur Tahanan dan Barang Bukti Dirtahti Polda Jawa Timur. Serah terima jabatan telah dilaksanakan di Mapolda Jawa Timur pada Rabu 29 Juli 2026. Prosesi dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto. Kasihumas Polres Sampang AKP Eko Puji Waluyo mengatakan pergantian jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi di lingkungan Polri. Menurutnya mutasi dilakukan sebagai bentuk penyegaran sekaligus promosi jabatan. Sehari setelah sertija pendengar, Polres Sampang menggelar tradisi penyambutan Kapolres baru di Mapolres Sampang. Rangkaian kegiatan berlangsung dengan hikmat dan dihadiri pejabat utama, personil, ASN, serta pengurus Bayangkari. Sebelum dipercaya memimpin Polres Sampang, AKBP Anang Hardianto menjabat sebagai Kapolres Sumenep, sementara AKBP Hartono mengemban amanah baru sebagai Dirtahti Polda Jawa Timur. Pergantian pimpinan tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas keamanan serta meningkatkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Sampang.
1: Sampang pagi ini.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

0: informasikan tepat pukul 7 pagi, Warta Berita kembali hadir berjaring dengan Pro 3 di Jakarta. Untuk tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz, RRI Sampang, informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1
2: RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.